0: Namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
1: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat CASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
3: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdiri yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan katakanlah mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
6: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
7: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial hari pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
11: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
12: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu, dan Dewan Hakim semua diserta, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
12: Mudah-mudahan seperti itu.
11: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
11: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Karena apa? karena tilawah dewasa. Ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
9: Jurnal MTK Nasional ke-31.
10: Musabaqah cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang setiap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
16: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi setiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di setiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur. Sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, jadi masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 hingga 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
10: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqah cabang seni baca Al-Quran golongan Tartil Quran dan golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Pertiwira Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
9: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: China menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 1. Baik pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan ya, masih bersama dengan saya Agung Zene dan juga rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya pendengar ya. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu sehat ya, masih terus semangat apapun itu yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju kantor ataupun yang lagi di bekerja lapangan begitu ya. Ataupun untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mengisi BBM begitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, moodnya tetap terjaga tentunya ya. Dan ya pendengar, kita masih dari kawasan Jalan Sernaru, tadi kita sudah ikuti Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan kita akan kembali di musik dan informasi sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Pendengar kita dari kawasan Jalan Senaru, berikan informasi berikut pendengar dari Jakarta. PT Pertamina Gas menyalurkan 120 paket bantuan dalam mendukung pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Timur. Paket bantuan berupa bahan pangan, hygiene kit, dan uang tunai. Paket bahan pangan sebanyak 60 paket terdiri dari beras, minyak goreng, gula, teh, mie, tepung, terigu, kopi, telur, dan kecap. Sementara 60 paket hygiene kit terdiri sabun mandi, sampo, sikat gigi, sabun cuci pakaian, dan sabun cuci piring. Bantuan dana senilai 55,7 juta rupiah turut di untuk menyokong kondisi masyarakat terdampak. Dan bantuan dana dialirkan melalui drop point Pertamina Group, Koramil 03 Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan Corporate Secretary Partagas Sultani Adil Mangatur mengatakan penyaluran bantuan ini pendengar merupakan program tanggap kebencanaan dan bantuan sosial kemasyarakatan. Pertagas sebagai bagian subholding gas Pertamina berharap bantuan dapat meringankan beban masyarakat dan mendukung proses pemulihan pasca bencana NTT. Pertagas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri serta stakeholder terkait dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran. Dan pendengar, sebagai perusahaan infrastruktur energi terintegrasi, Pertagas terus memastikan keandalan operasi di seluruh Indonesia. Keandalan ini meliputi wilayah rawan bencana untuk mendukung ketahanan energi nasional. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, dari Kabupaten Mangga, Rai Timur. Kepedulian TNI terhadap masyarakat kembali terlihat di tengah masa pemulihan pasca bencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores. Babinsa Koramil 161204 Garimborong bersama personil TNI

fasilitas kesehatan tersebut dapat kembali digunakan untuk melayani masyarakat. Aksi ini pendengar turut melibatkan Kepala Puskesmas Lenang, pengawas PTPP, serta para pegawai puskesmas. Sertu Gregorius mengatakan kehadiran Babinsa di tengah masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab TNI untuk membantu warga melewati situasi sulit akibat bencana. Menurutnya, percepatan pemulihan fasilitas kesehatan menjadi penting karena puskesmas merupakan salah satu layanan vital yang paling dibutuhkan masyarakat setelah bencana. Ia menegaskan pemulihan pasca bencana membutuhkan kerja bersama dan semangat gotong royong dari berbagai pihak. Karena itu pendengar, TNI, tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat harus saling bergandengan tangan agar fasilitas publik yang terdampak dapat segera kembali berfungsi. Bagi warga Lambaleda Selatan, aksi sederhana tersebut menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan pelayanan dasar setelah bencana. Sertu Gregorius memastikan Babinsa akan terus hadir membantu masyarakat sesuai kemampuan di wilayah binaannya. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar, siaran ini Anda bisa dapatkan atau dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda info cek fakta untuk edisi pagi hari ini, pendengar, Senin 14 September 2026.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata. Sebab di Indonesia, gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun. Dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0, meski begitu, pendengar, yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di melalui media sosial. Pendengar, informasi berikutnya, pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang menampilkan sebuah jalan rusak parah yang diklaim akibat dari gempa susulan Pulau Flores. Unggahan tersebut, pendengar, berisi narasi situasinya serius banget dampak gempa susulan magnitudo 5,8 di Flores, NTT. Gempa susulan magnitudo 5,8 guncang Pulau Flores Kamis pagi. Jalan retak parah, truk nyaris terperosok dan longsor gunung api anak ranak mengarah ke perkampungan. 3 kampung di bawahnya kini dalam kondisi waspada. Doakan saudara kita di Flores di kolom komentar. Dan pendengar, faktanya, setelah dilakukan penelusuran di Google, video tersebut mengarah pada artikel pikiranrakyat.com berjudul Akses Jalan Terputus Jalur Wisata Tertutup Longsor yang tayang pada Jumat 19 Desember 2025. Dalam artikel dijelaskan kejadian tersebut, pendengar, terjadi di Kabupaten Sukabumi, tepatnya Jalan Nasional Ruas Kiara 2 Simpenan Bagan terputus akibat pergeseran tanah dan longsor. Sementara itu, pendengar, video serupa ditemukan di akun Instagram Info Jawa Barat yang diunggah Kamis 18 Desember 2025. Keterangan pada video juga menyebutkan jalan nasional penghubung Kabupaten Sukabumi dengan Pelabuhan Ratu lumpuh total akibat bencana alam yang terjadi. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari laman resmi komdigi.go.id. Untuk Anda, pendengar, dimanapun Anda berada, jika Anda ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya, udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti, bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada, kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Presented by Neurosnack.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

tentang rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih, hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih, hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: satu Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini

0: Di program acara Pengaruh Sutama and Gender, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar ya. Selamat datang di program Pengaruh Sutamaan Gender ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda menemani Anda di program Pengaruh Sutamaan Gender untuk edisi siang hari ini. Kita akan membahas terkait tentang menjadi perempuan yang aktif dan produktif melalui dunia jurnalistik. Dan ya, untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo. Ada tiga orang jurnalis perempuan asal Labuan Bajo ya. Ini ada Epi Wahab dan Tari Rahmaniar dan juga Vera Bahali. Dan ya pemirsa, kita akan langsung saja menyapa tiga wanita jurnalis terbaik Labuan Bajo ini. Selamat siang kakak-kakak semua.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar siang ini?
2: Sehat kakak.
1: Sehat ya?
2: Kakak Agung sehat.
1: Puji Tuhan sehat juga. Sehat juga ya.
2: Tari amazing ya.
1: Oke, baik. Santai saja ya, kita relax. Yeah. Oke, kakak boleh diperkenalkan dulu. Mungkin masih ada dari pendengar ataupun yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo yang belum tahu ini. Yang mana Kak Vera, yang mana Kak Rahma, yang mana Kak Epi begitu. Mungkin boleh diperkenalkan
2: lebih
1: dulu.
2: Senior. Oh, halo, saya Vera Bahali. Saya sekarang kontributor kompas.com.
1: Oke, yang di tengah ada siapa?
3: Oke, saya Tari Rahmaniar, biasa dipanggil Tari. Saya jurnalis Tribun Flores.
1: Wah, yang di sebelah sudut kiri?
4: Saya Epi dari
1: RRI, sudah jelas ya. Oke, baik, itu mendengar itu tadi ada tiga narasumber kita ya, yang akan kita bahas bersama dengan mereka terkait topik yang tadi sempat disampaikan di awal begitu ya. Dan ya untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda juga bisa menuliskan pertanyaan untuk tiga narasumber kita ini di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Kita bahas sedikit tentang ini dunia jurnalistik kakak ya. Ini sebelum kita masuk ke dunia jurnalistik, mungkin kita boleh perkenalkan lebih dalam dulu ya. Ini awal mula kenapa tiga kakak-kakak ini mau terjun di dunia jurnalistik gitu.
3: Oke.
1: Boleh silakan, yang lebih tua lagi.
2: Senior. Oke.
5: Kalau saya tuh kak, jadi jurnalis itu memang awalnya kecelakaan.
1: Okay.
5: Kecelakaan itu karena dulu kan waktu SMA jurusan bahasa tuh, jadi kita bingung ini kalau jurusan bahasa tuh kuliahnya apa ya.
1: Okay.
5: Jadi pas cari-cari pas kelas 3 SMA itu cari-cari jurusan bahasa itu apa. Oh, salah satunya ilmu komunikasi jurnalistik.
1: Ilmu komunikasi.
5: Setelah saya kuliah ambil ilmu komunikasi jurnalistik, semester 5 itulah langsung berkecimpung di dunia jurnalistik dulu di Makassar. Ternyata memang passionnya di situ, oh cocok kayaknya ini memang cocok dengan saya gitu ya.
1: Iya.
5: Terus pulang ke Labuan Bajo, sempat di TV One 10 tahun dari tahun 2016 sampai Maret kemarin. Baru sekarang sudah di kompas.com.
1: Tapi merasa tersesatnya itu berarti waktu belum di semester 1, baru di semester
5: 5. Iya, sebenarnya waktu kelas 3 SMA sih saya bingung. Soalnya kalau mau ambil jurusan jadi guru biologi, saya SMA ya jurusan bahasa. Saya pikir ya pas kita ngobrol-ngobrol di kelas, jadi wartawan deh, karena kan kebetulan saya juga suka nulis tuh. Kalau yang suka nulis tuh cocoknya jadi wartawan. Gitu. Masuk jurnalistik.
1: ini profesi yang terjadi karena kecelakaan ringan gitu.
5: Kecelakaan tapi enak.
1: Kecelakaan tapi enak.
5: Kan kecelakaan sakit.
1: Iya. Ini bisa saja ini kata-kata jurnalistik ini. Kalau Karama sendiri bagaimana?
3: Kalau saya itu memang dari SD.
1: Oh, bahkan dari kecil ya.
3: Suka tulis diary.
1: Di binder.
3: Buku harian.
1: Binder.
3: Tapi dulu saya tidak punya binder, buku biasa.
1: Buku biasa.
3: Suka ungkapkan peristiwa,
1: perasaan apa, gitu.
3: Akhirnya dari situ terus Terus saya juga tidak suka matematika. Jadi cari nih jurusan waktu SMA, mau masuk SMA cari kira-kira apa yang tidak ada matematikanya. Masuklah di bahasa, terus suka nih nonton Najwa Shihab.
1: Iya.
3: Menjadi motivasi saya.
1: Menjadi motivasi, ingin menjadi Najwa Shihab gitu ya.
3: Iya, seperti itulah intinya.
1: Seperti itulah ya.
3: Terus akhirnya ambil kuliah komunikasi, setelah dari jurusan bahasa waktu SMA ambil kuliah komunikasi, mulai masuk di komunitas jurnalis warga.
1: Oh, ada komunitasnya juga, Pak?
3: Iya, kalau di Kupang kita ada.
1: Oh, di Kupang.
3: Jadi
1: oh,
3: itu perdana kita bentuk juga.
1: Oh, oke. Salah satu inisiatornya ada di sini ternyata.
3: Iya.
1: Oke. Ini orangnya. Ini orangnya di sini ternyata. Kalau dari KIP sendiri nih, bagaimana awal mulanya bisa cemplung ke dalam dunia jurnalis? Apa kecelakaan juga atau bagaimana?
5: Awalnya coba-coba, Kak. Jadi waktu itu keterima di RRI, saya sebagai penyiar. Terus waktu itu ada cari kontributor untuk pemberitaan, dan saya coba mengajukan diri, dan ternyata diasesi oleh kantor, jadi saya coba untuk jadi jurnalis, lama-kelamaan ternyata nyaman. Itu awal mulanya bisa
1: terjun. Tapi berarti kalau dari KIP sendiri memang dari waktu masa sekolah belum ada kepikiran mau menjadi jurnalis?
5: Sampai kuliah pun kan ada dua jurusan, jurnalis sama produksi TV. Saya ambil produksi TV, karena memang tidak niat jadi jurnalis loh.
1: Awalnya.
5: Jadi ternyata di perjalanan
1: dikasih ke jurnalis. Itu dia, ini luar biasa sekali. Biasanya bahkan ada sesuatu yang kita tidak suka bahkan dikasih untuk dipaksa untuk suka begitu jadinya.
5: Akhirnya suka.
1: Oke, ini luar biasa sekali, tiga wanita superior. Kalau dari kakak bertiga ini sendiri ini menurut kakak sendiri sebenarnya apa makna menjadi perempuan yang aktif dan produktif di era digital saat ini? Dari sudut pandang seorang jurnalis seperti itu. Saya mau dari yang paling kecil dulu deh. Dari tadi yang paling tua, coba yang paling kecil dulu.
3: Kalau makna, maknanya kalau dari saya itu bagaimana saya sebagai perempuan sendiri kan.
1: Yeah.
3: Kita tahu sekali di Indonesia ini populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi banyak kasus-kasus atau masalah-masalah yang sensitif yang terjadi pada perempuan itu jarang sekali untuk dilihat. Itu makna saya menjadi jurnalis perempuan itu sebenarnya saya pengen sekali suara-suara atau hal-hal yang isu-isu terkait perempuan itu lebih diangkat. Jadi tidak menjadi satu hal yang sensitif dibahas.
1: Luar biasa sekali. Itu dia. Kalau dari Kavira dulu.
5: Kalau saya makna menjadi aktif dan produktif, kalau menurut saya perempuan itu saya rasa punya peran besar juga dalam kehidupan. Kan sejauh ini kan dulu orang tua dulu atau zaman dulu itu kan orang selalu berpikir perempuan itu cukup di rumah saja,
1: Di belakang gitu,
5: melahirkan, mengurus keluarga, mengurus rumah. Bukan berarti sekarang tidak, tapi kalau sekarang perempuan juga perlu masuk ke semua lini, misalnya semua bidang, baik itu di bidang ekonomi, pemerintahan, termasuk di jurnalisme juga seperti kami bertiga. Jadi dengan begitu kita bisa. Kalau selama ini ada kan yang bilang jurnalistik ini kan sebenarnya seperti pekerjaannya laki-laki gitu ya. Buktinya kami bertiga bertahan.
1: Terus, iya, itu dia.
5: Ada sisi kayak sentuhan-sentuhan feminis yang hanya bisa dibuat oleh kayak misalnya kalau liputan-liputan human interest atau liputan-liputan seperti yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Pendekatannya perempuan itu lebih bagus dibandingkan laki-laki. Itu yang pengalaman saya.
1: Jiwa keibuannya begitu.
5: Iya, karena kita masih bisa bawa kita punya naluri sebagai seorang ibu, pendekatan yang bagaimana, karena kan kadang-kadang itu teori yang kita dapat di kuliah, pendidikan itu tidak sama seperti apa yang kita lakukan di lapangan.
1: Kalau dari KIP sendiri?
5: Kalau dari saya makna menjadi jurnalis yang aktif dan produktif. Ya balik lagi juga tadi yang disampaikan di era digital sekarang. Ya, kita tahu kalau misalkan semua orang bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Tapi dengan kehadiran jurnalis ya kita bisa memberikan suatu pemberitaan yang sesuai fakta. Dan untuk perempuan juga mungkin selama ini banyak stereotip yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak identik dengan jurnalis. Bahkan beberapa narasumber kita ketika tahu kita perempuan, jurnalis perempuan, dia sempat kaget, oh ternyata perempuan begitu. Jadi ya, dengan kita produktif dan aktif, kita juga bisa memberi edukasi kepada yang lain, anak-anak muda, bahwa ayo jadi jurnalis. Jurnalis juga suatu pekerjaan yang keren gitu, yang bagus. Kita menyampaikan informasi, kita juga mengedukasi orang-orang dengan pemberitaan kita.
1: Wah, itu dia. Nah, kalau dilihat kan berarti memang tadi berarti memang ini perjuangan yang memang perlu sangat didalami dan ditekuni dengan sabar begitu. Karena kalau kita bicara soal, tadi sempat disampaikan kalau populasi perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kalau secara kerja lapangan, ya laki-laki lebih banyak sebenarnya daripada perempuan begitu kan. Oke, kalau tadi sempat disampaikan oleh Kak Rahma ini ya, ini motivasinya juga melihat ada dari Najwa Shihab gitu. Nah, kalau dari kakak berdua ini yang memotivasi kakak untuk terus berkarya di bidang jurnalistik apa? Mungkin nanti Kak Rahma boleh jawab juga, selain dari Kak Najwa itu apalagi begitu, mungkin Kak Epi begitu begitu ya. Oke, kalau dari Kak Epi dulu yang memotivasi
5: menjadi seorang jurnalis, ya sosok yang pertama kali saya tahu jurnalis itu Najwa Shihab memang. Lalu ada Kak Rosi ya dari Kompas.
1: Kompas. Oke.
5: Tapi paling sering lihat cara interview, cara dulu awal-awal jurnalis itu ya Najwa Shihab. Dan juga senior-senior saya di RRI. Karena mereka yang pertama mengajarkan saya tentang dunia jurnalis.
1: Oke. Kalau dari Kak Vera bagaimana?
6: Kalau saya yang memotivasi itu setiri sendiri.
1: Dalam sekali ini kalau sudah bahas diri sendiri nih.
6: Sekarang juga anak-anak dan keluarga gitu ya. Kalau yang pertama saya pikir, kalau saya tinggal di rumah sejak saya kan orangnya sudah dari umur belasan tahun kerja di lapangan tuh. Jadi kalau tinggal di rumah tuh malah badan sakit-sakit.
1: jadi harus turun lapangan gitu.
6: Itu yang memotivasi saya, waduh saya ini harus keluar, harus kerja. Terus itu juga kan passion. Terus yang kedua, di kehidupan kita sekarang dengan tekanan ekonomi yang luar biasa sekarang di Indonesia
1: ya,
6: dunia juga, sayang sekali kalau kita punya potensi tapi tinggal di rumah saja. Jadi menurut saya ya, dengan memotivasi berpikir bahwa kebutuhan ekonomi itu kebutuhan hidupnya kita, itu berlangsung setiap detik. Jadi kalau kita tinggal diam saja di
1: berarti
6: rumah,
1: kehilangan,
6: ada potensi disia-siakan itu kan, kasihan tuh. Jadi selama jurnalisme ini bisa kasih kita dalam tanda kutip makan, jalan terus.
1: Tabrak terus gitu.
6: Tabrak terus.
1: Kalau dari Kak Rahma?
3: Kalau saya selain tadi motivasinya ada Najwa Shihab, yang menjadi idola ya. Selain itu kepekaan, saya melihat, saya merasa sebelum saya menjadi jurnalis, saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa membantu orang. Tapi ketika saya bisa bertemu orang, saya bisa mendengarkan dan saya menulis cerita mereka, itu menjadi kebanggaan buat saya dan juga kebanggaan buat mereka. Akhirnya mereka bisa ya, oke, suara kami itu mungkin terdengar walaupun hanya di koran atau hanya di media online, tapi setidaknya dibaca banyak orang begitu tuh. Jadi saya rasa mungkin hal kecil itu yang bisa saya bantu atau kontribusi untuk masyarakat dan lingkungan.
1: Itu juga dalam sekali ya, karena maksudnya tidak semua orang kan bisa tembus ke situ. Maksudnya kalau kita berbicara soal media begini kan sulit sekali untuk orang mungkin berpikir kayak kalau memasukkan tulisan ke media mungkin ada sulit masuknya, diseleksinya seperti apa begitu. Tapi dengan adanya kakak-kakak di sini kan mempermudah jadinya, memperkenalkan kalau tidak sesulit itu begitu ya kan. Oke. Ini luar biasa sekali ini tiga wanita memotivasi begitu ya, karena memang tadi sempat disampaikan juga ini motivasinya tetap ujung-ujungnya kepada masyarakat.
6: Benar.
1: Oke, luar biasa sekali. Dan kalau kita berbicara soal jurnalistik juga ini kakak, sejauh mana sebenarnya dunia jurnalistik ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dan menunjukkan potensinya, sejauh yang kakak bertiga sudah jalankan sejauh ini? Silakan, boleh, bebas. Mau siapa sejauh duluan?
6: Kalau pengalamannya saya dari tahun 2014 perempuan lumayan, tapi yang berminat tidak terlalu banyak.
1: Yang berminat ya?
6: Iya, kalau perusahaan media memberi kesempatan ke perempuan untuk jadi jurnalis itu
5: sejauh ini banyak lah, karena kan ada banyak hal yang bisa diambil dari potensi sebagai perempuan. Itu tadi yang dia punya pendekatan bagus, dia bisa tangani lipon-lipon seperti PPA tadi. Terus dengan sisi keibuannya juga. Cuma untuk bertahan itu sebenarnya tidak banyak, karena itu tadi perempuan itu kan ada fase di mana dia harus melahirkan, dia hamil, dia punya fisik kan ada yang tidak ada kuat,
1: betul.
5: Belum lagi tekanan budaya patriarki. Kita punya budaya ini kan kayak di Flores, kita kasih contoh saja di Labuan Bajo, Flores itu contoh pasti saya, Tari dan Evi itu pernah mengalami yang begini. Kita jalan misalnya kan liputannya kita ini kan tiba-tiba malam tuh ada kebakaran, kita harus keluar.
1: Iya, harus terjun langsung. Nah,
5: dengan cara berpikirnya masyarakat, oh perempuan kalau keluar malam nih tidak bagus.
1: Iya.
5: Misalnya kita tidak bertahan, saya Evi dan Tari itu tidak bisa kuat dengan
1: stigma-stigma seperti begitu.
5: Seperti itu pastikan secara mental, aduh cukup deh takut dicurigai. Tapi kalau sana untung mentalnya kami tiga nih baja semua
1: ini.
5: Gak diomongi, gas terus gitu. Itu saja. Tapi kalau untuk perusahaan memberi kesempatan, saya
1: sangat
5: rasa
1: luas,
5: rata-rata gitu. Perusahaan media sekarang beri kesempatan ke perempuan untuk karena tadi potensi-potensi dengan kelebihan-kelebihan lain dibandingkan dengan laki-laki. Mungkin ada des-des tertentu yang memang dibatasi, kayak contoh des hukum dan kriminal tuh jarang sekali perempuan. Kita biasanya perempuan tuh liputan ekonomi.
1: Oh, yang masyarakat penyentuh sekali gitu.
5: Pemprov mungkin ini yang pengalaman di provinsi dulu. Kalau hukirmi itu jarang, karena saya dulu waktu tahun 2014 itu saya di Makassar saja, saya sendiri saja perempuan hukrim dari kita yang puluhan orang gitu. Jadi memang pilih-pilih saja toh tidak itu. Itu paling itu. Menurut saya banyak yang kasih kesempatan tapi yang
1: berminat sedikit. Ya karena memang banyak sekali stigma-stigma ketika harus terjun lapangan, kan kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di lapangan seperti itu kan.
5: Sama kan Kak, ada kan yang bilang sekarang kan lagi banyak gerakan kencang sekali perlindungan terhadap jurnalis perempuan karena rentan juga. Kayak saya saja Kak, selama beberapa tahun ini saya meliput di lapangan itu, saya bisa rasakan bagaimana perempuan itu memang lebih gampang diserang, lebih gampang diintimidasi. Bukan karena dia yang mudah diintimidasi, tapi pikiran narasumber atau orang lawannya kita yang mengintimidasi kita berpikir, oh dia ini kan perempuan, dia lemah. Jadi sering sekali saya tuh kalau misal ketemu narasumber baru, masih mereka bentak kita.
1: Ya, belum paham.
5: Karena belum tahu, oh dia ini kan perempuan, pas dia tuh salaman gitu ya. Tapi ya sudah, kita kalau beberapa perempuan yang misalnya dia lemah, dia pasti menyerah di situ, tuh takut
1: diintimidasi.
5: Tapi kalau kita sudah matang berpikir, mental juga sudah
1: terbentuk begitu, kita, ya biasa saja
5: iya,
1: jadinya.
5: Biasa saja, gitu. Dan kita dilindungi dong, jurnalis ini kan punya solidaritasnya kuat. Terus kita juga punya lembaga bantuan hukum sendiri. Terus ada juga komunitas dan organisasi pers gitu ya.
1: Iya. Secara ini tetap kuat lah apapun yang terjadi begitu kan. Kalau dari KEP sendiri bagaimana?
3: Bisa diulang pertanyaannya Kak?
1: Kalau dari KEP sendiri, sejauh mana KEP melihat dunia jurnalistik ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dan menunjukkan potensinya?
3: Sejauh ini sangat memberikan ruang ya Kak. Dari sini kan kita menulis tuh kan kadang kita juga mengutarakan apa yang kita rasakan, tapi by verifikasi data gitu. Jadi misalkan kita tahu ada suatu isu yang membuat kita jadi gelisah gitu, kita ingin angkat ya, kita coba liput itu, misalkan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita coba cari ada kasus tidak yang seperti itu. Terus kita ke para pengamatnya, kita tanya kira-kira penyebabnya itu seperti apa. Jadi kita bisa mengangkat isu-isu yang menurut kita relevan dengan kehidupan kita sehari-hari untuk kita beritakan gitu, kita sampaikan dan kita edukasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah isu yang ada di sekitar kita dan memang harus kita edukasikan ke mereka, kita minta mereka untuk bisa meminimalisir hal itu terjadi kepada kita.
5: Sensitivitas.
1: Iya. Itu dari karakter diri sendiri. Mungkin ada sesuatu yang pernah KEP rasakan begitu mungkin ya.
3: Jadi banyak sih Kak.
1: Iya. Kalau dari Karama sendiri seperti apa?
3: Saya cukup jauh.
1: Jauh sampai provinsi begitu.
3: saya alhamdulillahnya kak, saya dengan menjadi seorang jurnalis saya akhirnya bisa menginjak ibu kota. Saya menginjak beberapa daerah. Yang paling maksudnya kan jarang saya sendiri ya, itu jarang sekali tahu soal politik. Tapi dengan menjadi jurnalis saya diberikan ruang untuk masuk bagaimana memahami politik itu, dinamika politik itu seperti apa, permainan di dalamnya seperti apa.
1: Akhirnya gitu. Bisa pelajari di dalam
3: bisa
1: situ.
3: Saya pelajari, bisa saya saya observasi nih, tapi caring beberapa hal yang saya harus tulis gitu. Karena saya juga pikir tidak ada berita yang lebih mahal daripada nyawa.
5: Betul.
1: Itu dia. Oke. Kalau dari kisah perjalanan, kalau dari KP sendiri, berarti menjadi jurnalis itu sudah berapa lama?
5: Dari 2000 penyiar, saya 2022 masuk RRI 2022. Penyiar setahun dari 2023.
1: 2023 sampai saat ini. Kurang lebih 3 tahunan ya. Kalau Kak Rahma sendiri?
3: Saya dari 2020 ya, masa COVID. Untuk jurnalis dari lokal dulu, media lokal, dulu ada Lintas NTT, itu Pak Palci Amalo, dia wartawan media Indonesia juga. Jadi kita berdua kelola Lintas NTT, mulai ke PPMN untuk berita-berita lepas, dan ke Poskupang dan Tribun Flores. Itu sekitar masuk tahun ini 7 tahun.
1: 7 tahun. Berarti yang paling lama sendiri Kak Vera ya, begitu ya.
5: Saya paling tua juga dengan saya. Saya milenial, mereka Gen Z.
1: Oke. Dari kisah panjang perjalanan kakak-kakak ini menjadi jurnalis, ini tantangan apa yang paling sering dihadapi perempuan ketika bekerja sebagai jurnalis?
5: Epi dulu.
1: Iya, silakan.
5: Tantangan tentu yang selain tadi Kak Vera bilang, kadang narasumber mungkin karena tahu kita perempuan, jadi ogah-ogahan untuk balas kita. Kalau ketemu juga banyak juga yang beberapa main-main gila yang ini ya, ganggu-ganggu begitulah. Cuman kita karena memang kita membutuhkan dia, jadi ya bagaimana caranya kita meresponnya dengan baik. Tapi kalau memang sudah terlalu kelewatan ya, biasanya kita pun menyampaikan keberatan kita. Terus kesulitan kedua adalah itu tadi juga, ketika turun lapangan kan kita harus standby setiap waktu.
1: Betul.
5: Ada kejadian apa-apa kita turun, walaupun tengah malam, subuh. Sama mungkin kalau saya juga adalah ketika konferensi pers, ketika apa doorstop. Doorstop ini kan kita harus desak-desakan, kita harus
1: tempat,
5: harus bagaimana caranya kita mendapatkan angle tempat terbaik supaya foto video kita bisa bagus untuk narasumber. Nah itu kan kita wanita ini kan punya banyak area-area
1: sensitif.
5: Doorstop itu kan kita harus desak-desakan sama beberapa jurnalis-jurnalis lain yang didominasi oleh laki-laki. Itu salah satu tantangan bagaimana kita bisa menjaga diri kita pada saat doorstop itu agar tidak menyentuh area-area
1: yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu ya.
5: Tapi syukurnya teman-teman jurnalis yang laki-laki di sini mereka juga paham itu. Jadi kadang mereka pun memberikan kita ruang, ini yang perempuan coba di depan nanti. Mereka kasih kita di depan sehingga kita bisa lebih leluasa
1: begitu.
5: Lebih tidak perlu khawatir lah kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang menyentuh seperti itu.
1: Itu kalau dari pengalaman di Labuan Bajo gitu. Kalau dari Kak Rahma sendiri yang pernah sempat di luar Labuan Bajo sendiri ya seperti apa?
3: Kalau tantangan saya menjadi jurnalis perempuan itu ya hampir mirip ya. Mirip kita rasakan itu adalah stereotip yang masih ada di lingkungan. Mungkin itu masih kayak apalagi secara fisik saya kecil dan mungil. Jadi kadang ketika datang, wah saya kira anak SD, kadang gitu.
1: Oh begitu pernah?
3: Iya, kadang begitu. Terus kadang, oh ternyata perempuan, begitu. Jadi itu, tapi mungkin itu menjadi sedikit saja cerita yang tidak terlalu menantang. Yang menantang, paling menantang itu adalah ketika liputan demo. Itu kita
1: itu
3: juga
1: banyak sekali
3: bingung antara ambil berita atau melindungi nyawa. Begitu. Tidak ada berita yang lebih mahal daripada
1: nyawa.
3: Jadi lebih ke liputan-liputan yang seperti itu sekali, kayak demo, terus yang kayak permisi, masalah-masalah yang bersifat sensitif.
1: Kalau dari Kak Rahma sendiri, awal-awal bagaimana cara membangun diri sendiri, pemikiran diri sendiri untuk tetap maju dan bertahan di dunia jurnalis? Karena tadi sempat disampaikan kalau beberapa tantangannya karena memang dari porsi posisi badan sendiri yang mereka mungkin menganggap ini betul tidak ini jurnalis, ini masa anak kecil gitu. Bagaimana cara Kak Rama sendiri membentuk pola pikir Kak Rama sampai bisa bertahan di dunia jurnalis ini?
3: Kalau menurut saya tidak bisa merubah pola pikir orang ya. Mm-hmm, saya okay. Tidak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan, tapi saya bisa mengontrol apa yang mengontrol diri saya. Saya mau terima atau tidak nih komentar mereka. Jadi saya tetap profesional sih. Tujuan saya datang adalah untuk mewawancarai narasumber, tidak menilai fisik. Yang saya nilai adalah kinerja. Gitu. Okay. Jadi menurut saya apapun yang mereka
1: katakan seperti itu
3: terkait stereotip yang mereka bangun sebagai dengan saya sebagai seorang jurnalis perempuan, saya bisa mengontrol untuk tidak menerima,
1: tidak terpancing itu, jadinya
3: tidak akan masuk ke dalam diri saya. Itu cukup di luar, silakan kempaskan.
1: Okay. ini wah, strong woman nih. Kalau dari Kak Vera sendiri seperti apa?
6: Apa itu tadi yang mana nih?
1: Tantangan yang paling sering dihadapi.
6: Tadi ada dijawab sama dia juga. Terus kalau saya juga pengalaman topografi kita punya wilayah nih kan. Kan saya punya wilayah tugas kan Kabupaten Manggarai Barat. Misalnya kalau ada kejadian dulu sebelum jalan Terang bagus nih, pernah ke Terang?
1: Belum pernah sih.
6: Jadi sebelum jalan Terang itu bagus dulu, kalau ada angin puting beliung kita kan harus ke TKP. Atau ada peristiwa bencana alam itu. Dengan kondisi jalan yang buruk, jalan hutan, banyak binatang buas, ular. Saya ini kan takut ular tuh. Kita harus lawan itu. Jadi jurnalis demi bisa melaporkan sesuatu secara aktual dan sesuai fakta, kita tuh harus lawan,
1: harus terjun jadinya.
6: Itu, gitu. Jadi ya itu ke lokasi dengan medan yang seperti itu. Karena kan berita itu tidak mau tahu kau mampu tidak, yang jelas masyarakat harus terima dalam kondisi betul kondisinya seperti ini.
1: Faktanya seperti itu begitu.
6: Iya. Tapi Evi jago, dia bisa pergi ke air terjun apa itu.
1: Oh iya, kalau Evi pengendali alam dia.
6: Iya, dia anak alam. Dan
1: avatar dia. Dia jago. Begitu ya, ini pengalaman yang luar biasa sekali. Karena ya kalau kita lihat memang ya wajar saja ketika kita mendengar kalau misalnya banyak sekali peluang dari media-media yang membuka ruang untuk wanita atau perempuan menjadi jurnalis begitu. Tapi dengan tantangan-tantangan yang terjadi seperti itu, ya wajar ketika mereka juga masih berpikir secara matang begitu, berani tidak terjun tidak dengan tadi seperti kayak ke lapangan ketemu ular ini bagaimana.
6: Kita pernah ya,
3: tapi kan ternyata belut.
6: Waktu kayak liputan banjir di Gorontalo saya sama dia. Jadi ada belut lewat. Dia bilang ular. Nah, ular taklah kita.
3: Itu waktu di situ juga panik. Ternyata belut.
1: Oke. Itu cerita-cerita menarik. Ya itu tadi di balik ada cerita-cerita atau tantangan-tantangan yang terjadi kepada teman-teman jurnalis ini, memang ada banyak cerita juga yang sangat menarik dan ya itu bisa menambah pengalaman-pengalaman cerita hidup begitu ya. Kalau dari saya mau tanya di KIP sendiri nih, bagaimana cara KIP sendiri menghadapi stereotip atau diskriminasi gender yang mungkin ditemui di lingkungan kerja ataupun di lapangan manapun itu?
3: Kalau dari saya mungkin juga mulai dari kita ya. Kita jangan kayak manja, misalkan kita di contoh kecilnya kita di lingkungan teman kita. Terus kita meminta ke teman kita, saya diperlakukan beginilah, harus beginilah, jangan. Karena kalau kita begitu ya mereka akan dengan kita melakukan itu mereka akan menerapkan ya bahwa perempuan lebih lemah dari kita. Jadi bisa mungkin kayak misalkan mau jalan kemana, ya kalau saya bisa bawa motor, saya akan bawa motor sendiri. Saya tidak harus kayak nebeng dengan teman laki-laki. Karena kalau saya nebeng, nanti mereka kira, ini perempuan ini ikut, jadinya beban.
1: Gitu. Mereka harus
3: pikir lagi bagaimana gonceng saya untuk lokasi tersebut. Jadi ya mulai dari
1: diri sendiri,
3: dari hal-hal kecil kita, lalu nanti akan terbiasa dengan kehidupan pekerjaan kita. Kita akan bawa ke lingkungan kerjaan kita.
1: Dan itu juga bisa membentuk pola pikir orang luar pada kita
3: tidak
1: begitu.
3: Tidak usah kita jelaskan panjang lebar ke mereka, tapi kita
1: lewat aksi saja.
3: Karena kalau jelaskan kan kadang juga ada orang yang tidak mau kalah atau
1: apa. Iya betul.
3: Kita sudah ajak debat, tapi ternyata dia memang berdebat bukan untuk mencari
1: emosi.
6: Egonya dia.
1: Iya. Oke, itu kalau dari KIP sendiri. Kalau dari Kak Vera sendiri?
6: Kalau diskriminasi, kalau diskriminasi mungkin kalau kita yang di lapangan tidak terlalu rasa ya, kecuali yang di ruang redaksi mungkin. Kayak bukan rahasia lagi,
5: profesi apapun, perempuan itu selalu opsi B dia. Untuk jabatan-jabatan. Jadi kalau jenjang karir itu kadang-kadang perempuan itu opsi B. Memang banyak perempuan di Indonesia yang tangguh, yang kayak Najwa Shihab, dia bisa jadi pemimpin redaksi narasi gitu, dia bangun sendiri. Tapi lebih banyak perempuan malah itu tadi, kesempatan jenjang karirnya itu lebih, peluangnya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Bukan berarti tidak ada gitu ya. Kadang ada yang begini, mungkin karena perempuan tadi dianggap, itu tadi karena budaya patriarki, perempuan itu dianggap sudah terlanjur di kepala berpikir bahwa perempuan itu orang
1: harus di belakang,
5: mengelola
1: gitu.
5: Rumah tangga. Dia tidak bisa terjun ke urusan kayak politik dan sebagainya. Bukan berarti saya meremehkan orang-orang yang bekerja di rumah ya, sepertinya mama juga yang berumah tangga. Luar biasa dia mengurus kami. Maksudnya kalau di luar itu kan selalu
1: orang-orang yang punya niat, perempuan-perempuan yang punya niat untuk bekerja seperti itu,
5: punya potensi,
1: tidak usah ragu. Kadang-kadang memang kayak dibentuk jadi pemikirannya, sudahlah tidak usah, mending di belakang saja. Betul. Kalau dari Kak Rahma, seperti apa?
3: Maaf Kak, coba ulang pertanyaan.
1: Oke, kalau dari Kak Rahma sendiri, kan Kak Rahma sendiri tadi sempat disampaikan kalau pernah sempat juga di bagian provinsi begitu ya. Kalau dari Kak Rahma sendiri, bagaimana cara menghadapi stereotype atau diskriminasi gender yang mungkin ditemui di lingkungan kerja seperti itu, atau yang pernah dialami di lapangan?
3: Kalau yang dialami di untuk di lapangan mungkin ya Kak ya, kalau kayak diskriminasi begitu malah saya suka kalau misalnya orang-orang ragu, misalnya jangan liput di situ bahaya. Saya suka hal-hal yang orang suka apa?
1: Larang begitu. Semakin dilarang semakin berani begitu.
3: Nah, orang larang saya suka tuh, semakin saya buat. Itu kenapa? Saya punya rasa penasaran begitu. Jadi kenapa tidak, kalau misalnya saya bisa, berarti membuktikan teman-teman jurnalis perempuan lain juga bisa gitu. Terus kenapa tidak saya masuk? Kenapa hanya kalian? Kenapa maaf ya? Kenapa hanya
1: laki-laki gitu?
3: Kenapa perempuan tidak boleh? Misalnya duduk dengan misalnya kita mau wawancara orang-orang yang mabuk nih, sebenarnya bisa kita dapat sedikit informasi dari orang itu,
1: kejujurannya mereka,
3: kejujurannya susah mabuknya itu, tapi kan ada banyak teman-teman atau mungkin di keluarga saya sendiri tuh rasa panik orang tua itu,
1: kekhawatirannya ada, pasti ada gitu.
3: Jangan liput di hal-hal yang begini, jangan liput di hal-hal yang begini. Tapi semakin mereka melarang, saya suka.
1: Semakin ramah berani begitu jadinya.
3: Iya, semakin saya senang gitu. Akhirnya saya kalau misalnya berhasil saya buktikan, tapi kalau gagal saya diam.
1: Daripada dibully kan ya.
3: Daripada dibully. Kalau gagal sudah diam, tapi kalau berhasil saya bagi biasanya,
1: Di share di mana-mana gitu. Oke, baik. Kita boleh jeda sesaat Kak ya. Habis ini kita bisa lanjutkan lagi obrolan kita sambil kita memantau apakah sudah masuk pertanyaan-pertanyaan dari penonton kita dan juga pendengar kita di YouTube RRI Labuan Bajo. Kayaknya ada teman.

0: Labuan Bajo.
1: Masih bersama di acara program Pengarus Utama and Gender Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, masih dari kawasan Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Mendengar, kita masih di program Pengarus Utama and Gender ya, bersama dengan tiga narasumber kita, ada Kak Vera, ada Kak Rahma, dan juga ada Kak Epi sendiri. Dan ya Kak, kita boleh lanjutkan obrolan kita siang hari ini ya.
3: Silakan Kak.
2: Oke, kita boleh cek dulu di live kita di YouTube RRI Labuan Bajo, ada siapa saja yang sudah menyaksikan dan memantau kita di siaran ini. Oke, ini sudah banyak, ada 9 juta orang gitu ya. Ini oke, kita boleh baca dulu dari ini, ada dari Sandi Saputra, mantap para perempuan hebat ini. Dan juga ada dari Seputar Mabar, tiga wanita berpengaruh di Labuan Bajo. Hati-hati kalau ketemu mereka. Waduh, itu dia.
3: Hormat.
2: Oke, ini juga kita ada dari pertanyaan dari Seputar Mabar. Ini saya mau bertanya, di Labuan Bajo didominasi oleh laki-laki sebagai wartawan. Sejauh ini bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh teman-teman wartawan laki-laki kepada kakak-kakak bertiga? Silakan, mungkin siapa yang mau jawab pertama?
3: Saya? Kalau jurnalis di Labuan Bajo ini rata-rata itu semua teman-teman itu sayang sama kami tiga. Terima kasih. Mana kamera?
2: Iya, ini di situ.
3: Bukti sayangnya, kalau mereka ini kan belum menikah, jadi mereka belum terlalu rasa mungkin ya. Kalau saya yang sudah pernah turun lapangan dalam keadaan hamil, dalam keadaan sakit juga, pernah sakit perut itu apa segala macam aneh-aneh saja. Mereka itu biasanya banyak caranya mereka. Pertama tadi seperti yang Vivi bilang, kadang-kadang kalau jumpa pers itu pas lagi berdesak-desakan, mereka kasih kami kesempatan di depan. Terus pernah juga kejadian dulu di Golomori, saya dan Vivi ini. Bukan oleh sesama wartawan sih, tapi lebih ke penjaga, apa istilah gitu, mereka punya penjaga,
2: pengawal begitu ya.
3: Okay. Mereka menghalangi kami tapi tidak tahu batas tubuh gitu ya. Jadi saya tegur, saya bilang kami ada perempuan dua orang di sini. Karena kan orangnya ngegas balik, kami kan sebagai perempuan itu kan takut kita kalau
2: langsung ciut,
3: ada yang teman jaga lindungi kami itu dua. Terus waktu saya hamil juga, saya kan biasa tenteng kamera kalau ke liputan mereka dengan tripod, mereka selalu bantu tawarkan diri bawa.
2: Untuk membawakan.
3: Jadi iya, makanya kami itu sayang sekali sama mereka.
2: Itu tadi sudah terjawab ya. Kalau oke, kita boleh sambung sedikit tentang pengalaman begitu. Kalau dari Kak Rahma, mungkin ada pengalaman liputan yang paling berkesan dan memberikan pelajaran berharga bagi Kak Rahma sendiri, mungkin bisa diceritakan singkat. Silakan.
4: Oke, kalau pengalaman berkesan meliputi itu banyak ya, tapi tapi yang paling tertanam di sampai saat ini menjadi pelajaran hidup buat saya itu ketika saya meliput pemulung. Itu ada di Kupang, namanya Aku Ada. Itu ada rumah kawasan khusus pemulung yang mereka di situ 33 kakak satu bangunan.
2: 33 kakak.
4: 33 kakak, jadi disekat-sekat. Jadi saya maksudnya di satu sisi kita terlalu banyak mengeluh kerjaan, tapi saya melihat kehidupan di
2: balik itu ternyata
4: di
2: ada
4: bagusnya perkotaan, masih ada orang-orang yang terpinggirkan. Anaknya juga anaknya juga harus mau tidak mau juga harus mulung begitu. Jadi itu menjadi pelajaran hidup sebenarnya. Jadi banyak liputan-liputan itu yang saya ambil untuk menjadi pelajaran hidup. Bagaimana memperlakukan orang, timbal baliknya nanti seperti apa.
2: Iya ya.
4: Itu sih.
2: Itu cerita-cerita luar biasa sendiri. Kalau dari Kak Epi, seperti apa? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang
3: yang seru.
2: Iya, seru, menarik seperti
3: salah
2: itu.
3: Salah satu yang mungkin tidak dilupakan adalah waktu kita liput di Krora. Waktu itu hari pendidikan, jadi kita coba cari sekolah yang masih belum diperhatikan, terus juga akses pendidikan untuk anak-anaknya masih sulit. Waktu itu di salah satu pulau ya, di Labuan Bajo, namanya Pulau Krora, berada di Kecamatan
5: Komodo.
3: Komodo ya.
5: Taman Nasional Komodo juga dia.
3: Masuk di kawasan Taman Nasional Komodo itu, bagaimana anak-anak itu akses menuju sekolahnya itu harus melewati
4: kalau misalkan pagi mereka lewat di pesisir pantai karena air surut, tapi kalau pulang mereka harus lewat kaki gunung di mana air pasangnya sampai ke situ. Jadi mereka pulang dengan pakaian yang mereka sudah ganti, ada terus ada yang sepatu mereka pegang, mereka lewati genangan-genangan air sama bahaya itu. Komodo di situ. Kita lewat tiga sarang komodo pada saat itu.
2: Tiga sarang komodo.
4: Jadi lihat itu, tapi yang buat saya sedih dan terharu tuh anak-anaknya tuh punya kemauan sekolah yang luar biasa. Mereka datang dari pagi.
2: Mereka punya niat yang
4: mereka walaupun lama, karena kan mereka pulang harus sama salah satu guru mereka. Mereka tunggu gurunya, kalau misalkan gurunya lagi ada kegiatan di sekolah atau kegiatan di rumah keluarganya, mereka tunggu nanti pulang sama-sama dengan gurunya itu. Jadi itu pengalaman yang
2: tersentuh ya jadinya.
4: Karena gitu, luar biasa. Itu juga kita salah outfit sebenarnya. Kita pakai sepatu jadi agak susah betul-betul. Oh, okay. Setelah kita lewati medan-medan itu, kaki kita luka-luka karena lewati hutan-hutan itu. Jadi apalagi mereka begitu yang setiap hari melewati tempat itu.
2: Iya, ya kalau dipikir balik jadi ya.
4: Kita yang baru saja merasa kayak
2: aduh, susah pasti sekali. Mengeluh jadi.
4: Itu sih paling yang paling berkesan itu.
2: Wah, iya sih, kalau saya juga turun lapangan seperti itu pasti wah, tersentuh sekali. Iya. Kalau dari Kak Vera sendiri?
3: Sama sih, kalau Evi tadi cerita tentang murid-muridnya, saya justru lebih
2: guru-gurunya.
3: Tertarik sama ibu gurunya. Okay. Jadi ada ibu guru itu sudah 21 tahun dari dia mengajar awal. Jadi kan itu kan ada desa tetangga. Jadi anak-anak yang dari desa tetangga itu kalau ke sekolah SD Kerora itu harus melintas 500,5 kilo ya itu ya. Jadi ibu guru ini dia hanya seorang diri, setiap hari dia harus mengawal 10-15 anak untuk pastikan mereka itu tidak diserang oleh komodo. Jadi dia itu seorang ibu guru begitu. Dari yang dia digaji 5.000 per kepala keluarga sampai yang sekarang akhirnya dia lulus P3K kemarin. Jadi mereka tuh setiap hari tuh selain lewati hutan tadi ada lembah juga apa istilahnya lembah, terus kadang juga mereka harus naik pohon untuk hindari hal-hal tertentu begitu. Terus kalau air sudah pasang itu otomatis pakaian itu dibuka, celana kadang juga pulang dalam keadaan basah sampai rumah. Jadi ternyata di kota kita ini yang disebut super prioritas ada
2: satu tempat lokasi yang seperti itu begitu ya. Betul. Wah, ini dia. Kalau dari saya mau tanya dari Kak Rahma sendiri nih, Kak Rahma bagaimana caranya membangun rasa percaya diri dan dari perempuannya bagi perempuan agar berani menyampaikan pendapat di ruang publik begitu sebagai seorang jurnalis?
4: Sebagai seorang jurnalis untuk menyampaikan hak pendapat, apalagi sebagai seorang jurnalis perempuan, tentunya informasi atau pendapat yang kita ingin sampaikan itu kita verifikasi dulu dong. Benar tidak, kebenarannya sudah valid
2: kita tidak. Okay.
4: Berani sampaikan. Kalau hal itu benar, saya rasa tidak ada satu hal yang bikin percaya diri itu hilang. Kalau hal itu benar. Jadi menurut saya sampaikan hal yang benar dan valid itu bisa bangun kepercayaan diri. Tanpa kalau misalnya bohong kan ketahuan tuh kalau kita omong pasti ada tetap akan ada celah untuk orang bisa tahu kalau itu bohong.
2: Kalau dari Kak Epi
4: bisa diulang pertanyaannya.
2: Cara ini kalau dari Kak Epi sendiri cara membangun rasa percaya diri bagi Kak Epi sendiri sebagai jurnalis perempuan agar berani menyampaikan pendapat di ruang publik itu seperti apa?
4: Kurang lebih sama kayak tari, mana kita harus betul-betul yakin dengan apa yang kita sampaikan, ya, by data. Jadi ketika kita menyuarakan itu, kita beritahu kepada orang, ya kita tidak perlu khawatir gitu. Kalaupun nanti ada yang, menyangga, atau ada yang berkomentar-berkomentar jahat, ya sudah, memang sakit hati ada. Tapi ya jangan jadikan itu sebuah, ruang untuk membuat kita menjadi tidak semangat, membuat kita menjadi menyerah. Karena pernah juga waktu itu ada liputan, waktu pas marak-maraknya tentang kota pembatasan TNK ini. Pernah saya sama Kak Vera waktu itu kami ketemu Pak Kepala dan juga beberapa anggota dari petugas dari TNK. Kami tanya tentang kerusakan Taman Nasional Komodo di situ. Jadi apa yang kita sampaikan itu by data, tapi mungkin karena memang isunya berkaitan dengan penutupan kota dan mungkin beberapa pembaca mengira kita ini membela TNK di situ, jadi banyak yang menyerang begitu, banyak yang memberi komentar-komentar jahat di situ, banyak yang bahkan meragukan kompeten kita sebagai jurnalis, padahal
3: kita memberikan pemberitaan itu berdasarkan
2: faktanya
3: data,
2: seperti
3: fakta
2: itu.
3: Gitu, dan datanya pun kita pegang, wawancaranya juga masih ada, cuman ya hal-hal seperti itu kan kita memang tidak bisa
2: kontrol seperti
3: ya,
2: itu ya,
3: kontrol sendiri ya, memang ya setelah kita menulis ya semuanya kita serahkan kepada pembaca bagaimana nanti mereka memverifikasi sendiri lah, menilai lah berita kita ini seperti apa, itu paling sih kan.
2: Kalau dari Kak Vera sendiri?
5: Cara supaya berani menyampaikan pendapat sebagai jurnalis ya. Tadi data itu berarti yang pertama itu kita harus siap dari rumah dulu. Kita harus memang jurnalis kan tidak punya hak untuk memberikan opini, menyampaikan opini, tidak punya hak juga untuk tugasnya kita ini kan seperti benang saja, benang penghubung. Tapi kalau caranya ya setidaknya kita punya dasar gitu ya sebelum kita turun ke lapangan, maju di hadapan publik atau di depan narasumber, setidaknya punya dasar kayak tadi Tari dan Evi bilang harus sudah punya data gitu, data dasar gitu, terus pada saat kita juga meneruskan informasi ke publik baik dalam bentuk koran, cetak ataupun apa,
2: online, harus juga online.
5: Jangan ada yang kita pelintir, harus sesuai yang kita dapat di lapangan begitu, karena pekerjaan kita ini juga kan ada aturannya, ada politiknya, harus ikut sesuai itu. Kalau kalau miring sedikit saja seperti yang Tari bilang, resikonya kan kita yang
2: tanggung sendiri, tetap kan kita sendiri yang kena begitu. Oke, terakhir ya Kak Evi, Kak Rahma, Kak Vera, mungkin bisa disampaikan harapan dan juga pesan-pesan inspiratifnya untuk anak-anak generasi muda di Labuan Bajo, di Manggarai Barat ataupun di NTT begitu ya, untuk mereka kepada khususnya perempuan di Indonesia ya, agar terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Silakan mungkin siapa mau duluan. Boleh.
5: Masing-masing kami tuh.
2: Iya, harapan dan juga pesan-pesannya.
4: Harapan saya semoga teman-teman anak muda terus di wilayah Nusa Tenggara Timur dan di bagian pelosok-pelosok untuk tidak takut berkarya dan tidak takut untuk bergabung di dunia jurnalistik. Kenapa tidak boleh takut? Kamu bisa membawa isu-isu di lingkungan kamu supaya bisa berdampak. Terus itu harapan saya. Dan pesan saya adalah sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang jurnalis, pesan saya adalah untuk ayo kita sama-sama saling melindungi, lebih peka terhadap lingkungan, dan juga jangan jadikan narasumber atau jangan jadikan teman-teman media itu adalah lawan.
2: Oke. Luar biasa cantik sekali. Itu dia. Kalau tajam juga ya. Kalau dari Kepi atau Kak Vera, silakan siapa duluan? Boleh.
3: Kalau harapan saya untuk jurnalis, ya semoga jurnalis ini bisa terus ada ya di era digital kita yang semakin modern, ya di era AI juga ya, kita tetap bisa bertahan lah di situ ya, dan masyarakat pun juga semoga bisa cermat memilih media-media mana yang bisa mereka jadikan acuan untuk pemberitaan, karena semakin berkembangnya era sekarang banyak sekali ya media yang memberitakan hanya baik kepentingan gitu, tapi tidak berdasarkan verifikasi yang jelas gitu. Dan untuk jurnalis juga, bukan hanya perempuan ya, untuk semua jurnalis juga semoga semakin diperhatikan kesejahteraannya juga, perlindungannya agar kami yang bekerja di lapangan pun juga punya rasa, tidak punya rasa kekhawatiran gitu ketika meliput. Dan ya untuk anak-anak muda yang mungkin masih ragu-ragu mau menjadi jurnalis untuk wanita-wanita di luar sana ya, silakan. Ya jurnalis itu pekerjaan yang saya menantang, keren. Jadi untuk kalian yang mau menjadi jurnalis, jangan ragu untuk mencoba. Ya banyak membaca, banyak mendengar pengalaman-pengalaman dari senior-senior kalian pun juga kalian bisa begitu. Itu dari saya, Kakak.
2: Oke, kalau dari Kak Vera?
5: Kalau saya tambahan sedikit dari Evi tadi, harapannya saya di tengah berkembangnya FB Pro, affiliate, dan AI juga, saya berharap masyarakat masih kembali ke karya jurnalisme sebagai satu-satunya acuan, patuhkan informasi yang benar. Jadi misalnya kalian tersesat dapat informasi di Facebook tuh, kok ini lain, kok itu lain, buka media untuk tahu ini yang benar. Kadang-kadang kan karena kejar tayang era sekarang FB Pro ini orang
2: asal informasi, video,
5: iya, upload informasi belum valid, tidak sesuai kode etik, tidak ada sensor, itu tuh tidak benar sebenarnya. Jadi kembali lagi, kalau seandainya tersesat di media sosial, bingung mana sih informasi yang benar, kembali ke karya jurnalisme. Sekarang tuh di Labuan Bajo itu, selain kami bertiga, teman-teman yang lain juga itu aktif bekerja, dan mereka bekerja sesuai kode etik, tuh banyak di teman-teman ini. Bekerja sesuai kode etik, bekerja sesuai aturan, banyak. Terus harapan kedua juga, saya berharap masyarakat itu merangkul kami, melindungi kami. Dengan sekarang perkembangan yang terjadi, lahirnya

0: kita bisa kemana-mana, terus kita bisa kenal banyak orang dari berbagai aspek bidang juga. Kadang-kadang hari ini kita bergaul dengan polisi, bisa besok kita bergaul dengan orang Pemkab, lusa lagi. Jadi wawasan yang kita dapat juga banyak. Jadi makanya saya bilang kalau seandainya punya pikiran, waduh kayaknya saya mau jadi jurnalis, ada bakat, ada hobi ke situ, coba saja.
1: Oke, okay. Tadi ini terakhir sekali. Tadi kan sempat disampaikan kalau ada komunitasnya di situ. Apakah teman-teman pendengar di luar sana regenerasi begitu yang ingin bergabung bisa melalui ke mana?
0: Oh iya, kalau komunitas di Labuan Bajo itu memang ada Persatuan Wartawan Manggarai Barat dan ada beberapa lain. Kalau kayak kami tiga ini masuk di Persatuan Wartawan Manggarai Barat, itu komunitasnya. Untuk masuk ke situ juga kakak memang tidak bisa begini
1: sembarangan
0: jadi jurnalis langsung. Tapi ada juga organisasi pers yang sudah diakui oleh Dewan Pers. Itu juga untuk masuk ke situ juga tidak. Memang tidak harus pakai proses. Itu saja, kembali lagi kalau kita bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan kode etik, kita pasti akan dirangkul, tidak melamar diri.
2: Gitu. Kalau misalkan untuk kayak
1: ngobrol-ngobrol sharing gitu,
2: belajar sharing ya bisa nanti, bisa ke ketua kita nanti diagendakan ya, kita bisa kayak duduk-duduk santai, kita diskusi, bisa sekali.
0: Teman-teman semuanya terbuka,
1: Oke, berarti bisa ya menghubungi kakak-kakak yang ada di sini untuk bisa membukakan jalur sharing-sharing session seperti itu gitu ya.
0: Pasti kita temani kalau pergi liputan bareng-bareng dengan senang hati kami.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Vera, Kak Rama, Kak Epi sudah ada di RRI Labuan Bajo untuk kita di program Pengarus Taman Gender ini. Terima kasih banyak. Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang tidak sempat menyaksikan obrolan ini dari awal, Anda bisa menyaksikan ini secara langsung ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Gung Sene dan juga narasumber kita ada Kak Epi, Kak Rama, Kak Vera. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

hiburan yang menyejukkan. Bagi Anda yang saat ini menikmati siaran kami melalui genggaman smartphone, terima kasih karena telah mengunduh aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store maupun App Store. Kehadiran aplikasi ini pendengar memastikan dapat selalu menyamai mobilitas Anda, menghadirkan siaran yang jernih tanpa batas jarak kapan saja Anda membutuhkan. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Nur Ahsan akan menghadirkan deretan informasi ringan, lagu-lagu pilihan dan juga program menarik lainnya menemani aktivitas Anda

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio Fel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, Pendengar, masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Informasi siang yang akan Nur Astan hadirkan siang ini, Pendengar, seni mengatur anggaran makan siang, strategi cerdas menjaga stabilitas finansial dan kualitas hidup generasi muda. Pendengar, di tengah dinamika ekonomi modern dan tingginya mobilitas perkotaan, pengelolaan keuangan yang bijak menjadi pilar utama dalam membangun masa depan yang mapan. Bagi kelompok pekerja muda dan keluarga baru, tantangan finansial seringkali tidak datang dari pengeluaran makro, pendengar, melainkan dari akumulasi pengeluaran harian skala mikro yang kurang terencana. Salah satu sektor yang kerap menjadi perhatian, alokasi biaya makan siang. Bagi pendengar yang siang hari ini sudah memikirkan untuk hari ini makan siang apa, atau Anda yang mungkin sudah bersiap-siap menyiapkan makan siangnya di dapur ya. Pendengar, ketergantungan pada praktisnya layanan pesan antar daring serta kultur bersantap di luar kantor disinyalir menjadi faktor dominan pemicu defisit anggaran bulanan. Fenomena yang kerap disebut sebagai kebocoran halus sebenarnya dapat dimitigasi, pendengar, secara elegan melalui pemahaman mendalam tentang seni mengatur anggaran makan siang secara strategis. Langkah taktis ini, pendengar, tidak hanya efektif mereduksi pos pengeluaran hingga 50%, namun juga tetap menjamin pemenuhan standar gizi harian yang krusial untuk menjaga produktivitas kerja. Untuk Anda yang siang harinya sudah mempersiapkan dari pagi, sejak pagi tadi, untuk makan siang dengan apa, atau hari ini mungkin makan siang di luar kantor, atau Anda yang sudah bawa bekal dari rumah, tetap menjaga strategi kecerdasan, menjaga stabilitas keuangan, pendengar, dan tentunya kualitas hidup. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sama tuh ada batasnya. Tuh kenapa sih? Hah? Lo gak senang gue ngajar impian gue, ngajar masa depan gue? Hah? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, tau gak?
4: Kita?
3: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam. Gak habis pikir gue sama lo liat ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lo.
4: Gara-gara gue?
3: Iya, gara-gara lo.
4: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
3: Mau lo apaan sih?
4: Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tahu gak sih ini hari apa? Dengarin, masa depan lo akan lebih bagus, hari lo akan lebih baik kalau ada gue di dalamnya.
3: Enggak, maaf ya, saya, bisa ya,

0: melalui FM 91,7 MHz. Pendengar masih bersama Nur Astan. Nantinya tepat di pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus. Setelah informasi ringan yang akan kami hadirkan sesaat lagi.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, 7 cara efektif mengatasi stres kerja untuk lebih produktif. Saat ini pendengar, semakin banyak orang yang mengalami stres kerja yang justru berdampak buruk bagi kesehatan mental. Data dari WHO menunjukkan sekitar 12 triliun hari kerja terbuang setiap tahun akibat depresi dan kecemasan, yang menyebabkan kerugian berupa kehilangan produktivitas para pekerja. Stres kerja pendengar terjadi ketika pekerja dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan keahlian. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan gejala-gejala stres dalam berbagai bentuk, seperti stres akut dapat dialami oleh siapa saja, terutama yang lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Jenis stres kerja ini pendengar dapat berlangsung sebentar atau situasional, tapi juga bisa lama. Beberapa respon yang dipicu oleh stres akut, di antaranya produksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol meningkat sehingga menyebabkan tekanan darah, detak jantung, dan frekuensi napas meningkat. Merasa cemas dan mudah marah, tidak bersemangat, dan tentunya kehilangan percaya diri. Pendengar, dengan berkurangnya perhatian dan persepsi, mudah lupa, berpikir negatif bahkan tentang hal yang positif. Impulsif, agresif, dan menghindari tugas serta sering cuti. Maksud kami pendengar, kelelahan secara fisik, emosional, dan intelektual yang berkepanjangan atau burnout dapat menimbulkan berbagai gejala yang mengganggu kinerja dan produktivitas Anda. Seperti gangguan suasana hati, kehilangan motivasi, dan depresi. Saat merasa takut pendengar, seperti takut kehilangan pekerjaan, atau Anda yang mungkin takut membuat keputusan yang salah. Hormon stres akan memicu otak untuk mempersiapkan tubuh melakukan tindakan defensif. Akibatnya, sistem saraf terangsang untuk mempertajam indera, membuat denyut nadi lebih cepat dan pernapasan lebih dalam. Dalam batas wajar pendengar, respon ini sebenarnya membantu tubuh untuk bertahan melawan ancaman. Namun, jika terjadi secara konsisten dalam waktu lama, dapat menimbulkan gangguan suasana hati, gangguan tidur, dan gangguan fisik, seperti sakit perut dan sakit kepala. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari website Kementerian Kesehatan. Jangan lupa tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunu, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

Kami, Yesus Kristus, kami mohon berilah supaya dengan pengantaraan bundanya perawan Maria, kami bersuka cita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Labuan Bajo.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 Dinamika Olahraga.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: He's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah.

0: Tapos dito sa Manchester United, natakal mo ang kulhalan, pabalikan na pakbasa, kadal patadigan.
1: And then the goal has a big impact.
0: Well, ito just pabalikan na pakbasa. Kami bisa saja makahirip patadigan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa makahirip patadigan dengan lebih baik.
1: But yeah, I thought we started the first half, okay.
0: Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maestra, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
2: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat.

0: Wasit olahraga Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.

Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya, Vasilije Adzic, pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: And I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Suara tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia, minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: DPR RI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi perspektif.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga.

0: Allah Subhanahu, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staf dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Persipura, dan dia juga Pak Osis sebagai pemain acara, dan dia juga mengedit dari Rasanya Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi enggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga enggak mau ketua, jadi hanya ketua pihak, tapi juga sebagai mendalami juga dan
1: melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi

0: Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Ini menjadi wadah sekolah dalam di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker room juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akhir mencapai titik akhir menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, diantaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta,

0: Pecinta sepak bola tanah air Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. It was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kepada kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also. We have more corners.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I'm very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Asli di nossa equipe faz parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jaya Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah, kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team. Proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Cukup bangga ya penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cada Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup A. Hans Permanen.

Dengar dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, salam olahraga.

0: Lawan Maju. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Sesaat lagi pendengar Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi ringan dan nantinya tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan kembali menghadirkan program Bincang Budaya. Tetap bersama kami pendengar FM 91,7 MHz.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau Bukit Cinta yang disebut-sebut sebagai salah satu

Bajo juga menyimpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah Pedegar, kami menghadirkan program Bincang Budaya dan akan kembali pemutaran rekaman siaran ulang Bincang Budaya dengan judul Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda dengan narasumber Ibu Hortensia Herima, SPD, Kepala Sekolah SMKN 3 Komodo dengan presenter Nur Astan.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar kami dalam program Bincang Budaya, dan pada siang hari ini kami bersama narasumber kita, Ibu Kepala Sekolah dari SMKN 3 Komodo, Ibu Hortesa Herima. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang juga pemirsa dimanapun berada.
0: Baik. Dan pendengar, siang hari ini dalam program Bincang Budaya kami mengangkat tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya Pada Generasi Muda. Dan untuk itu Ibu, kita akan sebelum masuk ke segmen wawancara, izin untuk perkenalkan diri ke pendengar RRI Ibu.
1: Baik, selamat siang untuk semua pendengar RRI Stasiun Labuan Bajo dimanapun berada. Salam sehat dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Hortensia Herima, biasa dipanggil Osi, Ibu Osi, dan saya sebagai Kepala SMK Negeri 3 Komodo bertempat di Kaper, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu telah hadir di langsung di studio RRI Labuan Bajo ya Bu pada siang ini. Dan untuk pendengar RRI yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut bergabung dengan kami di program Bincang Budaya, langsung saja kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk memberikan komentarnya pada siang hari ini. Dan langsung saja ya Bu untuk wawancara kita. Menurut Ibu, karena kita mengangkat tema tantangan masa kini menanamkan nilai budaya pada generasi muda, menurut Ibu ketika kita berbicara tentang nilai budaya Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai budaya bagi seorang pelajar?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi sekolah itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menghasilkan nilai atau ya, rumah produksi nilai. Hmm. Tetapi sekolah itu adalah rumah kedua untuk membentuk karakter. Dan dalam hal ini, salah satu cara untuk membentuk karakter anak didik itu adalah melalui pelajaran budaya. Dan kami di sekolah, budaya terutama tetap memperkenalkan anak tentang budaya lokal supaya anak-anak didik kita tidak lupa akan budaya lokal kita di khususnya di Manggarai.
0: Baik, Bu. Sangat penting sekali ya Bu untuk menanamkan ya, nilai budaya lokal sejak masa dalam sekolah atau sebagai bekal nantinya ya Bu ya. Baik. Nilai-nilai budaya apa Bu yang menurut Ibu paling penting untuk dimiliki oleh generasi muda saat ini?
1: Baik, yang pertama tadi kita kembali bahwa sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk memproduksi nilai, tapi nilai budaya yang tertanam sini adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Contoh begini, memang kalau kita mengikuti prinsip kantor bahasa NTT bahwa utamakan bahasa Indonesia, kemudian budayakan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dari tiga prinsip itu tidak berarti bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah. Karena apabila anak-anak tidak mengetahui bahasa daerah, setelah pulang sekolah mereka berada di lingkungan masyarakat.
0: Iya, betul. Ya.
1: Dan di lingkungan masyarakat beragam. Dan pada paling banyak menggunakan ketika kembali ke rumah masing-masing, menggunakan bahasa daerah, lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia. Jadi nilai budaya yang ditanamkan di sini adalah soal bagaimana menghargai bahasa daerah itu dari segi bahasa, belum dari budaya-budaya yang lain.
0: Baik, Ibu. Ya. Jadi antara bahasa asing, belajar bahasa Indonesia, tetapi jangan ketinggalan juga untuk memperdalam bahasa Manggarai, Ibu, atau bahasa daerah tepatnya ya, Bu ya. Baik. Dari pengalaman, apakah menurut Ibu generasi muda sekarang ya Bu ya, masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal?
1: Baik, kalau kita lihat dalam implementasi setiap hari, memang anak-anak kita karena dengan kehadiran handphone, mereka lebih sering menonton budaya-budaya yang ada di luar. Tetapi apabila kita menyiapkan ruang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sebelum mempelajari budaya-budaya yang ada di luar, kita juga harus mengetahui budaya-budaya lokal kita. Jadi kalau kita membuka ruang, anak-anak merasa tertarik dan mereka mau mempelajarinya, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul Ibu, apalagi tantangan gadget ini ya Bu ya, mempengaruhi mindset anak-anak, atau mungkin mereka juga ketinggalan, atau bahkan mungkin mereka tidak mengetahui beberapa secara leluasa ya Bu, budaya lokal itu sendiri. Dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ini Bu ya, apakah ada perubahan cara Bu, cara siswa memandang budaya dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
1: Baik. Ini tantangan terbesar, bahwa sebagian anak zaman sekarang menganggap bahwa budaya itu kuno, terutama budaya-budaya lama itu kuno. Tetapi tanpa disadari, itu karena mereka belum dibekali. Nah, belum dibekali, maka di sekolah implementasinya untuk menggali budaya-budaya lokal itu, kita integrasikan ke mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian menghadirkan event-event sekolah yang dalam hal ini terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
0: Baik Ibu, selain memberikan atau terdapatnya tantangan tersendiri ya Ibu ya, iya. Tetapi juga ada cara dan dalam pihak sekolah juga adanya muatan lokal atau mata pelajaran, dan bukan hanya itu tetapi juga dengan ekstrakurikuler. Iya. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, jadi untuk menghadapi tantangan masa kini dalam budaya pada generasi muda, dari pihak sekolah juga menerapkan muatan lokal atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan bekal pada generasi muda tentunya ya Bu.
1: Iya.
0: Saat ini menurut Ibu, anak-anak muda sangat dekat dengan internet di media sosial. Menurut Ibu bagaimana pengaruh media sosial Ibu terhadap kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal?
1: Baik, karena dengan hadirnya media sosial, memang sebagian besar itu tadi, karena tidak dibekali dengan pembelajaran tentang budaya, maka jarang anak untuk mempublikasikan tentang budaya setempat. Malah mereka mempublikasikan budaya-budaya yang ada di luar sana, yang mereka lihat di handphone masing-masing. Ya. Nah, untuk itu sekolah punya tugas, tadi lewat mata pelajaran muatan lokal, di mana diajarkan tentang ada banyak hal, penggunaan bahasa daerah, kemudian dari bidang seni, mengangkat kembali tarian-tarian lokal, kemudian setelah kita mengangkat kembali tarian-tarian lokal dalam bidang seni, melatih mereka, walaupun dikolaborasikan istilahnya kontemporer, dikolaborasikan dengan gaya-gaya masa kini, tapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya begitu. Kebetulan di SMK 3 juga punya kompetensi keahlian dalam bidang seni pertunjukan, dalam hal ini seni tari. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menciptakan karya kontemporer, tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, tetap kearifan lokal yang diutamakan. Dan setelah itu, setelah mereka menciptakan karya, anak-anak dilatih juga untuk dilibatkan dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh daerah, terutama apabila khusus untuk kegiatan-kegiatan budaya yang bisa menampilkan karya-karya yang mereka ciptakan seperti itu. Jadi dari situ adik-adik kita anjurkan untuk mempublikasikan ke media sosial terkait karya-karya yang mereka sudah ciptakan, yang sudah kolaborasi dengan gaya-gaya masa kini, tapi tetap ada kearifan lokal, mempertahankan kearifan lokalnya, begitu.
0: Baik Ibu, jadi selain untuk mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga bisa dimodernisasi dengan gaya masa kini tentunya ya Bu ya. Untuk itu Ibu, mengapa menurut Ibu sebagian generasi muda terkadang justru lebih mengenal budaya populer Ibu dari luar dibandingkan budaya daerah sendiri, itu faktor apa yang mempengaruhi generasi muda saat itu, Bu?
1: Baik. Kenapa anak-anak sekarang lebih suka atau lebih suka mempelajari budaya-budaya luar? Itu lagi-lagi kita kembali karena kurangnya ruang untuk belajar tentang budaya. Budaya lokal maksudnya. Terus yang berikut, dari anak sendiri, ruang sudah disiapkan. Tapi anak-anak sendiri tidak punya niat untuk mempelajari budaya sendiri. Nah, ini tugas guru, dan menurut saya bukan hanya di sekolah yang memiliki peran untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwa belajar budaya lokal itu penting, tetapi juga peran serta orang tua, karena sekolah hanya untuk melanjutkan. Tetap berawal dari rumah kita masing-masing, orang tua memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa ada budaya lokal kita. Sebelum kita mempelajari budaya orang lain, kita harus mengetahui dulu budaya kita setempat. Begitu.
0: Yang dasarnya tadi bahasa daerah juga harus.
1: Bahasa daerah, kemudian kebiasaan-kebiasaan diperkenalkan. Contoh misalnya istilah orang Mengerai kalau habis melahirkan 40 hari ada istilahnya ciar cumpe. Nah pasti kan anak-anak tanya ciar cumpe itu apa? Betul. Kalau anak-anak yang kritis pasti mereka tanya apa itu ciar cumpe? Maka tugasnya orang tua untuk menjelaskan. Kalau umpam misalnya orang tua tidak mengetahui secara detail untuk menjelaskan apa itu ciar cumpe, maka sekolah lewat mata pelajaran muatan lokal itu tadi memberi tugas kepada adik-adik untuk berkunjung ke tua-tua adat, di rumah-rumah adat, karena mereka-mereka itu yang punya potensi untuk menjelaskan seperti apa. Begitu.
0: Ibu, jadi di sekolah sangat memberikan pengetahuan tentang budaya lokal ya, Bu. Siap. Dan bahkan juga mengunjungi toko-toko adatnya. Siap. Secara langsung. Baik Ibu, apakah Ibu pernah menemukan siswa yang mungkin pernah merasa budaya tradisional kurang menarik, atau dia sendiri menganggap seperti tadi di awal Ibu menjelaskan tentang kuno, Ibu?
1: Iya, itu tadi. Kalau kita awalnya ketika muatan lokal itu hadir, anak-anak, contoh di SMK 3, kita ambil muatan lokalnya itu tenun. Ya, kan tidak semua anak tahu tenun nih. Nah, mereka punya pernyataan begini. Ah, tenun itu mau buat apa? Ya. Terus proses menenun itu susah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di bidang muatan lokal, bagaimana merangkul anak-anak itu supaya mereka masuk tertarik dulu, supaya mereka tertarik dengan bagaimana belajar tenun. Nah, setelah kita rangkul anak-anak, beri penjelasan dulu pentingnya mengetahui tenunan daerah. Kita boleh mencintai produk-produk luar, tapi produk-produk dasarnya kita sendiri dulu, ya kita tidak tahu, apalagi mau menggunakannya dan mau mempraktekannya. Nah, kita di SMK 3 bekerja sama dengan rumah tenun yang ada di Baku Peduli di sini di Batu Langkas, kemudian ada rumah tenun di Kaper juga. Jadi kita selain memberi teori, kita bawa anak-anak praktek langsung ke lapangan, ya, supaya mereka tahu bahwa proses untuk buat kain songke itu seperti ini. Dan dari sebagian anak, dari 30-an siswa dalam satu ruang itu, ada sampai 5 orang yang sudah bisa mempraktekkan tenun itu. Nah, di situ kita merasa bahwa, oh ya, ternyata anak-anak ini kalau kita beri penjelasan dengan baik, dirangkul baik-baik, beri pengertian ke mereka, mereka mau untuk mempelajari. Baik, begitu.
0: Ibu. Jadi selain menghadapi tantangan generasi masa kini untuk memperkenalkan budaya, tetapi kita juga pendengar harus diawali seperti Ibu Herimia menjelaskan tadi, selain memberikan teori, tetapi juga memberi arahan dan bahkan mempraktekkan langsung ya Ibu, proses produksi contohnya itu tenun. Baik Ibu. Untuk itu, sebelum kita lanjut di segmen wawancara selanjutnya Ibu, kita akan jeda beberapa menit lagi. Dan pendengar, kami akan kembali beberapa saat lagi.

0: kita, anak-anak seperti yang kita tahu, anak-anak cara berpakaiannya lebih kepada dunia-dunia modis, di ya. Luar modis ya. Tapi jarang menggunakan pakaian-pakaian daerah. Itu tadi kan kuno.
1: Betul.
0: Kuno. Nah, maka supaya mereka tertarik dengan itu, kita membawa menjelaskan mereka itu dengan menggunakan caranya mereka. Dengan menggunakan cara yang mereka, misalnya dalam bentuk pakaian, maka harus ikut modelnya mereka, tapi menggunakan kearifan lokal,
1: tetap mempertahankan
0: nilai kebudayaannya. Ya, kemudian yang berikut dari segi komunikasi, dari segi berpakaian, di sini juga ada nilai gotong royong. Ya, anak-anak sekarang ini jarang bekerja sama dalam hal, kalau dulu kebiasaan misalnya membangun rumah jarang menggunakan, paling tukangnya 1-2. Tetapi kearifan lokal yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dulu ada gotong royong sama-sama membangun rumah ya. Ini juga sekolah harus memberi contoh kepada anak-anak bahwa gotong royong itu merupakan kearifan lokal juga
1: bagian
0: sebenarnya.
1: Bagian
0: dari kearifan lokal. Ya, seperti itu.
1: Baik, berarti praktek atau yang seperti biasa ya, kita orang negara ya Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, gotong royong itu juga termasuk dengan kearifan lokal negara. Ya. Kearifan lokal sendiri itu bukan hanya menunjukkan nilai kebudayaan dari segi bahasa daerah, ya, tetapi kayak attitude atau yang seperti tadi juga kita dalam istilah Manggarai ya Bu, jelas ada perbedaan ketika sudah berada pakai menggunakan bahasa Indonesia, kamu aku itu sudah beda. Kalau kembali lagi ke bahasa Manggarai, jelas harus diutamakan ite karena itu bagian dari sopan santun ya Bu ya. Baik, bagaimana cara sekolah Bu membantu siswa agar tetap memiliki identitas budaya lokal di tengah perkembangan global pariwisata maupun globalisasi?
0: Iya. Kebetulan kita sekolah pariwisata ya selalu ditekankan kepada anak-anak bahwa tetap budayakan kearifan lokal. Misalnya ketika anak-anak di sekolah mengucapkan salam saja harus menggunakan tiga-tiganya, bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, dan juga bahasa Inggris. Kemudian ketika mereka turun lapangan juga itu dari segi berkomunikasi. Lalu dari segi berpakaian, tetap tanamkan ke anak-anak untuk misalnya kalau acara-acara besar, contoh misalnya perayaan Hardiknas, kami biasanya menggunakan pakaian daerah. Jadi anak-anak harus tahu nih bagaimana cara menggunakan kain songke, yang laki-laki, yang perempuan. Begitu juga misalnya kalau mereka tampil menari, jangan sampai ketika mereka tampilkan, banyak nih yang begitu, tariannya Manggarai, tetapi lagunya lagu barat. Tariannya Manggarai.
1: Itu sudah pernah terjadi ya.
0: Sering terjadi. Tariannya Manggarai, tapi pakaiannya batik. Kayak gitu. Jadi kita selalu menanamkan, mengajarkan anak-anak supaya harus misalnya bawa tarian Manggarai, maka yang digunakan adalah kostum Manggarai juga, lagunya juga harus Manggarai. Nah, ini lagu Manggarai juga. Kadang anak tidak tahu lagu bahasa daerah karena sudah sering mempelajari lagu-lagu daerah luar. Jangankan anak-anak, kita juga pasti seperti itu. Kadang lupa. Apalagi lagu-lagu Manggarai yang tradisional dulu, itu anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi upaya sekolah adalah
1: memperkenalkan
0: itu kembali dan sesering mungkin untuk mendengarkan mereka lagu-lagu Manggarai yang dulu-dulu. Dan juga ini berharap kepada orang tua supaya kita sama-sama menghadirkan kembali budaya-budaya lokal kita kepada anak-anak kita di rumah. Selain itu juga lewat cerita-cerita dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak kita dikasih tugas untuk cerita tentang kearifan lokal dalam hal ini mendongeng, mereka malah lebih memilih mendongeng yang dari luar Kabupaten Manggarai. Sementara ada banyak cerita dongeng dari Kabupaten Manggarai yang mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita adalah memberitahu mereka bahwa ini cerita dongeng yang dari Manggarai. Kamu wajib wajib mengetahuinya dan bila perlu menceritakan kembali ke teman-teman atau ke siapapun. Nah, itu kekurangan kita. Ketika misalnya ada tamu dari luar datang, mungkin mereka menginginkan untuk menceritakan, menjelaskan. Anak-anak kita tidak tahu malah. Kan ini menjadi PR buat kita.
1: Betul, Ibu. Ya. Bagian dari tantangan.
0: Sebagian dari tantangan kita bahwa di dalam hal ini sudah jelas-jelas kita tidak menghargai budaya lokal. Karena ketika tamu yang datang, bahkan kadang orang luar yang lebih tahu dari kita sendiri.
1: Itu sesuatu yang membuat kita
0: ini juga tantangan, iya. Bu. Baik.
1: Dan tantangan ini juga mempengaruhi kita ya, Bu. Tentunya seperti Ibu jelaskan juga tadi. Jadi sangat membuat kita sangat menunjukkan pengetahuan kita tidak paham dan lebih paham lagi orang yang dari luar tentang kebudayaan kita. Jadi bagian dari tantangan kita juga pendengar sebagai generasi muda untuk terus belajar dan mempertahankan nilai kebudayaan agar tidak melupakan budaya tersebut ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Baik. Bagaimana Bu menurut Ibu, apakah perkembangan pariwisata dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk semakin mengenal sekaligus memperkenalkan budaya daerah?
0: Baik. Dengan perkembangan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ini juga membuat berangkat dari persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini PR dan wajib, ini membuat supaya anak-anak kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya itu sehingga seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini khususnya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan lancar menceritakan itu kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Seperti itu.
1: Baik Ibu, bagaimana caranya Bu agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata tetapi juga mereka bagian dari pelestarian budaya lokal?
0: Supaya mereka tidak menjadi penonton, setelah mereka dibekali maka mereka harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi budaya itu tidak untuk dimuseumkan, tapi untuk dihidupkan. Nah, tugas untuk menghidupkan budaya-budaya itu adalah tugas-tugas generasi muda kita. Orang tua hanya untuk memberitahu bahwa budaya-budaya lokal kita ini, misalnya dari segi contoh tadi dari seni, dari pakaian, bahkan dari makanan juga.
1: Dari makanan juga ya Bu, bagian iya, dari memperkenalkan.
0: Perkenalkan. Itu juga budaya makan kita sangat berbeda dengan budaya orang luar. Itu juga harus diberitahu. Kemudian, dari segi misalnya tadi berpakaian, budaya-budaya lokal, memperkenalkan motif-motif Manggarai. Ya, jadi generasi tidak boleh tidur lah, tidak boleh tidur. Lalu memang kita kekurangan di orang Manggarai ini sering dengan lisan, tetapi dokumen tertulisnya masih kurang. Mungkin itu juga, ini juga salah satu tantangan sehingga sumber belajar anak-anak kita itu kurang karena kita lebih banyak kepada budaya lisan dibandingkan dengan budaya menulis ya. Karena kalau ada berupa budaya menulis, ada dokumennya, anak-anak kita bisa membaca. Setelah membaca, kalau mereka tidak paham, ditanyakan ke guru, ke orang tua, ataupun ke tua-tua adat yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka baca. Kira-kira begitu.
1: Baik Ibu, ini juga semakin atau sebagai peluang ya Bu, peluang bagi generasi muda yang mungkin ingin belajar dan agar lebih bersemangat atau Anda yang berpotensi dalam hal suka atau hobi menulis ya Bu. Jadi peluang untuk menulis-menulis sejarah atau memperkenalkan kebudayaan lokal tentunya seperti contohnya itu kebudayaan Manggarai ya Bu ya. Bu, bagaimana Ibu kan di kalangan sekolah, otomatis pasti banyak dari berbagai tradisi daerah ada. Mungkin juga bukan hanya siswa-siswa yang dari khusus dari Manggarai. Bagaimana cara untuk bisa beradaptasi atau berkolaborasi secara bersama Bu dalam perbedaan kebudayaan tersebut?
0: Baik, kita di lingkungan sekolah kita pakai prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketika misalnya ada acara, contoh tadi acara Hari Pendidikan Nasional atau perayaan 17 Agustus, maka kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengenakan pakaian daerah sesuai asal mereka masing-masing. Karena keanekaragaman budaya ada di sekolah juga. Jadi murid-murid kami itu tidak hanya dari Manggarai, ada yang dari Bajawa, ada yang dari Maumere, dari Sumba. Jadi ketika perayaan-perayaan besar itu, kita baru tahu, oh ternyata
1: baju adatnya berbeda.
0: Sehingga anak-anak juga dengan sendirinya tahu, oh ternyata baju adat kita itu tidak sama gitu. Dan dengan melihat saja mereka sudah mempelajari. Mereka tahu bahwa ini baju adat dari Bajawa, ini dari Ende, ini dari Maumere, dan seterusnya. Seperti itu.
1: Baik Ibu, jadi untuk belajar bukan hanya secara langsung, bukan hanya menjelaskan dari satu ke dua orang, tetapi dengan cara mereka melihat ya Bu, generasi muda ini melihat. Betul ya. Baik Ibu, bagaimana caranya agar generasi muda Bu untuk selalu mempertahankan nilai kebudayaan ini di tengah dimana, karena kan kebanyakan juga Ibu bukan hanya dipengaruhi oleh budaya yang misalnya dari luar daerah, tetapi sekarang juga lebih tren anak muda yang ikut modis seperti ala Koreaan atau apapun ke dunia lebih daerah luar atau tingkat internasional Bu.
0: Baik, lagi-lagi pembentukan karakter. Ya, ini soal pembentukan karakter. Kita tetap memberitahukan anak bahwa boleh meniru, tetapi tetap harus mengutamakan atau menghargai budaya setempat, budaya lokal. Ya, jangan 100% meniru budaya orang lain, tapi mengabaikan budaya lokal. Jadi tugas kami Bapak Ibu Guru, juga mungkin orang tua, ya harus orang tua, jadi selalu mengingatkan anak bahwa tetap diutamakan adalah mempertahankan, menjaga budaya setempat, begitu.
1: Berarti pendengar, yang harus diutamakan adalah pembentukan karakter tentunya ya Ibu, dimulai dari orang tua dan guru juga ikut serta dalam mempertahankan nilai kebudayaan pada generasi muda. Dan untuk itu pendengar dan Ibu, sesaat lagi kita jeda dulu ya Bu untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: RRI Labuan Bajo, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo bersama Ibu Kepala Sekolah SMK 3 Komodo, Ibu Hortensia Herima, selaku narasumber kami pada program Bincang Budaya siang ini, pendengar, dengan tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda. Untuk itu, kita akan melanjutkan segmen wawancara selanjutnya, Bu. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah menurut Ibu, apakah melestarikan budaya ini harus dilakukan melalui tari, musik, pakaian adat, atau upacara tradisional?
1: Baik, benar sekali. Bentuk melestarikan budaya seperti yang sudah sampaikan tadi itu benar, lewat menggunakan baju daerah, kemudian menghadirkan atau mempelajari tarian-tarian tradisional, lalu musik-musik tradisional, musik tradisional Mangkerai maksudnya, kemudian makanan-makanan tradisional, terus bahkan sampai belajar bahasa daerah. Ya.
0: Menurut Ibu, bagaimana caranya, Bu, untuk memanfaatkan media sosial agar justru menjadi alat untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda?
1: Baik. Zaman sekarang tidak sulit untuk mempromosikan budaya-budaya kita lewat media sosial. Karena anak-anak muda kita sudah sebagian besarnya mempunyai akun TikTok, kemudian Reels, kemudian Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Jadi dengan mudah mempromosikan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Mangkerai.
0: Ya, Bu, baik, pendengar. Dan untuk itu juga mungkin beberapa anak muda, ya, Bu, tentunya mungkin mereka sangat suka untuk membuat konten. Jadi mereka bisa mempromosikan kebudayaan itu sendiri di publik tentunya, ya, Bu.
1: Iya, ya, betul sekali.
0: Baik. Jika Ibu diberikan kesempatan, Bu, untuk membuat satu program khusus bagi generasi muda agar lebih mencintai budaya lokal, program seperti apa yang ingin Ibu adakan?
1: Baik. Saya lebih ke, kalau kami di sekolah bukan program, bisa juga program, bisa juga dalam bentuk event
0: ya,
1: contoh misalnya fashion show, tapi fashion show-nya dengan menggunakan pakaian adat daerah. Atau misalnya lomba menyanyi tapi menggunakan
0: bahasa daerah,
1: lagu Mangkerai. Atau lomba goet, peribahasa dalam bahasa Mangkerai. Atau misalnya itu dibuat, ya diprogramkan, tapi dalam bentuk perlombaan. Yang dibuat di sekolah itu seperti itu. Dalam bentuk tarian, kemudian solo atau vokal grup, atau goet-goet itu, sehingga anak punya keinginan dan ya untuk belajar ke orang-orang yang tahu, terutama goet. Kalau untuk lagu-lagu Mangkerai, mereka bisa dengarkan saja, baru dipelajari. Untuk tarian, tentu ada pelatihnya. Jadi dengan program yang tepat untuk anak-anak sekarang, supaya mereka tidak menganggap, ah itu kuno. Jadi kita mengikuti mereka dengan cara membuat, programnya adalah membuat audisi atau perlombaan yang terkait dengan fashion show, kemudian tadi tarik suara, dengan lomba-lomba goet, ataupun dalam bentuk drama, tapi dengan menggunakan bahasa daerah, atau juga mendongeng dengan mengangkat dongeng-dongeng budaya kita, seperti itu. Itu programnya.
0: Menarik ya, Bu, ya. Selain membekali dengan muatan lokal tadi atau ekstrakurikuler, tetapi juga di SMKN 3 Komodo Pendegar juga ada berbagai program yang dimana menarik perhatian generasi muda dengan melakukan secara kompetisi, ya, Bu.
1: Iya.
0: Baik. Menurut Ibu, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan terus-menerus, Bu, agar budaya lokal tetap terjaga dekat kehidupan generasi muda?
1: Oke, bicara soal inovasi. Sebelum kita ke inovasi, anak-anak terus dibekali dulu dengan pengetahuan terkait dengan budaya lokal. Nah, biasanya ketika sudah diberi bekal berupa pengetahuan tentang budaya lokal, contoh, saya selalu ambil contoh di sekolah di SMK Negeri 3 Komodo terkait dengan menari. mereka ambil satu tema, contoh misalnya akowoja, mengetam. Mengetam, iya, panen maksudnya, akowoja. Jadi mereka menciptakan tarian yang temanya adalah akowoja. Maka gerakan-gerakan yang dibuat adalah gerakan yang
0: posisi mengetam,
1: posisi
0: ini,
1: bagaimana mengetam, bagaimana akowoja itu. Jadi itu merupakan inovasi. Nah, kami di SMK Negeri 3, khususnya jurusan seni tari itu, di akhir semester nanti di kelas 12, ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Misalnya, ada 11 murid yang akan mengikuti uji kompetensi keahlian. 11 murid ini, mereka menciptakan, inovasi ini kan menciptakan. Menciptakan karya masing-masing. Jadi, punya 11 karya. Kita kaya nih. Punya 11 karya yang mereka ciptakan dengan tema yang berbeda. Contoh tadi akowoja, ada yang lain misalnya tanam padinya.
0: Tanam padinya
1: ya. Ada yang lain tema berkumpul di compang itu. Kayak begitu, terus ada banyak. Jadi mereka kaitkan dengan budaya-budaya lokal kita. Jadi mereka menciptakan itu dalam bentuk gerakan. Dan
0: ya, Bu, ya?
1: Ya, dan masing-masing mereka bukan hanya menciptakan, setelah menentukan tema, buat gerakan sesuai tema, gambaran dari tema itu. Setelah itu, di hari terakhir UKK itu, mereka mempresentasikan kenapa memilih tema itu untuk karyanya. Ya, jadi inovasinya adalah dengan menciptakan karya sesuai dengan kebiasaan dan budaya lokal yang ada di daerah. Itu yang kami buat.
0: Sangat menarik ya Bu, inovasi yang diciptakan oleh siswa-siswi yang ada di SMK 3 Komodo, sehingga bisa menjadi inspirasi juga tentunya Bu untuk generasi muda di luar sana, untuk tetap mempertahankan nilai kebudayaan, meski mereka mencintai atau hobi dalam tari, menyanyi, jadi nilai kebudayaan itu tetap ada, dan menarik juga untuk tetap memberikan inovasi ya Bu, mempertahankan nilai kebudayaannya. Dan terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada seluruh generasi muda, khususnya bagi para pelajar, agar mereka tetap bangga Bu terhadap budaya lokal, sekaligus mampu menghadapi perkembangan zaman?
1: Oke, baik, selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat khususnya, bahwa mari kita melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tidak berarti adik-adik dibatasi untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di luar daerah Manggarai, tetapi harus selalu mengedepankan budaya-budaya lokal kita yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan cara menjaganya adalah dengan selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seringlah menggunakan bahasa daerah. Tidak ada yang melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang berikut, jangan hanya mempelajari lagu-lagu yang ada dari luar daerah. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menyanyi dalam bahasa Manggarai. Kemudian bagaimana menggunakan pakaian adat Manggarai. Dan yang lain, menciptakan karya yang ada nilai budaya lokalnya. Karena tugas kita adalah merawat, menjaga, dan juga melestarikan. Jangan sampai budaya lokal kita itu punah. Karena pada prinsipnya adalah budaya itu bukan dimuseumkan, tetapi harus dihidupkan. Itu pesan saya buat generasi muda yang ada di Labuan Bajo. Di mana ada ruang untuk belajar, mari kita belajar bersama tanpa membedakan dari mana kita berasal, dari golongan mana kita berada. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu, dan pendengar RRI Labuan Bajo, luar biasa ya sekali perbincangan kita pada hari ini dengan Ibu Kepala SMK 3 Komodo, yang terima kasih juga Ibu telah datang langsung ke studio RRI Labuan Bajo, dan semoga segala urusannya dipermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar telah berkontribusi atau berpartisipasi dalam program Komodita. Maksud kami dalam program Bincang Budaya. Selamat siang pendengar, tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu.

MHz pendengar langsung dari kawasan Jalan Senar Labuan Bajo. Masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Sesaat lagi tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami pendengar, jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo, unduh aplikasi RRI Digital. Tetap di FM 91.7 MHz.

Ya, terkait bagaimana kita semakin menghargai kekayaan budaya yang ada di sekitar kita. Kita masih bersama Anda di siang hari ini hingga jelang nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Senin 14 September 2026. Dengan sari berita, Gubernur NTT meminta pemerintah Kabupaten Nagikeo melalui Satgas Penanganan Bencana Nagikeo memastikan aktivitas pendidikan di Kabupaten Nagikeo kembali berjalan normal pasca gempa. Bulog ND salurkan bantuan pangan 1.500 ton beras. Pendengar, kita ikuti informasi selengkapnya bersama saya, Angela But. Informasi pertama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meminta pemerintah Kabupaten Nagikeo

0: Nagekeo memastikan aktivitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo kembali berjalan normal pasca gempa. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja untuk melihat kondisi masyarakat dan fasilitas terdampak bencana di Nagekeo. Melki mengatakan, laporan mengenai sekolah-sekolah yang telah kembali dibuka perlu segera diperbaharui untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan aman. Pemerintah juga diminta memetakan kebutuhan sekolah, terutama fasilitas penunjang pembelajaran di tengah kondisi pasca gempa. Menurutnya, kebutuhan tersebut antara lain tenda, terpal, dan perlengkapan lain yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar sementara waktu. Pemenuhan fasilitas tersebut dinilai penting agar siswa dan tenaga pendidik dapat kembali menjalankan aktivitas sekolah dengan lebih nyaman. Melki juga meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh satuan pendidikan di wilayah terdampak gempa. Sekolah umum maupun sekolah keagamaan, termasuk yang dikelola lembaga Katolik, Islam, Kristen, dan agama lainnya, diminta mendapat perhatian yang sama. Ia menegaskan, pemulihan sektor pendidikan menjadi bagian penting dalam penanganan dampak gempa di Nagekeo.
1: Tadi saya juga minta untuk laporan terkait dengan urusan persekolahan. Sekolah-sekolah yang sudah mulai dibuka bagaimana, kemudian kebutuhan sekolah pasti urusannya dengan tenda dan terpal dan sebagainya. Jadi, coba dipastikan betul sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah keagamaan, baik yang punya Katolik, yang punya Islam, atau yang punya Kristen dan yang lain, coba kita cek, pastikan bahwa sudah siap. Kemudian juga sekolah-sekolahnya kalau bisa sudah mulai pelan-pelan di, mulai dibuat lebih normal.
0: Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan terus memastikan kebutuhan sekolah terpenuhi sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara bertahap. Dengan kembali normalnya aktivitas sekolah, para siswa diharapkan dapat memperoleh ruang belajar yang lebih aman sekaligus membantu pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Pemerintah juga diminta terus memantau kondisi sekolah dan menindaklanjuti kebutuhan yang masih belum terpenuhi. RRI ND, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
2: Bulog ND tengah menjalurkan bantuan pangan reguler pemerintah sebanyak 1.500 ton untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat selama 3 bulan. Laporan Suimam.
3: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang ND, Rizky Paji, mengatakan pihaknya saat ini tengah melayani penyaluran bantuan pangan tersebut. Bantuan pangan ini dialokasikan untuk penyaluran periode Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten ND. Dijelaskan, stok sebanyak 1.500 ton disiapkan pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras penerima manfaat selama periode penyaluran 3 bulan.
4: Kami kan sekarang sedang melayani bantuan pangan reguler yang disiapkan oleh pemerintah itu sebanyak 1.500 ton untuk penyaluran 3 bulan, alokasi Juli sampai dengan September. Dan kami sudah melaksanakan itu, sudah penyaluran buat kurang itu sebanyak 300 ton di 4 kecamatan yang terdampak.
3: Rizky menambahkan, Bulog ND menjalankan proses penyaluran bantuan pangan sesuai alokasi pemerintah, sehingga beras dapat diterima masyarakat penerima manfaat. Program bantuan pangan tersebut diharapkan membantu menjaga ketersediaan beras sekaligus meringankan beban kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten ND.
2: BPBD Flores Timur mendorong penguatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menghadapi bencana. Laporan Rahma Suci.
5: BPBD Flores Timur mendorong pembenahan koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam penanganan bencana. Kalak BPBD Flores Timur, Aris Tontokan mengatakan koordinasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD teknis di tingkat kabupaten masih perlu diperkuat. Hal yang sama juga berlaku dalam koordinasi antar BPBD dengan pemerintah kecamatan dan desa. Menurut Ariston, kerjasama dengan berbagai lembaga pemerhati kebencanaan juga menjadi bagian penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih kuat.
6: Untuk melakukan pembenahan koordinasi dan kerjasama kita. Kerjasama kita dengan antara OPD dalam menghadapi bencana, antara BPBD, pemerintah Kabupaten Flores Timur dan pemerintah kecamatan dan desa, juga dengan lembaga-lembaga lain seperti CRS, YPDES, Yasmuri, dan lembaga-lembaga pemerhati bencana di Kabupaten Flores Timur.
5: Selain koordinasi antar lembaga, Ariston juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam merespon sistem peringatan dini. Menurutnya, peringatan dini tidak akan efektif jika masyarakat tidak memahami informasi yang disampaikan.

0: Karena itu, BPBD Flores Timur mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengenali ancaman bencana dan memahami informasi peringatan dini, serta mengambil langkah penyelamatan secara cepat dan tepat. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat juga diharapkan dapat membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif sekaligus meningkatkan ketangguhan Flores Timur menghadapi berbagai ancaman bencana. RRI Endira Masuci melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Endi.
2: Palang Merah Indonesia PMI Cabang Ende menyambut kedatangan tim PMI Sumatera Utara bersama PT Musimas yang membawa misi kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi Flores. Tim tersebut memberikan pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, PSP, serta menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan pangan dan non-pangan di Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Bula.
3: Kehadiran tim kemanusiaan itu disponsori PT Musimas dengan melibatkan 9 personel PMI Sumatera Utara dan 10 personil dari PT Musimas. Tim tersebut dipimpin langsung Jenderal Manajer PT Musimas Yuandi untuk menjalankan pelayanan kemanusiaan di wilayah terdampak. Bantuan hasil kolaborasi PT Musimas dan PMI Sumatera Utara tersebut tidak hanya menyasar di Kabupaten Ende, tetapi juga di Kabupaten Nagekeo dan Sika. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores. Jenderal Manajer PT Musimas Yuandi mengatakan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ende telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PMI Cabang Ende. Penentuan lokasi penyaluran juga mengacu pada rekomendasi PMI Cabang Ende agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
4: Sekarang kita sudah berkoordinasi dengan PMI di ND, jadi lokasi-lokasi memang atas rekomendasi dari PMI ND dan kami fokus di 3 kecamatan.
3: Yuandi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, bantuan PT Musimas bersama PMI Sumatera Utara di Kabupaten ND difokuskan di Kecamatan Maukaro, Maurule, dan Lio Timur. Selanjutnya, tim menjalankan rangkaian pelayanan kesehatan, PSP, serta distribusi bantuan sesuai jadwal yang telah disiapkan. Sementara itu, Ketua PMI Cabang Ende Nyonya Cici Badeoda mengatakan kedatangan PMI Sumatera Utara bersama PT Musimas menjadi dukungan berarti bagi upaya penanganan warga terdampak gempa di Flores, khususnya di Kabupaten Ende. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak.
5: Bantuan dari PMI Sumatera Utara dan juga Musimas bisa membuat masyarakat kita mulai bisa kembali pulih, khususnya untuk trauma terhadap gempa. Dan juga bantuan juga bukan hanya psikososial, tapi juga ada bantuan logistik, yaitu berupa sembako ya Pak. Berupa sembako juga yang dibawa dan akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana.
3: Cici mengatakan selain menyalurkan paket sembako dan bantuan non-pangan, tim PMI Sumatera Utara juga akan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan tim medis dari Kabupaten Ende. Pelayanan kesehatan dan PSP dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Maukaro, 1 hari di Kecamatan Maurole, serta 2 hari di Kecamatan Lio Timur. Cici berharap bantuan pangan, non-pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pasca gempa sekaligus memulihkan kondisi psikologis warga. RRI Endervins Vula melaporkan.
2: Pendengar RRI, demikian Warta Berita edisi siang ini Senin 14 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang, sampai jumpa.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

dan kerjaan karena Nur Afan akan menghadirkan lagu dangdut dari Lesti dengan judul lagu dangdutnya Sekali Seumur Hidup, Gubuk Derita dan Trisna Lestia adalah

sudah penat dengan pekerjaan, atau Anda ingin mendengarkan musik-musik dangdut playlist era 90-an hingga kekinian ya, pendengar ya. Akan Nur Aslan hadirkan untuk Anda siang hari ini edisi Senin 14 September 2026. Bagi Anda yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Seperti sore hari ini, pendengar, kami sudah ada notifikasi masuk ya dari Wulan yang ada di Kuls.

Siang hari ini menuju sore hari ya pendengar, kami juga ada notifikasi masuk dari Radit yang ada di Guloko. Selamat siang kakak penyiar, saya Radit ingin titip salam sama teman saya yang ada di Lembor. Saya ingin titip, maksudnya saya juga

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan

dapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik. Dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan pendengar menemani dari pukul 11 hingga nantinya pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami menghadirkan program UMKM Bicara. Dan akan kami pemutaran rekaman ulang kembali dengan judul Dari Dapur Tradisional ke Layar Digital Transformasi Warloka Aneka Rasa bersama narasumber Ibu Saripa selaku founder UMKM Warloka Aneka Rasa dengan presenter Nur Astan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI SP Labuan Bajo,

0: Selamat sore pendengar RRI Labuan Bajo. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program UMKM Bicara. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Pendengar, jika dahulu pemasaran hanya dilakukan dari mulut ke mulut atau menunggu pelanggan yang datang, kini produk lokal dapat dikenal lebih luas melalui media sosial dan berbagai platform digital. Perjalanan transformasi kali ini, pendengar, inilah yang akan kita bahas sore hari ini dalam program UMKM Bicara. Dari dapur tradisional ke layar digital, transformasi warloka aneka rasa bersama Ibu Saripa. Dan bagaimana sebuah usaha kuliner lokal memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar tanpa meninggalkan cita rasa tradisional yang menjadi identitasnya. Pendengar, saya Nur Astan yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sore hari ini setelah hadir di studio RRI Labuan Bajo, Ibu Saripa. Selamat sore, Ibu.
1: Sore.
0: Bagaimana kabarnya sore ini, Bu?
1: Alhamdulillah, sangat
0: baik. Pendengar, kita mulai dengan mengenal lebih dekat dengan perjalanan usaha warloka aneka rasa. Langsung saja ya, Bu, bisa untuk diceritakan bagaimana awal mula berdirinya aneka rasa warloka?
1: Saya akan menceritakan sejak awal di tahun 2023. Saat itu benar-benar di Desa Warloka Pesisir belum kenal yang namanya UMKM dan belum tahu bahwa potensi di desa itu wajib dikembangkan seperti itu. Nah, jadi saat itu saya menemukan ada salah satu ikan yang tidak punya nilai jual. Akhirnya saya coba berpikir dan harus saya bisa agar ikan ini punya nilai jual, seperti itu.
0: Dari ikan yang tadinya Ibu berpikir itu sesuatu, atau mungkin ikan tersebut ikan yang semua orang juga bisa menjangkaunya, Ibu, ya?
1: Sebenarnya ya, ikan itu benar-benar memang semua bisa menjangkau, dan ikan itu memang ada di untuk sekitar Labuan Bajo ataupun di desa lain juga, mungkin ya di perairan lain juga. Namun di Desa Warloka Pesisir, ikan ini bukan berarti ikan yang tidak bisa dimakan, tapi karena memang rupanya itu agak berbeda, dia sejenis ikan gabus tapi ikan gabus laut. Nah, jadi ikan itu di desa itu tidak ada yang mau konsumsi karena jujur saja ya, dikiranya wah jelek begini, mungkin rasanya seperti apa atau tidak enak. Nah, karena teman-teman di desa pada tidak suka, jadi coba saya sendiri harus bisa agar ikan ini punya nilai jual. Dan alhamdulillahnya sekarang, jujur saja, abon ikan buaya ini sudah bestseller, bahkan sudah terbang ke luar negeri pastinya.
0: Wah, hebat ya, Bu, ya, bisa langsung lintas manca negara, tidak hanya di Indonesia tetapi lintas luar negeri. Itu bagaimana perasaan Ibu saat mendapati hal atau suatu hal yang berbeda dari UMKM lainnya hingga tembus manca negara, Bu?
1: Jujur saja, saya punya semangat yang tinggi, dan saya menginginkan, karena jujur saja selama ini kita selalu bergantung kepada produk-produk impor. Yeah. Nah, bagi saya di desa sangat bersyukur hadirnya program UMKM agar kita dapat mengurangi ketergantungan kepada produk-produk impor. Toh di desa kita masing-masing masih banyak ya potensi yang harus kita kembangkan, dan masih banyak produk-produk itu yang harus kita salurkan keluar.
0: Baik, Ibu. Produk apa saja yang menjadi unggulan dari Warloka Aneka Rasa untuk saat ini, Bu?
1: Dari Warloka Aneka Rasa ada beberapa jenis abon dan ada beberapa jenis sambal. Salah satunya ada sambal ikan asap, terus ada sambal cumi, ada sambal kerang, dan ada juga abon ikan buaya dan abon sunu. Nah, itu yang produk yang saya tengah kembangkan sekarang.
0: Baik, dari berbagai macam ikan atau abon itu, apakah ada salah satu di antaranya yang paling unggul, Bu, yang paling dicari oleh wisatawan?
1: Oke. Salah satu produk yang unggul dan suka apa selalu dicari ya, bukan hanya dari wisatawan, bahkan dari dinas-dinas, yaitu tadi abon ikan buaya. Karena jujur abon ikan buaya ini dia punya protein sangat tinggi. Jadi ya dia sejenis ikan gabus yang sangat baik untuk kita konsumsi demi apa ya untuk kesehatan tubuh kita juga sih.
0: Baik, untuk Warloka Aneka Rasa ini hanya mengonsumsi atau hanya memproduksi abon ikan saja, Bu, atau ada bahan atau bentuk produksi lainnya?
1: Untuk sejauh ini, sekarang juga kami lagi tengah mengembangkan ada produk baru, seperti ada nugget ikan, ada kerupuk ikan, dan ada juga stick-stick. Itu bermacam ragam yang kita kembangkan di Desa Warloka Pesisir. Itu bukan hanya sekedar dari sambal ataupun abon, tapi ada juga snack, beberapa macam stick yang lagi kita kembangkan sekarang. Meskipun itu dari bukan hanya Warloka Aneka Rasa, karena jujur di Desa Warloka Pesisir, alhamdulillahnya karena awal mula dari Warloka Aneka Rasa dan sudah banyak teman-teman juga di Desa Warloka Pesisir yang tertarik dan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, sudah mulai berkecimpung di dunia UMKM.
0: Oke, Ibu. Apa keunikan atau ciri khas dari produk yang membuat pelanggan itu terus membeli?
1: Oke. Produk Warloka Aneka Rasa punya keunikan sendiri dan produk Warloka Aneka Rasa ini dia apa ya, produknya cara mengelolahnya itu sehat tanpa menggunakan minyak. Jadi benar-benar sangrai. Jadi ini benar-benar produk lokal dan diproduksi dengan secara manual.
0: Oke. Berarti tanpa ada bahan baku minyak ya, Ibu ya. Itu yang membuat bedanya dari produksi bahan yang lain.
1: Iya. Jadi kalau untuk abon itu sama sekali itu non minyak, menggunakan minyak goreng itu sama sekali tidak. Jadi hanya digunakan apa ya, sangrai melalui api kecil, dan itu proses sangat lama. Tapi meskipun prosesnya lama, tapi kami tetap gigih karena menurut kami ini satu produk yang sehat.
0: Iya, Ibu, karena tidak mengandung minyak,
1: tidak
0: Ibu ya.
1: Mengandung minyak. Jadi gini, tidak apa ya, karena di apa namanya, kita ini kalau memang usianya sudah mulai agak tinggi ataupun agak ini ya, sudah pasti ada rasanya mengurangi minyak dan ada sudah pikir-pikir, wah jangan terlalu berkonsumsi yang berminyak-minyak, nanti ya kurang sehat gitu.
0: Baik, Ibu. Dan untuk sejauh mana ya, Bu ya, bahan baku lokal ya dimanfaatkan dalam setiap produk yang dihasilkan. Seperti contohnya tadi abon itu dihasilkan dari ikan ya, Bu. Itu untuk mendapati ikan tersebut itu susah untuk menjangkaunya atau seperti apa, Ibu?
1: Alhamdulillah saat sekarang belum juga terlalu susah karena memang di Desa Warloka Pesisir itu kan nelayan ya.
0: Yeah.
1: Jadi produk yang saya gunakan, yang saya buat sekarang, itu bahan bakunya berasal dari Desa Warloka Pesisir sendiri. Sebagian teman, sahabat yang bernelayan dan mereka akan menjual kepada UMKM Warloka Aneka Rasa. Jadi istilahnya kami saling membantu dan saling mengisi di antara bapak-bapak yang sebagai nelayan dan ibu-ibu yang akan mengolah jadi produk.
0: Berarti untuk UMKM Warloka Aneka Rasa ini bukan hanya ibu-ibu yang terlibat ya, tapi bapak-bapak juga ikut terlibat ya, di dalamnya ya, Bu ya.
1: Iya, mereka juga harus berperan ya. Mereka bisa mendatangin bahan baku, ibu-ibu yang harus mengolah.
0: Iya.
1: Jadi di antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu kerjasama yang baik kan.
0: Baik. Itu semacam ada jumlah anggota dari bapak dan ibunya atau siapa saja yang ingin mengumpulkan bahan baku, Bu?
1: Itu tidak ada jumlah, tapi menurut kami siapa saja yang bisa menghasilkan bahan baku, siapapun itu dan dari manapun itu, pasti kami akan membeli.
0: Oke, baik Ibu. Untuk itu Ibu, kita akan jeda dulu beberapa menit ya Bu ya.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program UMKM Bicara. Pendengar, salah satu tantangan UMKM kuliner adalah mempertahankan identitas lokal di tengah perubahan zaman. Bagaimana warloka aneka rasa menjaga cita rasa tradisional Bu agar tetap diminati oleh generasi muda?
2: Untuk saat ini ya kami harus konsisten, yang namanya rasa itu jangan pernah ada rubah-rubah agar pelanggan juga kita itu tidak akan lari. Nah, dan kita juga harus komitmen dalam bekerja, dalam membentuk sebuah tim. Dan saat ini juga saya lagi memperkembangkan kelompok-kelompok UMKM yang lainnya juga agar dan saya sekarang itu lagi tengah mengumpulkan anggota-anggota baru yang masih generasi muda ya, agar dapat terus berkembang ke depannya ya, karena bagi saya di Warloka Pesisir itu hasil tangkapan ikannya itu sangat banyak. Nah, jadi bukan hanya dari warloka aneka rasa saja yang bisa menciptakan produk, dari teman-teman yang lain juga harus bisa menciptakan produk. Ya, akhirnya saya berkomitmen untuk membuat sebuah kelompok yang sangat besar lagi yang berjumlah anggota 15 orang untuk sekarang. Nah, itu tidak terkecuali teman-teman. Saya juga itu pingin bergabung merekrut teman-teman yang difabel, teman-teman disabilitas. Jadi saya harus bisa bekerja sama juga dengan mereka, membuka, karena UMKM ini adalah satu kata kunci ya, membuka lapangan kerja terhadap perempuan di seluruh Indonesia, bukan hanya di desa dan bukan juga orang yang punya kesempurnaan, tetapi yang memiliki keterbatasan, sejujurnya mereka juga bisa. Tetapi kita bisa mengimbangi mereka, dan kita harus tahu difabel ini atau disabilitas ini punya hambatan apa. Nah, dari segi hambatannya kita bisa menempatkan mereka bahwa oh, berarti kamu harus bisa di bagian ini. Nah, meskipun dia punya hambatan dan menurut pemandangan kita yang sempurna bahwa dia tidak mampu untuk mengkerja sesuatu atau yang ini, tetapi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Kita harus melibatkan kedua belah pihak ya, dengan sosialisasi. Contoh, apakah kamu bisa ketika saya tempatkan kamu di sini? Ya, nah, kalau di teman-teman yang dari disabilitas tadi, dia merasa dirinya mampu, kenapa tidak? Ya silakan. Nanti kalau memang ke depannya dia tidak mampu, ya itu nanti kita bisa atur kembali seperti itu.
1: Baik, berarti ini bagian dari untuk membuka lapangan pekerja juga ya, ya Bu, untuk generasi muda supaya ada aktivitas ya tentunya ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah ada resep atau nilai budaya tertentu yang diwariskan dan masih dipertahankan sampai sekarang?
2: Sebenarnya ada, karena di UMKM Berlokaannya Kerasa, jadi kami juga itu plusnya itu kami juga tetap menyediakan ya pangan lokal, makan-makanan untuk tamu wisatawan. Jadi kami ada salah satu menu andalan dari Warloka Pesisir, yaitu yang disebut sebagai Utapel Maramangge. Nah, Utapel Maramangge ini kami di setiap acara pasti akan masak yang namanya menu Pelmaramangge ini, karena ini untuk mengenangkan kami kepada nenek moyang kami yang dulu-dulu. Karena dulu tanpa ada rempah, tanpa ada bumbu, hanya menggunakan asam sama ikan.
1: Baik Ibu, untuk resep yang dipertahankan yang sering dimasakin pada saat acara atau kumpul-kumpul, berarti itu sesuatu yang tidak dijual ya Bu ya?
2: Tidak, ya, itu hanya untuk tamu, tapi itu kami selalu menyuguhkan untuk tamu wisatawan yang nginap di Warloka Pesisir. Karena jujur saat ini juga banyak tamu asing yang datang ke desa Warloka Pesisir, karena di sana kami juga memiliki hutan mangrove. Sekarang saya sendiri tengah membudidayakan hutan mangrove. Ya jujur saja kami melestarikan alam laut gitu.
1: Seimbang ya Bu ya, antara UMKM Warloka Aneka Rasa dan membudidayakan alam sekitar juga.
2: Betul.
1: Baik Ibu, apakah pernah melakukan inovasi produk tanpa menghilangkan karakter khas yang sudah dikenal pelanggan Bu?
2: Sebenarnya iya ya, jadi ini kan kita harus bisa menjaga kualitas ataupun menjaga rasa tadi. Nah, jadi kita itu harus konsistennya dalam segi apa? Misalnya kebiasaan rasa siapa yang kita harus menggunakan. Di dalam kelompok kita ada beberapa kepala, beberapa orang ya. Jadi kita harus dari awal, ini yang lidah siapa yang harus kita pakai, ataupun rasa siapa yang sudah sering keluar. Nah, jadi itu tidak bisa dirubah. Karena kalau kita biarkan yang lain, nanti itu rasanya tidak seimbang dengan yang kemarin dan yang sekarang. Seperti itu.
1: Baik, tetap selalu mempertahankan cita rasa dari Warloka Aneka Rasa ya Bu ya.
2: Betul sekali.
1: Baik Ibu, pendengar RRI Labuan Bajo, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana transformasi digital yang kini menjadi bagian penting dalam perkembangan usaha. Untuk itu Ibu, kapan Aneka Rasa Warloka mulai memanfaatkan platform digital untuk melakukan pemasaran dari UMKM Warloka Aneka Rasa?
2: Sejak dari tahun pertengahan 2023 ya. Meskipun karena yang pegang akunnya itu adalah saya sendiri, meskipun saya belum terlalu bisa posting yang terlalu sempurna, tetapi setiap kali produksi ataupun setiap kali produk tetap posting melewati platform Instagram, Facebook ataupun TikTok.
1: Baik. Berarti di berbagai media sosial ada ya Bu untuk medsosnya.
2: Yeah. Apalagi kalau WhatsApp ya. WhatsApp itu ya kita selalu
1: posting.
2: Nah, dan jujur saja untuk saat sekarang kenapa produk kami bisa keluar meskipun produk ini belum stay di sana, tetapi kami selalu kirim karena itu permintaan dari luar gitu.
1: Bagaimana sistem pengiriman untuk wisatawan atau untuk orang luar negeri, Bu?
2: Kalau untuk yang luar negeri itu kami belum, istilahnya belum harus menstokkan di sana ya, tidak. Tetapi setidaknya orang yang sudah pernah stay di Warloka, itu mereka akan ada yang datang dan mereka akan menyampaikan bahwa harus mampir ke Warloka Aneka Rasa, saya titip produk, tolong belikan, bawa pulang, seperti itu. Karena jujur saja kalau kayak tamu asing seperti dari Singapura. Singapura itu sudah 3 kali mereka terjun di Warloka Pesisir dengan program penanaman mangrove. Jadi setiap kali mereka datang, pasti mereka akan bawa stok, ataupun ketika besok dan lusanya ada teman-teman dari Singapura yang datang, mereka akan menyampaikan pesan dari Singapura ataupun dari teman-teman yang sudah ada di sana, Bu, teman-teman di sana minta produk dititip ke kami. Nah, seperti itu. Sekarang.
1: Jadi dengan adanya mangrove juga itu akan menarik perhatian dari pelanggan atau wisatawan sekali, ya Bu ya, untuk selalu membeli juga produk dari UMKM Warloka Aneka Rasa.
2: Itu ya menurut saya sendiri membudidaya hutan mangrove, membudidaya hutan mangrove atau melestarikan alam tadi itu membuat apa ya, silaturahmi di antara negara asing sama Indonesia ataupun sama Warloka itu kayak tidak pernah terputus, tersambung terus. Karena banyak juga tamu asing itu yang tertarik dengan bagaimana cara menanam mangrove, dan bahkan pernah salah satu tamu asing pernah menyampaikan, "Wah, Bu, harus semangat terus. Kami dari luar negeri ingin menyumbangkan dana untuk hutan mangrove yang ada di sini." Nah, meskipun itu belum tercapai, tapi bagi kami berarti ketertarikannya itu sudah ada.
1: Betul.
2: Nah, jadi kami sangat bersyukur ya sekarang itu.
1: Menarik ya Bu ya, dalam untuk tingkat insight atau banyak, bukan hanya orang di dalam atau khususnya di daerah Warloka, di sekitaran Manggarai Barat, tetapi ini menarik perhatian dari wisatawan luar negeri. Betul. Pendengar ya. Jadi bagaimana media sosial menurut Ibu membantu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar? Apakah saat Ibu memposting produk UMKM Warloka Aneka Rasa ini, ada juga yang pelanggan yang tertarik karena setelah melihat postingan melalui media sosial tadi?
2: Oh, sangat. Media sosial ini memang sangat terbantu. Meskipun kita masih ada di rumah, itu produk kita bisa keluar loh. Bisa jalan jauh, bisa ke Surabaya, ke Jakarta, kemanapun itu. Nah, tinggal mereka, yang penting kita di saat posting cantumkan nomor WhatsApp kita. Nah, dari situ kan mereka bisa kontak kita, bisa cari tahu kita. Jadi menurut saya, sosial media memang paling oke untuk berbisnis. Meskipun kita tetap di rumah, tapi usaha kita tetap berjalan.
1: Ya, Ibu. Jadi untuk pada saat Ibu memposting atau ingin terjun di dunia platform media sosial, apa tantangan terbesar yang pertama kali Ibu hadapi saat itu, Bu?
2: Wah, banyak sekali ya. Jujur saja, karena emak-emak ya, emak-emak itu bukan kurang, emang sangat kurang untuk ke sosial media. Tapi kami harus mencoba. Dan kami punya pendirian, kita harus bisa, gitu, harus bisa supaya produk kita bisa dikenal lebih luas dan lebih jauh. Tantangannya itu sangat luar biasa. Contohnya itu kan kalau misalnya posting produk nih, harus foto yang benar-benar sangat sempurna dan harus punya kata-kata yang indah. Tapi dari Warloka Aneka Rasa cuman bisa memposting saja. Nah, alhamdulillahnya teman-teman yang ada di luar, mereka itu bukan sekedar tertarik karena kata-kata yang manis, yang indah ataupun yang pintar, tapi mereka juga tertarik dengan kepolosan ataupun keluguhan kita. Mungkin mereka tahu ya, Ibu ini kok posting produk tapi tidak ada tagline-nya.
1: Iya, betul.
2: Ya, tidak ada tagline-nya, tapi Ibu ini posting produk. Nah, itu teman-teman lewat melalui media itu mereka mau membantu kita. Iya. Ya, artinya mereka maunya itu ya mengajungkan jempol, kasih ada juga yang kepo tanya, "Oh, Ibu, kami bisa belinya di mana? Kalau di Labuan Bajo itu di mana? Kalau posisi ibu sekarang di mana gitu. Nah, alhamdulillah saya sendiri ketika ada yang dari luar membutuhkan produk tapi dia belum tahu Desa Warloka Pesisir, maka saya siap mengantar di Labuan Bajo.
1: Baik, sangat memudahkan untuk para wisatawan bahkan yang dari di sekitaran Labuan Bajo.
2: Betul.
1: Ya, Bu ya. Untuk itu Ibu, kita akan jeda sekali ini ya.

0: Pendengar RRI SPL Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Nur Astan dengan narasumber Ibu Saripa dari UMKM Warloka Aneka Rasa. Pendengar, selanjutnya Bu, bagaimana Aneka Rasa Warloka menghadapi persaingan usaha kuliner yang semakin ketat saat ini?
1: Sebenarnya yang namanya saingan itu wajib ya. Yang penting saingannya sehat, ya kan? Jujur saja, kami cara mengatasi persaingan itu seperti itu ya. Itu dia tadi, kata kuncinya kita harus bisa konsisten, bisa menjaga kualitas produk, dan terus berinovasi lah seperti itu. Kita bisa mengembangkan potensi-potensi produk. Misalnya nih, di dalam satu sambal itu sudah mulai mungkin peminatnya agak berkurang. Ya, kita bisa menciptakan produk-produk baru lagi, ataupun sambal itu memang tetap konsisten, tapi kita juga harus bisa menambah kapasitas produk, ya, seperti itu.
0: Baik, apakah ada perbedaan atau ciri khas tersendiri dari Warloka dengan persamaan persaingan yang lain, Bu?
1: Ada, pasti beda. Mulai dari cara mengolah, itu sudah beda. Bedanya kita tanpa menggunakan minyak, dan yang uniknya itu dari ikan yang tidak punya nilai jual menjadi sangat bestseller sekarang, seperti itu.
0: Dari bahan dasarnya ya, Bu, ya, yang sangat mempengaruhi. Ya.
1: Dan produk kita juga, kita tetap berkolaborasi dengan teman-teman Pok Darwis ya. Demi untuk apa ya, karena kita berada di desa pariwisata, jadi ya, kita harus bekerja sama juga dengan selaku apa ya, pelaku-pelaku wisata yang ada di desa seperti Pok Darwis. Dan alhamdulillah itu produk Warloka Aneka Rasa bekerja sama dengan Pok Darwis, dan di dalam paket wisatanya Warloka Aneka apa Pok Darwis Warloka Pesisir itu ada produk dari Warloka Aneka Rasa.
0: Baik, Ibu. Untuk UMKM Warloka Aneka Rasa ini sangat sudah berkembang ya, Bu ya?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Apa dukungan yang paling dibutuhkan UMKM agar mampu berkembang dan terus bersaing di era digital, Bu?
1: Terus belajar pasti ya. Karena untuk mencapai lebih tinggi, kita jangan pernah merasa diri kita sudah bisa. Jujur, saya sendiri dari Warloka Aneka Rasa itu tidak pernah berhenti yang namanya belajar ataupun pelatihan. Karena yang namanya ilmu itu tidak ada habisnya. Semakin kita belajar, nah semakin juga kita dapat ilmu yang lebih-lebih apa ya, kayak lebih tinggi ataupun menambah ilmu yang kita sudah punya.
0: Kuncinya belajar dan terus berlatih. Betul. Bu ya. Seberapa besar dampak transformasi digital terhadap omset maupun perkembangan usaha, Bu?
1: Kalau menurut saya, karena semuanya hadir ini itu lewat media ya. Hadirnya atau customer itu hadirnya semua lewat media. Jadi memang peluang yang paling besar itu dari media. Meskipun kami sendiri selalu ikut pameran, festival, itu Warloka Aneka Rasa selalu hadir. Tapi itu kan ada waktunya, ada batas waktunya ya. Tapi kalau dengan sosial media, itu dia tidak kenal waktu. Betul. Sehari-hari kita posting, pasti ada yang tertarik. Karena mereka lihat menarik, ya mereka tertarik. Meskipun itu belum mereka rasa, tapi kalau memang mereka lihat postingan. Itu postingan kita, apalagi dari kemasan yang sangat menarik, wah, itu pasti akan tertarik. Nah, jadi sangat besar ya untuk penghasilan kita itu setiap hari itu pasti tetap ada. Ya, kalau menurutku ya hampir-hampir semuanya lah seperti itu. Semuanya itu melewat media. Jadi pendapatan itu sekitar menurut saya tuh sudah masuk 75% ya dari sosial media.
0: Oke, berarti banyak ya Ibu untuk pendapatan dan keuntungan ketika sudah terjun atau UMKM Warlock Aneka Rasa terjun di platform media sosial ya Ibu. Sangat membantu ya Bu ya.
1: Sangat-sangat membantu. Karena kenapa ya? Produk kita itu padahal dia cuma stay di Warlock Kepesisir, tapi itu dikenal sampai seluruh loh.
0: Iya,
1: sampai
0: Bu.
1: Jakarta, Surabaya, bahkan mancanegara. Dia kenal. Nah, itu karena lewat apa? Bukan jerih payah kita yang harus ke sana, tidak. Cuman hanya posting, cuman hanya di foto. Ya sudah, pasti akan ada tertarik dan pasti kan teman-teman yang di luar sana juga mereka siap membantu dan mendukung kita.
0: Baik Ibu, sangat menginspirasi untuk anak muda juga ya Bu.
1: Betul
0: karena
1: sekali.
0: Yang pendirinya seorang ibu tetapi memiliki jiwa kreativitas dan
1: Amin.
0: Mampu meningkatkan kualitas atau terjun di platform media sosial sehingga dikenal banyak orang bahkan lintas negeri ya Bu ya. Pendengar RRI Labuan Bajo, perjalanan Aneka Rasa Warloka menunjukkan bahwa mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan teknologi bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru keduanya dapat berjalan beriringan untuk memperkuat usaha dan membuka peluang besar yang lebih luas. Dari dapur tradisional hingga hadir di layar digital, UMKM lokal membuktikan bahwa inovasi dan semangat besar, semangat untuk belajar adalah kunci untuk terus bertahan dan berkembang, lalu berkarya. Pendengar RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan informasi saya Nur Astan yang dengan narasumber Ibu Saripa yang sudah hadir di studio RRI sore hari ini. Terima kasih ya Ibu sudah
1: sama-sama
0: hadir dan untuk membahas bersama UMKM Warloka Aneka Rasa mulai dari perkembangannya hingga omset penghasilan yang didapat dari insight media sosial. Bahkan sudah terjun dan diperkenalkan di luar negeri pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program UMKM Bicara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja.
1: Selamat sore pendengar Pro Satu RRI Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.co.id masih bersama Nur Astan pendengar tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Rile Warta Berita Daerah Korwil Nus 6.
2: Saudara, selamat sore. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua. Edisi Senin 14 September 2026 dengan berita utama. Palang Merah Indonesia, PMI Cabang ND menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musim Mas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Palang Merah Indonesia PMI Cabang ND menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musim Mas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Laporan Rufinus Hula.
3: Kehadiran tim kemanusiaan itu disponsori PT Musim Mas dengan melibatkan 9 personel PMI Sumatera Utara dan 10 personil dari PT Musim Mas. Tim tersebut dipimpin langsung General Manager PT Musim Mas Yohandi untuk menjalankan pelayanan kemanusiaan di wilayah terdampak. Bantuan hasil kolaborasi PT Musim Mas dan PMI Sumatera Utara tersebut tidak hanya menyasar di Kabupaten Ende, tetapi juga di Kabupaten Nagekeo dan Sika. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores. Jenderal Manajer PT Musim Mas Yohandi mengatakan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ende telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PMI Cabang Ende. Penentuan lokasi penyaluran juga mengacu pada rekomendasi PMI Cabang Ende agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
4: Sekarang kita sudah berkoordinasi dengan PMI di ND, jadi lokasi-lokasi memang atas rekomendasi dari PMI ND kita akan fokus kita kesamaran.
3: Yohandi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, bantuan PT Musim Mas bersama PMI Sumatera Utara di Kabupaten ND difokuskan di Kecamatan Maukaro, Maurole, dan Lio Timur. Selanjutnya, tim menjalankan rangkaian pelayanan kesehatan, PSP, serta distribusi bantuan sesuai jadwal yang telah disiapkan. Sementara itu, Ketua PMI Cabang ND Nyonya Cici Badeoda mengatakan kedatangan PMI Sumatera Utara bersama PT Musim Mas menjadi dukungan berarti bagi upaya penanganan warga terdampak gempa di Flores, khususnya di Kabupaten ND. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak.
5: Bantuan dari PMI Sumatera Utara dan juga Musim Mas bisa membuat masyarakat kita mulai bisa kembali pulih, khususnya untuk trauma terhadap gempa. Dan juga bantuan juga bukan hanya psikososial, tapi juga ada bantuan logistik, yaitu berupa sembako ya Pak. Berupa sembako juga yang dibawa dan akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana.
3: Cici mengatakan selain menyalurkan paket sembako dan bantuan non-pangan, tim PMI Sumatera Utara juga akan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan tim medis dari Kabupaten Ende. Pelayanan kesehatan dan PSP dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Maukaro, 1 hari di Kecamatan Maurole, serta 2 hari di Kecamatan Lio Timur. Cici berharap bantuan pangan, non-pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan.

0: produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPBG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
1: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Darat Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
0: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
2: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah di sana.
0: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Warga Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak Belu, keluhkan jalan masuk ke perkampungan rusak berat dan ketiadaan sarana jembatan penghubung menghambat aktivitas masyarakat. Laporan Ferdi Asi.
4: Proses jalan masuk ke wilayah Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum, tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboy atau Mbua ini, kurang lebih 500-an meter, sudah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu sempat membangun rabat jalan, melakukan semenisasi sekedar bisa mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki, itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan, kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi menuju ke desa Leosama harus juga melewati alur sungai, memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba, seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota Tembua, termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum terbangun sarana jembatan penghubung. Sekretaris Desa Leosama, Servasius Koli, kepada RRI mengatakan tidak saja masyarakat desa mengeluhkan kondisi jalan rusak masuk ke perkampungan. Setiap yang berkunjung menyampaikan hal yang sama.
5: Jalan masuk kelihatan ke sini kok susah sekali.
6: Susah hanya sekitaran baru mungkin dari dinas mana yang sudah datang umur, hanya kita tidak bisa, karenanya terpaksa atau bagaimana kan, akhirnya diam sampai sekarang. Hujan, kalau kemarin tempiknya belok jalan sih sebelah, keluarnya di sebelah.
5: Kalau yang jalan kaki langgar bisa tidak?
6: Tidak bisa, itu sampai banjir reda baru bisa langgar.
4: Sekretaris Desa Leosama mengungkapkan menyangkut sarana jembatan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Belu sudah pernah ke lokasi dan melakukan kajian teknis mengambil sampel tanah. Hasil uji laboratorium katanya kontur tanah berpasir sehingga belum bisa dilakukan pembangunan jembatan penghubung. Sementara untuk perbaikan jalan, upaya yang bisa dilakukan melalui rabat jalan itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
7: Jembatan ini dari sudah pernah datang uji lihat tanah. Mereka sudah datang uji lihat tanah. Setelah itu memang hasilnya tidak uji lihat tidak bisa karena semua di bawah pasir. Jadi kekuatan tanahnya tidak bisa. Nah, dalam desa ini kita coba yang baru-baru aspal ini

0: ambilnya kan dari cabang sosial masuk, ambil dari desklaus sampai dengan kursi. Kita pun di sini kita mau hanya bisa dengan rapat sekarang juga kita lihat pun di sekarang yang setengah mati.
1: Bagaimana intervensi dinas PPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
0: Tidak tahu lagi.
1: Karena efisiensi juga.
0: Ya.
1: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada. Namun sejauh ini masih sebatas usulan, belum kunjung terjawab.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik Bupati Belu. Laporan Febi Leolede.
1: Dan seadil-adilnya, karena Tuhan menolong saya.
2: Bupati Belu resmi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 9 orang penjabat kepala desa. Prosesi pelantikan penjabat kepala desa diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan pengukuhan oleh rohaniawan. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah dilantik harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan untuk melayani masyarakat yang berada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan yang ada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan agar setiap penjabat kepala desa wajib memahami aturan dan mekanisme penggunaan anggaran. Lebih lanjut disampaikan, seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga tidak ada penyimpangan. Dikarenakan hal tersebut karena akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Wilai juga meminta agar prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.
3: Berlantik pejabat desa 9 orang dan desa itu saya mengharapkan mereka mengelola keuangan desa secara transparan dan ada transparansi akuntabilitas, akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini uang negara. Jadi uang negara itu kita harus semua belanja, harus semua kegiatan ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita punya uang pribadi. Itu tadi yang saya tekankan di desa. Dan kedua, saya juga mengharapkan dengan adanya PJ Desa baru ini, mereka bisa membawa perubahan di desa.
2: Menurut Bupati Wililai, para penjabat kepala desa yang baru dilantik segera melakukan konsultasi dengan inspektorat dan dinas PMD agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan APBDes maupun LPJ. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan di desa semakin baik. Pemerintah Kabupaten Belu berharap dengan pelantikan penjabat kepala desa tersebut, pelayanan di tingkat desa semakin cepat, efektif, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 9 orang penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Leo Sama, penjabat kepala desa Lasiolat, penjabat kepala desa Derok Faturene, penjabat kepala desa Tohe, penjabat kepala desa Ekin, penjabat kepala desa Renrua, penjabat kepala desa Dua Koran, dan penjabat kepala desa Persiapan Weluli. RRI Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pembukaan Pekan Wisma Raya 2 Alor buka peluang UMKM, promosikan produk lokal, dan perkuat ekonomi kreatif masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan daerah. Laporan Stefani Libu.
4: Pekan Wisma Raya 2 tahun 2026 dan Festival Aladin Kabupaten Alor resmi dibuka sebagai bagian dari upaya mendorong sektor pariwisata sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baisaku mengatakan pelaksanaan Pekan Wisma Raya 2 memberikan dampak terhadap pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha dan mempromosikan berbagai hasil olahan lokal.
5: Pekan Wisma Raya, Wisata Maju Raya Sejahtera 2 tahun 2026 berdampak pada pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi. Uang beredar di masyarakat, kesempatan untuk berusaha dan berkreasi dengan memanfaatkan peluang untuk mempromosikan hasil olahan masyarakat pada ajang ini sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat serta beragam destinasi wisata dinilai menjadi modal besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga terakumulasi dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
6: Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah karena Alor memiliki kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat, dan destinasi wisata yang menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terakumulasi juga di dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
4: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTT Alexon Lumba mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti setelah festival berakhir. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.
7: Saya mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti ketika festival ini berakhir. Harus ada keberlanjutan dalam pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital. Hadirin yang saya hormati, pariwisata yang maju membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan keterlibatan pelaku usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Saya secara khusus ingin mengajak generasi muda Alor untuk mengambil bagian dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini.
4: Kegiatan ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan memasarkan produk lokal sekaligus meningkatkan kreativitas serta kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Palang Merah Indonesia PMI Cabang Ende menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musimas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Saudara, sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Kevin Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita.

0: Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Dio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabianus Sandisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Adesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi.

dari ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya Maxen Emmanuel Bolmu alias Dr. Wisti mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara walaupun

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo,

0: for Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ending.

0: Buah dan sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah, sehat dan cerdas.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo

0: Labuan Bajo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Nur Astan di FM 91,7 MHz. Saat ini pendengar, kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat edisi Senin 14 September 2026. Dan kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Kiadui. Selamat sore Doni.
2: Selamat sore juga Ibu Nur Astan.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, sore ini masih dalam keadaan sehat walafiat, Ibu.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore, sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali lagi menemani sore Anda yang penuh kebersamaan ini. Hingga beberapa menit ke depan bersama saya, Doni Kiadui, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi prakiraan cuaca esok hari untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan dan diperkirakan akan cerah berawan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada esok hari, Selasa tanggal 15 September 2026, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan. Dan pada malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari nanti diperkirakan cerah berawan. Dan untuk suhu udaranya berkisar antara 16 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 85%. Dan anginnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perairan, cuaca perairannya sebagai berikut. Perairan dan kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan antara 0,5 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 32 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 1,6 hingga 1,9 meter dan anginnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 38 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,6 hingga 1,0 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 16 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,7 hingga di ketinggian 2,4 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape bagian selatan dan himbauan untuk keselamatan dihimbau kepada para pengguna jasa transportasi laut, nelayan dan operator kapal untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang sedang serta peningkatan kecepatan angin atau gusti yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan para nakoda dan nelayan dihimbau untuk memperhatikan jadwal pasang surut yang dapat menyebabkan perubahan kecepatan arus secara mendadak dan berisiko mempengaruhi stabilitas kapal. Dan untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, para pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG dan App Store atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nur di studio.
1: Terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore, Ibu Nur. Selamat sore.
0: RRI SP Labuan Bajo.

Atas nama kesehatan dan demi kelangsingan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan, adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan, air panas dan lemon berbahaya untuk gigi Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, hei sayang, kenapa cinta? Hei, ada apa? Jangan menangis kok.
1: Gania,
0: dia sudah jam nangis.
1: Gimana Suni Gania?
0: Gimana apa?
1: Semuka hancur nih kau.
0: Mana?
1: Aduh, ini lihat, lihat, lihat, lihat, flek hitam semua.

0: Iya kan? Jangan bilang kau tidak cek baik-baik produknya. Kau hanya mau kasih putih kau muka nih dan bikin benih macam berpisah.
1: Kekasihan, bagaimana Suni? Mati Suni, mati
0: memang
1: Suni.
0: Kau itu kan cari hal, eh? Hobi itu tergiur dengan hal-hal sembarang, nak.
1: Sampai kau tercantik lagi nih, suster banding lagi nih kan ya.
0: Jangan menangis. Diperiksa ke dokter siapa sudah, sekarang.
2: Bijaklah memilih kosmetik. Perhatikan kemasan produk sesuai standar, memiliki izin kosmetik, dan mencantumkan.

gangguan bajo, tidak terasa pendengar sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap di FM 91,7 MHz.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

ini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Ilin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini. Edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Bagaimana kabar Anda di sore ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga penuh kedamaian ya. Dan juga semoga segala aktivitas yang Anda jalani sejak tadi pagi hingga sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai yang sudah Anda harapkan ya. Ya, walaupun belum hasilnya belum sesuai yang Anda harapkan, jangan berkecil hati ya, masih ada hari esok untuk kita berusaha lagi. Oke pendengar, seperti biasa saya Ilina Mul akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ruang dengar Anda ya, mulai dari program musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas ataupun waktu santai Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini. Nah pendengar, untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui terestrial maupun melalui audio streaming kami di RRI Digital.

Setelah makan, kita biasanya bersendawa. Sebenarnya, bersendawa itu merupakan hal alami yang bisa dilakukan oleh tubuh kita. Saat kita bersendawa, artinya kita mengeluarkan gas yang tadinya ada di dalam tubuh kita. Saat kita makan, gas di sekitar kita akan ikut masuk ke dalam mulut. Biasanya, gas akan banyak tertelan saat kita makan dengan cepat dan terburu-buru. Gas juga bisa masuk ke perut jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bisa membuat kadar gas menjadi berlebihan di perut seperti ubi, brokoli, kacang-kacangan, dan minuman bersoda. Ternyata bersendawa ada manfaatnya. Salah satunya adalah membuat perut terasa lebih nyaman karena gas di dalam tubuh berkurang. Dengan begitu, perut kita tidak lagi kembung dan gas di dalamnya juga tidak menumpuk. Selain itu, bersendawa juga melancarkan kinerja lambung. Jadi, tidak perlu malu kalau kita melakukannya. Tapi, tetap ingat kesopanan ya kalau ingin bersendawa di depan orang banyak.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara langsung dari Jalan Senaru Labuan Bajo ya, pendengar. Dan untuk saat ini kami akan mengupdate informasi terkait pasca gempa ya, yang dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kembali menggelar pelayanan kesehatan mobile klinik di sejumlah puskesmas terdampak di Kabupaten Manggarai Barat pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 di wilayah Flores. Dan berdengar pelayanan yang berlangsung sejak tanggal 9 September hingga 19 September 2026 tersebut merupakan tim relawan kesehatan batch kedua yang diterjunkan setelah tim batch pertama menyelesaikan pelayanan dan juga kembali ke daerah asal. Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan tersebut, baik bagi warga yang sedang mengalami keluhan kesehatan maupun yang ingin berkonsultasi terkait kondisi kesehatan ke depan. Dari total 26 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Manggarai Barat, sebanyak 19 puskesmas tercatat terdampak gempa berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan. Yang menambahkan pelayanan kesehatan mobile klinik tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi mencakup masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak-anak remaja, orang dewasa hingga lanjut usia. Jadi pelayanan mobile klinik tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat layanan kesehatan masyarakat selama masa pemulihan pasca gempa, khususnya di wilayah kerja puskesmas yang terdampak bencana. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa ikuti akun sosial media kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Dinas Kesehatan Manggarai Barat imbau warga manfaatkan layanan dokter spesialis pasca gempa. Nah, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mengimbau masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang menghadirkan dokter spesialis langsung ke wilayah terdampak gempa. Imbauan tersebut disampaikan seiring pelaksanaan mobile klinik hasil kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan tim relawan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di wilayah kerja Puskesmas Warsawe, Desa Cuncawulang, Kecamatan Beling. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsisius Cai, mengatakan kehadiran dokter spesialis di tengah masyarakat menjadi kesempatan yang perlu dimanfaatkan, terutama bagi warga yang memiliki keluhan kesehatan maupun membutuhkan konsultasi. Pelayanan tersebut melibatkan 19 relawan kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis obstetri, dan ginekologi, psikologi, perawat, apoteker, asisten apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya. Menurutnya pelayanan prioritaskan pada puskesmas yang terdampak gempa begitu ya. Dari 26 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. Sebanyak 19 puskesmas tercatat terdampak berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan. Dirinya juga menjelaskan pelayanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir. Tim relawan kesehatan batch kedua dijadwalkan bertugas hingga 19 September 2026 sejak 9 September tahun 2025. Sebanyak 19 relawan dibagi dalam 2 tim untuk mendukung pelayanan di sejumlah wilayah terdampak. Dinas Kesehatan berharap kehadiran tim relawan dan juga dokter spesialis dapat membantu mengingatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat selama proses pemulihan pasca gempa di Manggarai Barat. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di rrisplabuanbajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh cagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
4: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
11: RRI SP Labuan Bajo, FM.

Lawan Bajo. RRI SP Labuan Bajo FM 91,5.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar masih bersama saya Yulian Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026 dalam program acara Zona Edukasi. Nah, mendengar gaya hidup anak muda saat ini tentu semakin beragam ya. Mulai dari pola makan, kebiasaan begadang, aktivitas yang padat, hingga pilihan makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Tanpa kita sadari, kebiasaan tersebut juga bisa mempengaruhi terhadap kesehatan, salah satunya meningkatkan resiko anemia. Nah, mendengar bagi remaja putri ada satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh orang tua ya, yaitu tablet tambah darah ataupun TTD. Sebenarnya mengapa remaja putri dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah begitu ya? Dan apakah masih penting di tengah gaya hidup enak muda saat ini? Untuk membahasnya lebih lanjut pendengar, saat ini kita sudah bersama salah satu dokter umum ya, yaitu Dr. Ernestine Salma Celalu. Selamat malam dokter.
2: Selamat malam kak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini dokter?
2: Luar biasa.
1: Oke, luar biasa. Cantiknya juga luar biasa ya dokter.
2: Terima
1: ya.
2: Terima kasih kak.
1: Bagaimana aktivitas hari ini dokter, lancar?
2: Puji Tuhan lancar.
1: Oke, baik. Dokter, sebelum kita membahas lebih jauh ya, kita mulai dari hal yang paling mendasar begitu dokter. Apa sebenarnya anemia itu dan mengapa remaja putri termasuk kelompok yang cukup berisiko mengalami anemia dok?
2: Oke, baik, terima kasih. Pada dasarnya semua kita pasti tahu tentang apa itu anemia, di mana kekurangan sel darah merah, terutama hemoglobin. Kenapa kita bicara tentang remaja putri? Karena kalau kita omong remaja putri berarti kita berbicara dari usia 10 sampai dengan 18 tahun. Okay. Di mana remaja putri pada usia tersebut akan mengalami masa pubertas. Sehingga tablet tambah darah sangat penting untuk mengatasi anemia.
1: Oke. Gitu. Oke, baik dokter. Banyak anak muda yang merasa dirinya sehat saja begitu dokter ya, karena tidak mengalami keluhan yang muncul begitu. Apa tanda-tanda anemia yang sering tidak disadari oleh remaja begitu dokter?
2: Oke, baik. Sebetulnya ketika sudah muncul tanda seperti kita bilang 5L, letih, lemah, lesu, lunglai, lelah, okay, ya, itu kita tahu sekali. Kemudian sulit berkonsentrasi, kemudian mengantuk pada pagi hari, okay, cepat lelah, itu adalah sebenarnya remaja tersebut sudah menderita anemia. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau sudah dengan ada tanda-tanda tersebut, berarti kita perlu memeriksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Okay. Alangkah baik ketika kita lebih dahulu mengkonsumsi
1: tablet tambah darah.
2: Jika kita tidak menginginkan keluhan-keluhan tersebut muncul, okay, seperti itu. Terkadang asupan yang kita makan itu kan tidak memenuhi, memenuhi sel darah merah yang dibutuhkan oleh tubuh.
1: Jadi solusinya harus minum tablet tambah darah gitu ya, sebelum keluhan itu terjadi.
2: Ya.
1: Oke, baik dokter. Kita tahu dokter gaya hidup anak muda sekarang cukup beragam begitu ya. Termasuk pola makan yang terkadang tidak teratur begitu dokter. Seberapa besar pengaruh pola makan dan juga gaya hidup terhadap resiko anemia dok?
2: Oke, baik. Sejujurnya bahwa ini soal pilihan karena makin kesini semua telah tersedia. Gaya hidup remaja saat ini tergerus oleh zaman sehingga mereka lebih memilih yang mudah untuk diperoleh ya, instan, sehingga apa yang ada di depan mata biasanya, apalagi kalau orang tua sudah memberikan uang jajan, sehingga mereka lebih memilih yang mudah dan cepat gitu. Tapi yang menjadi keliru adalah remaja menjadi kurang cerdas memilih apa yang harus
1: mereka konsumsi.
2: Iya, begitu. Sehingga sering sekali terjadi kasus anemia itu pada remaja, khususnya putri.
1: Oke. Ya. Berarti pola hidup juga sangat berpengaruh ya, dokter?
2: Betul. Pola hidup, gaya hidup, asupan apa yang kita makan.
1: Ya apalagi sekarang kan banyak minum-minuman yang mengandung apa ya dokter, mengandung gula paling tinggi begitu, seperti boba dokter ya, itu paling sering ditemui ketika anak jajan begitu dokter.
2: Iya betul, itulah yang terjadi, yang dihadapkan kepada kita, bahwa generasi saat ini itu mereka memang betul mudah dan cepat untuk didapat, tetapi mereka tidak tahu apa yang tubuhnya butuh. Kalau kita bilang tadi contohnya minuman boba, itu hanya mengenyangkan saat itu, tapi bahwa tubuh sebetulnya tidak butuh itu saja gitu. Karena

0: berarti kita bicara tentang asupan apa saja yang dia makan di setiap harinya. Okay. Jadi zat besi ini kan kita bisa peroleh dari hewani, mm-hmm. contohnya seperti hati ayam, ikan, okay. telur, daging, ataupun kacang-kacangan dari tahu tempe olahan, mm-hmm. kemudian sayur-sayur yang berwarna hijau, bayam, kangkung, brokoli, ataupun buah seperti okay. jambu biji, jeruk, mm-hmm. Seperti itu. Saya kira asupan-asupan yang mengandung nutrisi itulah yang bisa membantu kita mencegah terjadinya anemia pada remaja putri.
1: Oke, jadi terkadang tidak harus harga mahal ya dokter ya. Ya. Tempe tahu juga yang harga terjangkau. Betul. Itu sangat banyak sekali ya.
0: Betul.
1: Ya, di pasar untuk kita konsumsi.
0: Betul.
1: Oke, baik dokter, sekarang kita masuk ke tablet tambah darah ya dokter. Mengapa remaja putri dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah dokter? Bahkan ketika mereka merasa tidak sedang mengalami anemia.
0: Oke, baik. Kenapa kita fokus sekali bicara hari ini? Karena pada remaja putri umur 10-18 tahun, pada saat itu remaja putri akan mengalami yang namanya masa pubertas.
1: Okay.
0: Masa pubertas kita tahu bahwa remaja putri akan mengalami yang namanya menstruasi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kehilangan darah seperti okay. itu. Jadi kebutuhan tablet tambah darah ini akan sangat membantu. Kenapa? Karena dibutuhkan 2 kali lipat.
1: Oke.
0: Okay. Sel darah merah di dalam tubuh wanita dan remaja putri seperti itu, sehingga sangat dianjurkan sekali pada remaja putri melalui program-program, contoh program puskesmas, sehingga remaja putri itu harus betul memanfaatkan dan tidak membuang apa yang sudah dikasih, contohnya okay. seperti itu. Jadi ketika diberi harus mengkonsumsi itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Oke, berarti sangat penting sekali ya dokter.
0: Betul.
1: Oke, dok, ada anggapan di kalangan remaja bahwa minum tablet tambah darah bisa membuat berat badan bertambah atau darah menjadi terlalu banyak. Apakah anggapan tersebut benar atau hanya mitos belaka dokter?
0: Oke, baik. Sebetulnya tablet tambah darah itu tidak membuat gemuk, ataupun kalau kita minum, tubuh akan dengan sendiri, kita bilang autoregulasi. Kalaupun lebih, dia akan membuang itu. Seperti itu. Jadi misalnya, setelah minum tablet tambah darah, tinja akan berwarna merah. Ya, itu yang okay. dibuang. Karena tubuh menganggap itu sudah lebih. Tubuh sudah ada, sudah cukup. Seperti itu. Hanya saja itulah pandangan dari remaja, mungkin saja kalau menurut saya mungkin saja edukasi ini tidak sampai. Karena saya coba bertanya di salah satu remaja putri, pernah mendapat tablet tambah darah di sekolah? Pernah. Apakah rutin mengkonsumsi selama seminggu sekali? Tidak. Alasannya karena membuat mual dan bla bla bla. Okay. Ternyata edukasi itu tidak sampai, tidak jauh di mereka, tidak dalam begitu. Okay. Sehingga akhirnya yang sebenarnya harusnya diminum seminggu sekali itu tidak diminum.
1: Oke. Okay. Tapi dok, mohon maaf. Mual itu di saat mengonsumsi tablet tambah darah itu hal yang wajar gitu ya dokter.
0: Betul, betul. Itu
1: dan
0: hal
1: tetap
0: yang
1: harus
0: wajar.
1: Dikonsumsi walaupun ada keluhan mual begitu.
0: Ya, jadi itulah bagaimana cara mengkonsumsinya kan. Mungkin tenaga kesehatan ataupun tenaga yang sudah diberikan tugas untuk memberikan itu okay. harus juga kita memberitahu cara untuk okay. minum ya. Seperti halnya setelah 2 jam makan baru kita konsumsi tablet tambah darah. Okay. Jadi jangan mengkonsumsi tablet tambah darah dalam keadaan lambung kosong.
1: Oh, kosong gitu.
0: Iya, iya. Kalau kosong mual. Jadi kita harus makan 2 jam setelah kita makan baru kita minum. Gitu, okay. setelah 2 jam makan itu.
1: Oke, okay, mungkin dari tenaga kesehatan sebelum memberikan tablet itu kepada anak-anak belum ini ya dokter, belum edukasi terlebih dahulu gitu ya.
0: Iya, saya kira itu, atau mungkin juga pada saat disampaikan remajanya tidak mendengar dengan okay. baik.
1: Betul.
0: Begitu. Hmm.
1: Oke, okay, baik dokter, lalu apa manfaat utama tablet tambah darah bagi remaja putri yang bukan hanya untuk mencegah anemia, tetapi juga untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari dok?
0: Oke, okay. Yang pertama karena kita remaja putri, artinya kita masih duduk di bangku sekolah, yang pertama konsentrasi, supaya meningkatkan kualitas kita.

0: dalam belajar.
1: Okay.
0: Tidak mudah mengantuk dan menerima proses belajar dengan baik. Yang berikut juga untuk mempertahankan daya tahan tubuh, imunitas, sehingga dia tidak terkena infeksi. Lalu untuk jangka panjang, sebetulnya anemia itu, hari ini kalau misalnya kita sudah terkena anemia akan punya kecenderungan nanti ketika kita menjadi seorang calon ibu, itu juga akan berpengaruh.
1: Okay,
0: ya, kita akan itu akan berpengaruh di mana kita ketika ibu hamil menderita anemia dengan kekurangan energi kronis, kemudian akan kemungkinan melahirkan berat bayi lahir rendah, maka kita juga akan melahirkan generasi yang tidak sehat.
1: Tidak sehat.
0: Iya, seperti itu. Jadi bukan kita bicara mencegah hari ini itu sebetulnya untuk nanti.
1: Untuk nanti ya.
0: Betul, karena pada akhirnya wanita ini adalah pejuang nomor satu sebetulnya, kalau saya melihat bahwa dia yang akan meneruskan generasi.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi mulai hari ini kenapa saya fokus sekali untuk remaja putri khususnya, karena kita memikirkan generasi emas nanti.
1: Oke, baik. Menarik sekali ya dokter ya. Oke, baik pendengar Pro1 RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali penjelasan dari dokter malam ini ya. Jadi tablet tambah darah bukan sekedar untuk dikonsumsi ketika kita sudah mulai merasa lemas atau mengalami anemia, tetapi menjadi salah satu langkah penting untuk membantu memenuhi kebutuhan zat besi khususnya bagi remaja putri. Baik dokter, kita jeda sejenak ya dok. Sure. Kita akan lanjut setelah kami hadirkan satu lagu. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di zona edukasi malam ini untuk menanyakan seputaran topik yang kita bahas malam ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui layan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Dan pendengar, kita kembali melanjutkan perbincangan kita tentang gaya hidup anak muda dan risiko anemia. Masih pentingkah tablet tambah darah? Dan malam ini kita masih bersama narasumber kita, yaitu Dr. Ernestine Salma Celalu ya. Baik dok, kita lanjut obrolan kita ya.
3: Oke,
2: baik dok, tadi kita sudah membahas terkait anemia ya, gaya hidup anak muda hingga pentingnya tablet tambah darah bagi remaja putri. Nah sekarang kita akan masuk pada hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara mengonsumsi tablet tambah darah dengan benar dan juga bagaimana menjaga agar kebutuhan zat besi tetap terpenuhi, dokter.
3: Oke, baik, terima kasih. Hal yang terpenting bukan soal kita minum atau tidak minum, tapi cara minum.
2: Nah, okay.
3: Betul. Cara minumnya itu dengan segelas air putih saja. Mm-hmm. Lalu alangkah baik diminum 2 jam setelah kita makan. Sehingga rasa mual, mau muntah bisa dikurangi. Gitu. Jadi tidak boleh minum tablet tambah darah dalam keadaan perut kosong. Kemudian untuk efek-efek samping misalnya rasa pusing, itu bisa terbawa pada saat kita nanti tidur malam. Jadi saya sangat menganjurkan kalau bisa minum tablet tambah darahnya pada malam hari saja. Jadi makan malam jam 7, jam setengah 8 malam, kita bisa konsumsi tablet tambah darah di jam 9. Seperti itu.
2: Oke, baik dokter, sebagian remaja mungkin merasa mual ya atau tidak nyaman setelah minum tablet tambah darah. Apa sebaiknya dilakukan jika mengalami keluhan seperti itu, dokter?
3: Oke, sebetulnya sebelum remaja putri mengkonsumsi, alangkah baik mereka bisa mendapatkan informasi bahwa akan ada keluhan-keluhan itu dan harus meresponnya dengan baik, dalam artian bahwa remaja putri tidak benar kalau tidak melanjutkan konsumsi sampai dengan selesai. Misalnya dalam sebulan harusnya 4 kali di waktu yang sama. Tetapi biasanya remaja putri memilih untuk tidak mengkonsumsi dengan alasan-alasan itu. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan dan juga tenaga misalnya yang ada di sekolah harus memberikan informasi itu terlebih dahulu sebelum memberikan tablet tambah darah tersebut.
2: Oke, baik dokter, untuk keluhan-keluhan seperti itu, mual, muntah itu hal yang wajar ya ketika minum itu. Barangkali mungkin seberapa orang mungkin ada riwayat lambung, mungkin bisa terpengaruhi begitu dokter ya, ketika mereka mengonsumsi tablet tambah darah begitu dokter.
3: Oke, baik. Jadi misalnya remaja putri yang sudah dengan riwayat sakit lambung, alangkah baik memang pasien itu harus sudah, remaja putri tersebut harus sudah mendapatkan obat lambung. Obat lambung dulu. Gitu. Dan memang juga tidak disarankan kalau si remaja putri itu kalau lagi minum tablet tambah darah dengan obat lambung bersamaan, tidak boleh. Jadi mari kita tunda saja waktunya. Contoh misalnya si penderita, si remaja putri ini kebetulan dengan sakit lambung, dia harus minum obatnya di hari Senin, ya kita tunda ke hari Rabu. Misalnya kalau dia memang lagi minum obat ya. Tapi jangan mengada-ada. Maksud saya seperti itu.
2: Bagaimana ini dokter, apa yang sebaiknya dilakukan ketika terjadi keluhan seperti itu dokter?
3: Yang pertama memang tidak boleh langsung panik. Tidak boleh langsung panik, tapi memang pilihan yang terbaik adalah tidak boleh minum, mengkonsumsi tablet tambah darah itu pada saat pagi atau siang, sehingga bisa kita bawa tidur ya di malam hari. Lalu tidak boleh minum bersamaan dengan kopi, teh, susu, coklat, tidak boleh. Jadi hanya bisa dengan air putih atau mungkin air jeruk ya. Air jeruk, karena dengan mengkonsumsi ditambah dengan vitamin C yang banyak, maka akan meningkatkan penyerapan. Penyerapan zat besinya lebih bagus lagi. Jadi kalau kita berikan remaja putri tablet tambah darah, coba tambahkan lagi informasi. Di rumah nanti banyak makan makanan yang banyak zat besi. Seperti yang paling murah lah, buah jambu. Jambu biji, ya, jeruk kan mudah didapat. Jadi seperti itu. Jadi selain itu misalnya sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu kan misalnya bayam kan murah. Bayam murah, kangkung murah, brokoli mungkin lah mahal. Tapi yang paling mudah lagi itu telur. Jadi kalau dibandingkan yang hewani dan yang nabati, kita harus mungkin lebih ekstra ke yang ke hewani ya. Misalnya ikan, telur, hati ayam, daging kalau ada. Cuma kadang-kadang remaja ingin terlihat postur tubuh mereka harus terlihat langsing, salah mengatur asupan apa yang harus masuk. Itu padahal sebenarnya makan banyak porsi protein itu tidak akan membuat kita gemuk. Gitu, malah dia menjadi padat. Begitu, sehingga keliru cara dietnya atau dietnya terlalu berlebihan. Seperti itu.
2: Baik dokter, remaja putri juga mengalami menstruasi setiap bulan begitu dokter ya, itu pasti. Nah, mengapa menstruasi membuat kebutuhan zat besi menjadi semakin penting untuk diperhatikan dokter?
3: Ya, karena pada saat menstruasi itu kan banyak darah yang keluar. Sedangkan tubuh tetap butuh si sel darah merah, hemoglobin ini. Kenapa tubuh tuh butuh banyak tambahan ya, artinya akhirnya kita akan membutuhkan tablet tambah darah karena tubuh itu butuh hemoglobin, yang dimana hemoglobin itu akan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Seperti itu. Jadi kalau seandainya pada saat menstruasi sudah asupannya kurang, misalnya yang tadi saya sebutkan semua makanan itu sudah sudah kurang, tidak terpenuhi di rumah, ditambah lagi tablet tambah darah yang kita kasih tidak diminum, alhasil yang terjadi pasti tambah lemah, ya cenderung tidur, mengantuk, makin tidak konsentrasi pada saat sekolah, seperti itu.
2: Dokter, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita malam ini dokter melalui WhatsApp ya. Ada Lili dari Uai Kelambu, isi pertanyaannya, dokter selamat malam, saya ingin bertanya satu hal terkait topik yang sedang dibicarakan malam ini. Dok, ketika sedang mengonsumsi oblat tablet tambah darah, apakah tidak boleh mengonsumsi kafein seperti kopi, teh, ataupun susu dokter, atau minuman lainnya?
3: Betul sekali, tidak boleh mengkonsumsi minuman-minuman tersebut. Kenapa? Dia akan menghambat proses penyerapan zat besi tersebut. Jadi sangat dihindarkan. Kopi, teh, kemudian coklat, susu tidak boleh.
2: Begitu. Berarti untuk minum-minuman yang mengandung vitamin, kecuali jeruk ya dokter ya?
3: Ya, yang kaya vitamin C sangat dianjurkan, sehingga dia akan meningkatkan penyerapan zat besi tersebut.
2: Baik. Menarik sekali ya dokter ya. Baik dokter, selain mengonsumsi tablet tambah darah, makanan tentu punya peran penting begitu ya dokter ya. Makanan apa saja yang sebaiknya lebih sering dikonsumsi oleh remaja untuk membantu memenuhi kebutuhan zat besi dok?
3: Yang pertama dari yang hewani, contoh protein hewani yang kita bisa dapat, yang mudah sekali kita peroleh itu ikan. Karena Labuan Bajo banyak sekali ikan dan murah. Yang berikut telur. Saya lihat sepapan pun masih murah, masih bisa dijangkau. Ya, mungkin lebih besar jajan, duit jajan dibanding harga satu papan telur ya. Itu. Kemudian daging kalau memang ada. Itu. Lalu tahu, tempe, kacang-kacangan boleh sekali. Kemudian sayur, sayur-sayuran hijau, bayam, kangkung, brokoli yang ada. Kemudian buah, itu yang tadi jambu biji. Kemudian jeruk, pepaya boleh.
2: Oke, baik dokter. Bagaimana dengan kebiasaan anak muda yang sering minum teh atau minum kopi setelah makan, dokter? Apakah ada pengaruhnya terhadap penyerapan zat besi dalam tubuh?
3: Oke.
2: Selain yang sudah dijelaskan oleh dokter sebelumnya.
3: Oke, karena kita konteks bicaranya saat ini adalah tablet tambah darah, jadi memang dihindarkan pada saat kita lagi konsumsi. Kalaupun kita punya keseringan, kecenderungan selalu minum, ya silakan minum. Tapi alangkah baik untuk tablet tambah darah, 2 jam setelah kita konsumsi tablet tambah darah, baru silakan kalian meminum kopi atau teh atau susu.
2: Oke.
3: Sehingga dia tidak menghambat penyerapan. Jadi bukan asal minum, tapi kita perlu memperhatikan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada saat mengkonsumsi sehingga penyerapannya juga bagus.
2: Seperti itu. Oke. Baik, dokter, kalau anemia pada remaja dibiarkan dalam jangka yang panjang, apa dampaknya terhadap konsentrasi belajar, produktivitas, aktivitas fisik hingga kesehatan mereka di masa depan, dokter, atau di masa-masa yang akan datang?
3: Oke, baik. Anemia memang kalau hari ini sudah terjadi pada remaja putri memang akan punya kecenderungan nanti jika ia menjadi seorang calon ibu ketika dia akan melahirkan generasi yang misalnya berat bayi lahir rendah, stunting, dia akan menghasilkan generasi yang tidak sehat. Itu. Jadi untuk jangka panjangnya seperti itu. Tapi kalau kita bicaranya hari ini, anemia terjadi pada remaja putri hari ini, berarti akan menurunkan tingkat produktivitas dia dalam hal ini seperti sebagai seorang pelajar, berarti nilainya akan menurun, prestasinya menurun, seperti itu. Yang sebenarnya harusnya bisa dicapai karena remaja hari ini tugasnya hanya belajar, tidak mencari uang dan yang lain-lain. Jadi fokusnya dia adalah makan makanan yang ada di rumah, mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi dibanding makanan-makanan yang ada di depan mata. Begitu, yang mengenyangkan hanya sesaat. Ya, jadi jadilah remaja-remaja yang cerdas. Begitu.
2: Baik dok, sebagai pertanyaan terakhir, apa pesan dokter untuk para remaja putri yang masih menganggap tablet tambah darah tidak penting atau merasa dirinya baik-baik saja tanpa mengonsumsinya? Silakan dokter.
3: Baik. Dulu biasanya dibilang tenaga kesehatan itu adalah garda terdepan. Tapi saya mau bilang hari ini bahwa halo adik-adikku remaja putri, jadilah cerdas remaja bebas anemia. Sehingga apa yang saya bagikan di sini untuk adik-adik semua, adik-adikku remaja putri, kita menjadi calon-calon ibu yang bisa melahirkan generasi emas nantinya. Sehingga kita melahirkan anak-anak bangsa yang luar biasa, hebat.
2: Luar biasa sekali dokter. Semoga pesan ini tersampaikan ya. Dan juga semoga untuk remaja-remaja di luar sana ataupun para orang tua, semoga pesan yang dokter Ernestine sampaikan bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan mereka, dokter.
3: Siap, Kak.
2: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita malam ini kita bisa belajar bahwa anemia tidak selalu langsung terlihat ya dari kondisi seseorang. Gaya hidup sehat, pola makanan bergizi, dan juga kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga kesehatan remaja putri. Baik dokter, terima kasih sudah bersama kami di studio RRI malam ini dalam program acara Zona Edukasi, dokter.
3: Siap, Kakak.
2: Semoga dokter Ernestine selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu, dokter.
3: Siap, Kak. Makasih.
2: Baik pendengar, untuk Anda yang mungkin belum sempat menyaksikan perbincangan kami malam ini terkait membahas gaya hidup anak muda dan juga risiko anemia masih pentingkah tablet tambah darah untuk remaja putri ya. Anda bisa menontonnya kembali melalui YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Saya Ilin Amul dan juga narasumber kita malam ini Dr. Ernestine pamit undur diri dari program Zona Edukasi. Selamat malam dan salam sukses.

0: Bu, besok jadi toh tolong Upi berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sopo toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang

Mungkin selama ini Anda cenderung mengabaikan keberadaan saku kecil di celana jeans. Atau mungkin selama ini Anda bertanya-tanya apa kegunaan dari saku kecil tersebut. Ternyata saku kecil itu dibuat untuk menyimpan arloji. Untuk itu sering disebut sebagai the watch pocket atau saku jam. Konon katanya pelanggan pertama dari jenis pakaian ini merupakan seorang masinis, tukang kayu, petani, hingga seorang cowboy. Mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan dan melindungi jam atau arloji yang mereka miliki. Untuk itu, saku kecil ini dibuat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut sering kali digunakan untuk menyimpan koin atau barang-barang kecil lainnya.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio Fem teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how as in can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Lantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945.
5: Serta akan menjalankan.
6: Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how was it can make more strategic and effective use?
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk

0: berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
1: An international cooperation reference is often made to the principle of partnership.
2: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
1: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
0: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
7: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil

0: tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
1: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
2: yang balik kita.
1: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaten, Kabupaten Malang, Indonesia.
0: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
3: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Terus dikati karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
0: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
6: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
5: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
7: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
5: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
4: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
2: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
8: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Darah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
2: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
9: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Dan telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah disiapkan.
2: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
4: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
10: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Sutara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
11: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo beserta yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
10: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanwa mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
12: Kendala yang kita pantau itu di distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu, seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
10: Ya, Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
13: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
14: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
15: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
14: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
16: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
14: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti program siaran Pro 1 RRND di FM 100,5 MHz. Dan pendengar, saatnya kami akan hadirkan mimbar agama Protestan untuk Anda.

Salam, selamat malam bagi pendengar setia RRIND dimanapun berada. Bersama saya, Pendeta Firdaus Arianto Solavi de Mesa, Pendeta Gemit Salam Ende. Sekarang ini kita berada dalam program Mimbar Agama Kristen. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk ada dalam program ini. Mengawali semuanya, saya mengajak kita semua untuk berteduh diri menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang empunya kehidupan, sejak matahari terbit hingga terbenamnya, kami begitu merasakan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, bahkan berkat-berkat daripada-Mu. Di saat malam tiba, kami mau sejenak duduk, berada di hadirat-Mu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon, ampunilah kami jika dalam satu siang berjalan, sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, Engkau mendapati kekeliruan yang kami buat. Engkau mendapati dosa yang kami lakukan. Karena dalam pengampunan-Mu itu, kami percaya bahwa kami kembali dilayakkan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena sesungguhnya kami siap mendengar firman kebenaran-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seluruh pendengar setia RRIND dimanapun berada, malam ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Sekali lagi saya ulangi, Yohanes 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Oleh karena itu, saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Karena itu, berbahagialah setiap kita yang setia dalam membaca kebenaran firman, mendengar firman, dan melakukan firman dalam hidupnya hari demi hari. Bapak Ibu pendengar setia RRI ND, hari ini kita sama-sama akan belajar dalam kebenaran firman berdasarkan Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Mengawalinya saya ada pada sebuah pertanyaan sederhana. Jika ada masalah, siapa yang akan datang untuk meminta maaf? Atau jika ada persoalan di antara sesama, siapakah yang akan terlebih dahulu rindu untuk memulihkan keadaan? Yang merasa bersalah ataukah yang merasa benar? Kebiasaannya yang merasa bersalah yang akan datang terlebih dahulu. Yang benar akan selalu menanti di rumah atau menanti kesempatan kapan yang bersalah itu akan datang. Dalam kebiasaan pula bahwa sesungguhnya apabila yang bersalah datang dalam lingkungan masyarakat, ada denda, baik itu denda yang ringan ataupun denda yang berat, tergantung persoalan yang terjadi. Akan tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pendengar setia RRI ND, hari ini kita belajar tentang suatu proses bagaimana terjadi sebuah pemulihan. Bagaimana hubungan antar kebersamaan itu dapat berlanjut. Di sini Yesus mau memberi teladan bagi saya dan Bapak Mama, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelopor atau perintis pemulihan keadaan. Sangat jelas bahwa Yesuslah yang punya inisiatif untuk bertemu dengan Simon. Yesus memberi teladan yang kuat untuk bertemu dengan Simon. Yesus berjumpa dengan Simon. Dan dalam perjumpaan itu, Yesus mendapati Simon ada dalam keadaan yang baik. Ayat 15 berkata, sesudah sarapan. Artinya bahwa Simon dalam keadaan baik. Simon dalam keadaan kuat karena telah makan. Dalam kekuatan fisik, dalam kekuatan tubuh, Yesus melihat bahwa ada pintu yang harus dibuka. Yesus mengetuk pintu hati Simon dengan 3 kali pertanyaan yang sama. Pertanyaan ini semestinya direnungkan oleh Simon. Pertanyaan mudah.
mudah dijawab, tapi penting untuk direnungkan. Saya membacakan pertanyaan Yesus kepada Simon. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tiga kali pula Simon menjawab dengan pertanyaan yang sama. Yesus kembali menggugah hati Simon agar Simon benar-benar tidak hanya menjawab lewat kalimat, tetapi Yesus mau agar Simon menjawab juga dalam tindakan nyata. Pertanyaan pertama dan kedua, Yesus menggunakan kata kasih dalam terjemahannya. Yesus datang dan bertanya kepada Simon dengan menggunakan kata agape, kasih yang tulus tanpa mempedulikan apa yang sesama perbuat. Sesungguhnya Yesus mau sampaikan kepada Simon, bodhisat engkau mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, engkau lupa bahwa engkau sudah mengkhianati aku. Tetapi di sini Yesus tidak kembali mengungkit masa itu. Pertanyaan ketiga, pertanyaan tentang kasih juga. Tapi kata kasih yang Yesus pakai adalah kasih philo, kasih persahabatan untuk menjaga sebuah relasi. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, seluruh pendengar RIND yang setia, Yesus tidak mengungkit peristiwa yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Saya membacakan bagi kita semua. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Yesus melupakan pengkhianatan ini. Yesus melupakan penyangkalan ini. Yesus hanya ingin hubungan antara ia dan Simon kembali dipulihkan. Yesus menginginkan agar relasinya kembali dipulihkan. Pada perenungan yang pertama ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak berpikir, merenung, mungkinkah kita mampu meneladani Yesus dalam memperbaiki hubungan kita yang rusak? Mungkinkah kita mampu memperbaiki relasi kita dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan lingkungan kita, dengan masyarakat di mana kita tinggal? Mampukah kita menjadi yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan itu? Bacaan kita menasihati kita meneladani Yesus dalam memperbaiki hubungan itu. Kita jangan memposisikan diri sebagai orang yang benar atau yang paling benar, sehingga kita tidak mau menjumpai orang-orang sekitar kita yang menurut kita bersalah. Bangunlah kembali hubungan itu dalam dasar kasih. Kasih persahabatan yang menjaga relasi, kasih yang tulus tanpa mempedulikan apa yang sesama perbuat.
Demikianlah yang sudah Yesus lakukan kepada Simon. Begitu juga apa yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Bapak Ibu pendengar RRI ND yang setia, hal kedua, di saat Yesus memulihkan hubungan yang keliru, hubungan yang salah yang Simon bangun atas penyangkalan, atas pengkhianatan, dan di saat Simon sadar akan kesalahan, kekeliruan yang ia buat, maka Yesus terus memberi dia kesempatan. Yesus memberi kesempatan kepada Simon untuk memperbaiki kehidupannya. Dengan jelas Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus perkuat pada ayat yang ke-19, ikutlah aku. Yesus kembali mengajak Simon. Yesus tidak membuang Simon. Yesus tidak membuat ia menjadi jatuh dan hancur. Yesus tidak membuat ia menjadi manusia yang terpuruk karena pengkhianatan. Tapi Yesus memberi kesempatan sekali lagi kepada Simon untuk mengembalakan domba-dombanya dan juga untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu dan seluruh pendengar setia RRI ND, poin kedua yang saya mau sampaikan kepada kita semua, Yesus selalu memberi kesempatan kepada kita. Kesempatan yang kedua untuk kita setia mengikuti dia. Kita pun hendaklah meniru Yesus, memberi kesempatan yang kedua kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Percayalah, bahwa di saat kepercayaan itu datang, maka akan ada perubahan dalam hidup. Dan di saat kita pada hal yang sama menerima kesempatan itu, maka hendaklah kita menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kita jangan lagi saling menyalahkan dalam kehidupan ini. Dalam rumah tangga kita, suami istri, orang tua anak-anak, lingkungan kita, Yesus sudah mempersatukan kita semua dalam pengampunan yang total, dalam anugerah keselamatan itu. Karena itu kesempatan yang kedua kita berikan, tapi juga kita menerima kesempatan yang kedua untuk melanjutkan apa yang Yesus izinkan dalam hidup kita. Kesempatan ini membutuhkan komitmen bersama kita. Kesempatan ini mengharapkan sebuah motivasi yang berubah. Jangan sekali-kali menyangkali kesempatan itu. Jangan sekali-kali meniadakan kesempatan itu. Karena kesempatan itu akan membawa kita pada jalan yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seluruh pendengar RRI ND yang setia, dua hal yang menjadi perenungan kita pada malam ini, hendaklah menjadi bagian hidup kita, menjadi suluh dan pedoman. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, jadilah orang yang pertama kali memiliki kerinduan dan berinisiatif memperbaiki hubungan yang rusak. Hubungan yang salah, hubungan yang terhambat karena perilaku-perilaku kita. Jangan menunggu
Yang kedua, ada kesempatan yang kedua bagi saya dan Bapak Mama. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, supaya hidup saya dan Bapak Mama tidak menjadi sia-sia. Roh Kudus ada. Roh Kudus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, seluruh pendengar setia RRI ND, kembali saya mengajak kita untuk ada dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan penuntun pemelihara, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan malam ini. Kami kembali dinasihati dalam kisah Simon Petrus. Kami kembali diingatkan untuk menjadi pelaku utama yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan yang rusak, hubungan yang keliru sebagai suami istri, orang tua anak-anak, dan juga dalam kehidupan kami bermasyarakat. Baharuilah hati kami Tuhan, supaya dalam komitmen ini kami tidak lagi mengungkit kesalahan sesama kami. Karena demikianlah Yesus tidak mengungkit kesalahan Simon yang mengkhianati Dia, yang tidak lagi mengingat-ingat penyangkalan Simon. Terima kasih Tuhan. Kami pun dinasihati untuk menerima kesempatan yang kedua. Dalam kesempatan yang kedua, kami mau memperbaharui hidup kami, memperbaiki kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dimampukan untuk menerima kesempatan yang kedua ini. Terima kasih Tuhan. Di malam ini, hamba mendoakan pemerintahan negara Republik Indonesia, secara khusus pemerintahan Kabupaten Ende. Engkau telah memilih menempatkan hamba-hambamu yang duduk di pemerintahan Kabupaten Ende. Karena itu hamba mohon, Engkau berkati semua mereka. Engkau berkati dalam hikmat-Mu Tuhan, supaya dalam kesungguhan, dalam kerendahan hati, dan juga dalam berkat, mereka dapat memimpin kehidupan kami, masyarakat Ende di tempat ini. Engkau berkati RRI Ende yang selalu menjadi alat-Mu untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati semua kru dan semua peralatan di tempat ini, sehingga benar-benar RRI Ende tetap menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati seluruh pendengar setia dimanapun berada, yang menaruh hati untuk mendengar pemberitaan saat ini. Ya Tuhan, jikalau Engkau dapati mereka yang dalam keputusasaan, maka hamba mohon, biarlah Engkau saja
yang menjadi penolong yang setia. Engkau memberi kelegaan kepada mereka. Jika engkau dapati ada pergumulan-pergumulan setiap rumah tangga terhadap hubungan suami istri, terhadap pekerjaan, terhadap masa depan setiap keluarga, maka kami mohon dalam kuasamu, bantulah mereka sehingga mereka dimampukan untuk terus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Karena kami yakin bahwa di dalam pertolongan Tuhan ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Malam ini menjadi bagian hidup kami manusia. Kami akan beristirahat, melepas kelelahan tubuh kami dalam pekerjaan kami di saat matahari terbit hingga matahari terbenam. Oleh karena itu, biarlah kami beristirahat dalam penjagaan Tuhan. Engkau memelihara, Engkau menjaga, melindungi setiap anak-anakmu yang beristirahat malam ini. Dan biarlah esok hari menjadi hari pembuktian bahwa Engkau mengizinkan kami kembali menatap matahari pagi sebagai bukti bahwa Engkau berkuasa bagi kami, sebagai bukti Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk terus melanjutkan kehidupan yang Engkau percayakan. Demi Kristus Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat, kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar setia RRIND, demikianlah mimbar agama Kristen malam ini. Bersama saya, Pendeta Firdaus Arianto Solafidemesa. Kiranya Yesus yang adalah firman yang hidup akan terus memelihara, akan terus menjaga, memberkati kita semua, dan damainya akan hadir di setiap yang mendengar saat ini.

0: Ada kok sudah bangun? Kenapa tidak bangunkan ayah?
1: Nonton kartun.
2: Ayah, ayo bangun. Adik kalau Senin ada upacara loh ayah. Dasinya kalau nggak pindah di cantelan belakang pintu ya ayah. Ayah, jangan lupa sarapannya adik jangan dikasih telur ya. Mending ayam goreng aja. Takut alergi lagi. Susu adik juga buat bekal. Jangan ketinggalan ya.
1: Ayah, adik sudah mandi nih. Tinggal sarapan, terus ke sekolah deh nungguin Uti. Lapar ayah.
0: Iya, sebentar ya cantik ya. Ini sebentar lagi matang kok. Duduk dulu Ki. Nanti ayah siapin.
3: Cucu Uti sayang, makan apa pagi ini? Enak deh kayaknya. Uti suapin dong.
1: Nih Uti.
3: Enak sekali.

0: sarapannya, Cucu Uti? Habis loh sarapannya. Telur goreng bikinan ayah, enak ya.
1: Mama Mia lezat, Tos Uti.
0: Iya, enak banget ya. Yuk, sekarang ganti baju.
1: Ayo.
0: Yuk, bajunya dibenerin tuh. Dasnya udah disiapin?
1: Sudah.
0: Topi?
1: Sudah.
0: Bagusnya.

0: udah mulai kerja. Hari ini ambil paket berapa, Ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi nanti gak dekil. Semangat, Ayah.
1: Misi. Ini paket COD-nya ya, Bu. Totalnya 36.000.
2: Ini uangnya, Mas. Makasih ya, sisanya ambil aja.
1: Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, ya.
2: Sama-sama.

0: Siang, Mbak. Saya kurir ekspres. Ini sudah di depan rumah. Mau antar paket gimana ya?
1: Sebentar, Mas. Tunggu dulu. Ayah yang sabar ya kalau nunggu konsumen lama. Yang penting, jangan lupa sholat. Air minum bawa kan? Jangan sampai kecapean ya, sayang.
2: Ini paket apa?
0: Tulisannya sih skincare, Mbak. Totalnya 112.000 ya.
2: Awas aja ya kalau salah. Udah nunggunya lama.
0: Mbak, maaf. Ini dibayar dulu ya, 112.000.
2: Saya nggak mau bayar. Ini bukan pesanan saya ya. Udah balikin aja ke toko.
0: Loh, Mbak, nggak bisa gitu dong. Ini kan sudah dibuka.
2: Terserah.
3: Sabar ya sayang. Semoga segala usaha ayah bisa jadi ladang pahala. Istighfar dulu yuk.

0: biasanya Uti yang jemput?
1: Iya dong, kan mau kasih kejutan sama adik. Yuk pergi dek. Tapi bentar-bentar.
2: Yang jemput adik, ayah apa Uti? Nanti kalau sudah sama adik, tolong sampein ya ayah. Adik, selamat ulang tahun sayang. Tahun ini mau apa? Masih mau main mandi bola tidak? Nanti minta ayah sama Uti temenin ya sayang. Semoga adik bisa jadi anak solehah ya. Bisa banggain Uti sama ayah. Pintar sekolahnya. Bahagia selalu ya sayang.
0: Ibu, yuk ya berangkat.
1: Ayo, pegangan sini tangannya.
3: Selamat datang di Mall Ambassador Semarang.

0: Ini kado dari ayah ya, Dek ya. Semoga berguna ya, sayang ya. Sini, sini, sini.
1: Terima kasih, Ayah. Uti, mana kadonya?
2: Aduh, Uti lupa. Maaf ya.
1: Gimana sih, Uti? Terus itu apa di tas merah?
2: Ketahuan. Ini kado dari Uti. Sekarang kan sudah 8 tahun, ya kan? Jadi harus rajin sholatnya ya.
1: Makasih Uti. Ih, lucu sekali. Warnanya kesukaan Adek loh.
0: Dek, ini Dek.
2: Adek, Mas, sudah, nggak usah ya.
0: Tapi Bu,
3: permisi. Ini pesanannya Pak, Bu, untuk yang ulang tahun dari kami.
2: Wow, besar sekali kuenya.
0: Isinya apa aja ini ya Bu? Iya, ya kira-kira ya.
2: Pasti

0: pagi, Ayah. Ibu udah cek tiket loh untuk pulang hari ini. Alhamdulillah, sampai jam 11 malam di bandara ya, Ayah. Nanti gak usah ajak adik ya, biar bisa jadi kejutan di ulang tahun adik.
1: Ya, Jay, mimpi yang kaku saya.
0: Ayah, jangan minum kopi banyak-banyak. Jangan pakai gula ya, biar asam lambungnya gak naik. Hari ini Uti tidur di rumah kan, Ayah? Minta tolong spray kamar adik digantiin ya. Takut kotor, nanti adik alergi lagi.
2: Mas, hari ini kerja jam berapa?
3: Jam 8, Bu. Oh iya, kata Nina spray adik.
2: Sudah, Mas. Sudah diganti kemarin. Udah ya, kayaknya
3: oh,
2: Mas
3: iya,
2: perlu.
3: Bu, iya. Yaudah, hari siap-siap dulu ya, Bu ya. Titip adik, kayaknya...

0: Mas Hadi.
1: Paketnya ambil yang biasa kan, Mas? Yang 50 kan? Udah 3 tahun kok enggak naik-naik sih, Mas? Ngantar yang paket 70 itu apa 100? Kan nanti gajinya cepat naik, Mas.
2: Ah, enggak, Mas. Pesan istri saya cuma 50 aja, biar enggak kecapean.
3: Ayah udah mulai kerja. Hari ini ambil paket berapa, Ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi, nanti gak dekil. Semangat, Ayah.
1: Oh, oke deh, Mas. Semangat ya, Mas ya. Tuh, di ujung ya, Mas ya. Tali merah sebelah kanan ya. Siang amat ya.

0: pergi ke bandara dulu ya.
1: Eh, Mas, sini dulu. Ibu mau ngomong.
0: Bu, ke bandara jauh. Takut telat, nanti Nan nungguin.
1: Mas Ari, udah saatnya, Mas. Sini, Ibu lihat WA Nina.
0: Buat apa, Bu?
1: Sini dulu.
2: Ayah, berangkat ya. Bismillah, bentar lagi kita ketemu. Doain Nina ya, Mas. Bisa kumpul lagi, selamat sampai tujuan. Nanti kita bisa bangun keluarga kecil kita. Mantau adik dewasa sama-sama. Bisa masakin Mas setiap harinya. Bukan masakin majikan mulu di sini. Udah kangen banget, Mas, buat sholat jamaah bareng. Nina airplane dulu ya HP-nya. Oh iya, paket buat ulang tahun adik sudah Nina kirim loh. Mungkin nyampe duluan sebelum Nina datang. Salam sayang buat ayah.
3: Panggilan untuk penumpang tujuan Semarang dari Jakarta Minggu 11 April 2021 untuk memasuki gate.
2: Udah dipanggil ini, Mas. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Mas Ari hebat. Sudah bisa merawat adik dengan baik. Bisa jadi ayah yang baik. Saatnya Mas Ari menata kehidupan ke depannya. Ibu izin delete chatnya ya, Mas.
4: Ari belum siap, Bu. Ari belum siap. Jangan ya, Bu ya, jangan.
1: Sudah 3 tahun, Mas. Sudah cukup.
5: April 2021 menjadi hari yang akan terus diingat keluarga penumpang Merpati Airjet KL 426 tujuan Jakarta Semarang. Kecelakaan yang menelan

0: Kas bicara dan pendengar di malam hari ini, saya akan mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami bersama komunitas Rumah Baca Mustika. Dan saat ini sudah ada di studio ya pendengar, founder dari Rumah Baca Mustika nih, Kak Iin Herlina Dewi. Kemudian juga ada relawan ya, Kak Iin tidak sendiri nih, ada juga relawan dari Rumah Baca Mustika ya. Ada Abang Muhammad Ilham, kemudian juga Kak Siti Mariam ya. Selamat malam nih untuk semuanya.
1: Malam semua.
0: Oke, mudah-mudahan belum ngantuk ya. Kalaupun ngantuk nanti ditahan dulu ya, kita bincang-bincang dulu. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa mengusir rasa kantuknya malam hari ini ya. Baik, kita di malam hari ini akan berbicara tentang buku, komunitas, dan juga harapan. Cerita inspiratif nih, Rumah Baca Mustika ya. Nah, kita say hello dulu nih dengan pendengar ya. Mulai dari Kak Iin nih, silakan.
1: Halo, selamat malam semua. Saya Iin dari Rumah Baca Mustika.
2: Halo, selamat malam semua. Saya Siti Mariam dari Rumah Baca Mustika, relawan Rumah Baca Mustika.
0: Oke.
3: Halo, selamat malam semua. Saya Muhammad Ilham dari Rumah Baca Mustika, relawan Rumah Baca Mustika.
0: Baik, ini satunya founder, duanya relawan ya. Baik, kita ke Kak Iin dulu ya. Nah, Kak Iin, apa nih yang melatar belakangi berdirinya Rumah Baca Mustika dan nilai apa yang ingin dibangun nih di komunitas ini?
1: Kita ini berdiri sudah sejak lama, sejak di akhir tahun 2017. Awalnya itu kita ini berdiri hanya sekedar waktu itu tujuannya itu untuk membantu distribusi buku ke pelosok. Kita mengumpulkan buku dari seluruh penjuru wilayah Indonesia. Waktu itu karena ada pengiriman gratis dari Pos Indonesia ke taman baca yang difasilitasi sama Kemendikbud. Jadi Mustika salah satunya terdaftar sebagai penerima pengiriman gratis. Jadi waktu itu tujuan utama itu hanya mengumpulkan buku sebanyak-banyaknya dan menyebarkan sebanyak-banyaknya. Jadi kita waktu itu pernah kita menyebarkan buku itu sampai setengah ton setiap bulan. Kita nerima buku setengah ton, kita kembalikan lagi. Intinya itu berputar. Itu kita distribusikan ke taman baca, kemudian ke sekolah, dan ke seluruh wilayah Flores dan NTT waktu itu. Tapi seiring berkembangnya kita di Mustika, akhirnya kegiatan kita dilirik sama banyak orang. Kemudian berkembanglah menjadi sebuah kegiatan bergerak dari desa ke desa, dari pelosok ke pelosok. Kemudian juga karena dilirik begitu, jadi banyak atau beberapa anak muda yang ikut ingin bergabung menjadi bagian dari Rumah Baca Mustika. Jadi waktu itu sebenarnya kita belum berinisiatif untuk mengambil relawan, karena waktu itu saya berpikir kalau kita berani mengambil relawan artinya kita berani memberi mereka juga sesuatu sebagai timbal balik kerjanya mereka gitu. Walaupun mereka relawan, tapi tetap saja yang namanya kita mereka kan butuh transportasi, akomodasi ya. Tapi karena kita memikirkan itu, jadi kita sebenarnya belum berani gitu. Tapi mereka menawarkan diri, kami siap mengeluarkan dana sendiri untuk apapun itu kegiatan Mustika begitu. Nah, jadi ya sudah, gabunglah beberapa orang begitu sampai sekarang gitu, sampai banyak.
0: Nah, dari awal berdirinya nih di tahun 2017 ya, itu ada berapa anggota nih?
1: Kalau relawannya dari 2019 masuk, itu angkatan pertama 2019. Itu kalau dihitung mungkin sampai sekarang mungkin ada sekitar 50 mungkin ya. Karena yang bertahan aja sekarang itu sekitar 22 orang. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk, gitu berganti. Yang keluar itu kebanyakan karena faktor menikah atau pindah kerja. Begitu.
0: Baik. Nah, kenapa nih isu literasi dan juga budaya membaca menjadi perhatian penting bagi KIN nih di masa sekarang ini dengan teknologi yang begitu cepat atau pesat berkembang nih, Kak?
1: kita ini termasuk wilayah ya, timur ya. Mm-hmm. Timur itu orang identik akan dengan serba kekurangan. Yeah. Dan memang kita kekurangan, kita nggak bisa menolak itu gitu. Yeah. Apalagi buku. Mm-hmm. Buku itu di wilayah timur itu distribusinya memang sama sekali tidak seperti yang di Jawa, yeah, Sumatera begitu ya. Kemudian buku juga harga kalaupun juga ada mungkin saya sebut toko Gramedia misalnya. Mm. Itu luar biasa harganya. Iya, sangat-sangat luar biasa. Harga bisa jadi 50-30% lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Mm-hmm. Belum lagi pengiriman ongkosnya ke lokasi sini. Jadi begitu ada kesempatan, ada yang menawarkan mau donasi ke kita, ya dengan senang hati kita terima. Okay. Karena itu akan membantu adik-adik di pelosok yang aksesnya yang tidak ada dengan buku. Maka saya dari dulu saya bilang, waktu dulu pernah saya diwawancari di KND juga tahun 2020, karena literaturnya rendah. Saya bilang NTT literasi tidak rendah. Yeah. Yang rendah itu adalah aksesnya. Yeah. Akses buku ini tidak ada. Makanya begitu sekarang buku mulai masuk, NTT jadi nomor satu kan. Jadi begitu. Jadi akses itu, dan itu memang basisnya komunitas ini yang berjalan. Nah itulah yang menjadikan menumbuhkan minat bacanya tinggi di NTT. Karena bergerak secara mandiri itu terlalu banyak sekarang. Jadi itu cukup-cukup membantu di saat sekarang.
0: Jadi komunitas rumah baca ini bisa dikatakan fasilitator ya?
1: Bisa dikatakan begitu. Ya.
0: Oke. Nah, ini kita ke para relawan dulu nih ya, Mariam dan juga Ilham nih. Nah, untuk kakak berdua ini sejak kapan ya bergabung dengan Rumah Baca Mustika nih?
2: Kalau saya sendiri awal mula jadi relawan di tahun 2024.
0: Oke, berarti baru jalan 2 tahun ya.
2: Iya, 2 tahun.
0: Kalau Kak Ilham sendiri?
3: Saya sendiri baru berjalan jadi relawan 2026, tapi sudah ikut lamanya dari 2025.
0: Jadi bergabung menjadi relawan itu di 2026 ini ya. Nah, apa yang membuat kakak berdua ini tertarik nih bergabung bersama Rumah Baca Mustika nih?
2: Kalau dari saya ya Kak, dari kan saya lulus kuliahnya di 2023 akhir. Kosong waktu itu, lagi kosong Kak.
0: Belum ada kegiatan
2: yang lain. Terus ada salah satu teman yang ajak mau nimbrung tidak. Ada buka volunteer ke waktu itu kalau tidak salah di Detupau.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ikutlah. Ya, ikut pertama kali di Detupau itu mau menangis tidak menangis karena
0: lokasinya
2: terlalu jauh dan sangat mendaki Kak.
0: Aksesnya
2: sulit sekali. Habis itu pas kedua kegiatan itu di lupa aku.
1: Terlalu banyak soalnya ada kegiatan.
2: Iya, terlalu banyak. Awal masuk jadi relawan fixnya, jadi relawan itu di akhir 2024.
0: Akhir 2024. Kalau Kak Ilham sendiri seperti apa nih?
3: Pas pertama saya diajak oleh teman, karena memang saat itu belum ada kegiatan sama sekali. Saat diajak bilang ini ada yang dibuka volunteer ke Walowaru. Jadi saya bilang mau volunteernya untuk apa? Dia bilang ini untuk ke sekolah untuk berbagi perlengkapan. Saya bilang oh, boleh. Pas kesan pertama saya pergi itu sangat luar biasa. Karena dengan antusias dan teman-teman relawan.
0: Jadi karena diajak ya, yang awalnya memang belum pernah tahu nih seperti apa ya Rumah Baca Mustika ini. Oke, bagaimana nih pengalaman pertama itu ketika bergabung membagikan buku atau mendistribusikan buku ke tempat-tempat yang seperti tadi ya, pelosok yang mungkin akses jalannya tidak bagus, kemudian juga jauh dari perkotaan. Nah, untuk Kak Mariam sendiri ini seperti apa nih?
2: Kalau saya sendiri
0: tobat atau
2: awalnya langsung ditodong sama emak, apakah tobat ini? langsung begitu ditanya emak, terus bilang tidak deh, kayaknya lihat semangat dari anak-anak peserta didik di situ, apalagi keluarga. Ya, iya, tantang sekali kak. Ketika kita mendaki tuh rasa capeknya capek sekali. Ketika kita melihat senyum mereka, ya Allah, masya Allah, kayak semangat hilang, kita bangkit kembali.
0: Oke, kalau Ilham sendiri waktu membagikan buku-buku di Wolowaru itu, apakah di pusat kota Wolowaru atau di pelosoknya nih?
3: Di pelosoknya kak. Soalnya kami harus mendaki lagi beberapa kilometer ke atas.
0: Itu daerah mana nih?
1: Dia nama desanya Desa Oka. Desa Niramesi, Kampung Oka namanya.
0: Oke.
1: Kata tahu kan?
0: Tidak saya juga.
2: Di bawahnya itu pau kan.
0: Akses jalannya juga parah.
1: Itu area pergunungan yang tidak ada jalan aspal, tidak ada jalan bagus, yang hanya rabat sedikit-sedikit ke jalan tanah, batu lepas, bercampur tanah kuning, bercampur.
0: Oke. Jadi kegiatan setiap kali membagikan buku itu di daerah-daerah yang akses mungkin internet, kemudian listrik, jalannya juga ya biasa kalau anak muda bilang para dalam ya. Tapi ini merupakan satu tantangan ya. Agar kita juga bisa tahu bahwa kehidupan perkotaan dan yang di pedesaan itu sangat jauh berbeda ya. Oke, nah ke Kak Iin dulu nih. Ini tantangan terbesar nih dalam meningkatkan minat baca anak muda saat ini apa saja? Khususnya di daerah-daerah perkotaan nih, jangan dulu ke desa nih, karena di perkotaan itu kan teknologinya bisa dibilang sudah canggih ya, kalau dibandingkan dengan anak-anak yang ada di desa nih.
1: Kalau tantangannya itu pasti ya HP ya. itu tantangan pertama. Kita dengan digital apa dengan gadget itu tidak bisa, sangat tidak bisa. Makanya kemarin waktu di sebelah saya ditanya tidak pegang gadget seharian atau tidak kemana-mana seharian, saya bilang saya tidak usah pegang gadget, saya bilang. Mereka terkaget-kaget, anak Gen Z.
0: Ya dan
1: tapi memang membuat disiplin diri sendiri. Apakah kita memang harus mengikuti HP itu sebagai kegiatan yang positif atau yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik, atau kita hanya mengikuti alurnya orang-orang yang hanya sekedar digunakan sebagai hiburan gitu kan? Kalau hanya sekedar hiburan kan nggak ada yang dapat apa-apa. Hanya sekedar senang sesaat itu aja. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, banyak yang bisa kita lakukan lewat gadget itu. Seperti bisa saja kita jadi orang yang produktif melakukan sesuatu, misalnya belajar aplikasi desain, belajar aplikasi edit video, edit foto, segala macam itu banyak aplikasi itu sebenarnya. Jadi tergantung cara pandang orang pribadi masing-masing, apakah itu jadi tantangannya sendiri atau hambatannya atau jadi sesuatu peluang gitu. Itu tergantung cara pandang kita sendiri sih.
0: Okay. Baik Kak Iin, nah program apa nih yang paling berdampak bagi anak-anak maupun masyarakat di sekitar rumah baca nih Kak Iin?
1: Kalau dampak, nah dampak tadi ya.
0: Ya.
1: Kalau dampak, karena gini, Mustika itu tidak punya lokasi yang tetap. Kita itu berpindah dari satu pelosok ke pelosok yang lain. Makanya saya bilang dari awal, Mustika itu memang mengkhususkan diri untuk anak-anak di pelosok. Kita itu jarang kita bikin kegiatan di kota, tapi itu hanya sekedar kegiatan sebagai kayak membaca nyaring atau sekedar apa namanya bermain literasi, numerasi, literasi dasar saja. Tapi kalau sudah kita ke pelosok itu banyak yang akan kita kerjakan gitu. Jadi dampaknya yang bisa kita perhatikan itu yang di anak-anak pelosok gitu. Kalau anak-anak pelosok itu apalagi kita mengkhususkan diri memotivasi mereka, karena kalau apa namanya, banyak fasilitas yang bisa digunakan, banyak yang dilihat, banyak yang di, tapi kalau di pelosok itu tidak ada gitu. Okay. Kemudian kita membuka pola pikir mereka bahwa peluang untuk berpendidikan tinggi itu lebih besar kalau kalian mau belajar lebih baik. Jadi kita itu memang memotivasi, tugas kita itu memotivasi mereka agar mereka mau sekolah. Dan itu memang setelah kita pulang dari sana, itu biasanya akan ada laporan dari guru ke kita. Anak-anak lebih baik cara belajarnya sekarang, mereka lebih bersemangat. Itu membuat kita ya cukup bahagia sih, ternyata kita membawa dampak yang baik buat mereka gitu.
0: Oke, nah ini saya ke Kak Ilham sama Kak Maryam ya. Nah, apa nih perubahan yang paling terlihat dari anak-anak nih atau masyarakat setelah rutin mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Baca Mustika nih?
2: Untuk diri sendiri atau
0: perubahan untuk anak-anak?
2: Oh, perubahan untuk anak-anak. Untuk anak-anak, ketika belajar, seperti biasanya, kalau dia belajar kan monoton kak, kayak hanya menceritakan tentang materi, hanya kasih materi saja. Kalau di Mustika ini kak, belajarnya bukan belajar kayak di dalam kelas, tapi belajarnya di luar kelas, sambil kayak belajar sambil bermain, kayak seperti. Ada
0: bisa level. Dikatakan dengan apa ya, sekolah alam gitu.
1: Medianya kita ubah.
0: Oke, jadi mengurangi rasa bosan ya. Karena di sekolah itu kan monoton ya, di dalam kelas
1: duduk diam dengar,
0: hanya mendengarkan penjelasan guru, kemudian ketika guru bertanya baru menjawab, hanya seperti itu. Tapi kalau di Rumah Baca Mustika ini
2: berbeda.
0: Okay, jadi menghilangkan rasa jenuh juga ya. Nah, menurut Ilham sendiri perubahan yang terjadi itu seperti apa nih?
3: Perubahan yang terjadi ketika anak-anak belajar itu adalah antusiasnya. Mereka lebih antusias
0: belajar di luar,
3: di luar daripada di monoton seperti di dalam kelas.
0: Oke, jadi perubahannya seperti itu ya, karena mungkin suasananya berganti ya. Kemudian cara penyampaiannya juga ada interaksi ya antara yang diajar dan yang mengajar ya. Oke, nah tantangan yang sering
2: medan harus siap mental dan fisik.
1: Gimana nggak tantangan itu kak? Sama jalur aja kita udah beda alam
2: kita jurang.
0: Tapi demi demi masa depan anak-anak apapun ya ditempuh ya, walaupun jarak yang mungkin juga jauh, kemudian fasilitas juga terbatas ya. Baik nih Kain, bagaimana nih cara komunikasi antara komunitas untuk menjaga semangat antara anggota komunitas dan juga relawan Rumah Baca Mustika nih?
1: Kita itu di Mustika itu kita bilang komunitas ya, itu hanya label sekolah saya bilang. Kita itu saya bilang itu kita keluarga. Dari dulu dari awal kita berdiri kita itu keluarga. Tidak ada yang saling apa namanya saling menjatuhkan satu sama lain, itu tidak boleh. Kalau itu saya pesan dari awal berdiri Mustika gitu. Kalaupun kita kan lebih banyak perempuan dari laki-laki. Kadang-kadang ada juga laki-laki relawan yang laki-laki masuk itu dengan tujuan yang berbeda.

0: memang sudah jodoh. Dan juga sudah saling mendukung satu sama lain, kemudian saling membantu. Jadi saya kira di Mustika itu memang sudah seperti keluarga, tidak lebih, tidak seperti komunitas-komunitas lain yang. Dan kemudian satu lagi mungkin yang beda di antara yang lain, di Mustika itu tidak ada senior dan junior.
1: Oke, semuanya
0: sama. Kemudian walaupun saya sebagai founder, saya tidak bersikap sebagai founder, saya tidak pernah menjadi bos, tapi saya menunjukkan diri saya kalau saya adalah leader di antara mereka. Jadi mereka boleh contoh yang baik dari saya, yang buruk boleh dibuang.
1: Oke, okay, gitu. Berarti jadikan sebagai kakak ya, iya, di dalam komunitas itu untuk memperkuat kerjasama nih ya, biar semuanya lancar nih. Nah, ini di era digital seperti sekarang ini ya Kak Iin, bagaimana nih Rumah Baca Mustika memanfaatkan media atau teknologi untuk mendukung gerakan sosial ini?
0: Oh, itu pasti, karena kita pasti memanfaatkan peralatan digital untuk setidaknya untuk promo lah Mustika ini bergerak udah kemana gitu ya. Kemudian juga karena media digital ini lah kita bisa menemukan orang-orang baik di antara kita dan menjadikan bahwa media ini sesuatu yang positif, karena dengan media kita banyak ditemukan orang baik dan kita banyak menemukan orang baik. Pada saatnya bertemulah suatu kegiatan yang baik dengan orang-orang yang baik, jadilah sesuatu kegiatan yang bisa bermanfaat untuk anak-anak di pelosok. Begitu sih sebenarnya.
1: Nah, apa nih yang membuat, momen apa nih yang membuat Kak Iin terharu ya dalam komunitas Rumah Baca Mustika ini? Atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat kesan yang tidak pernah terlupakan nih Kak?
0: Terharu sih, terlalu banyak sih sebenarnya, karena setiap daerah yang kita temukan itu akan ada cerita-cerita yang tidak bisa kita lupakan gitu. Tentang anak-anaknya, anak-anaknya itu sendiri gitu. Saya pernah waktu di bulan puasa, saya pernah bikin, kita kan ada juga kegiatan sosial kemanusiaan dan amal keagamaan selain literasi pendidikan. Pada saat kita bikin namanya programnya Belanja Bareng Yatim, itu kita ada mengajak anak yatim berbelanja kebutuhan hari raya untuk mereka. Kemudian kita mengundang 10 anak yatim untuk ikut kegiatan kita. Mereka kita berikan uang sekian 300.000 waktu itu. Silakan mereka belanjakan apa saja kebutuhan lebaran. Kemudian mereka beli. Tapi ada satu anak yang datang tergopoh-gopoh dengan pakaian yang tak adanya, tidak bergaya teman-temannya, dan tanpa sandal, tanpa alas kaki. Dan itu memang pada saat itu saya jujur, saya langsung nangis bombay, memang

0: gitu. Dan setelah itu pada saat itu belanja yang ya, pasti yang saya utamakan beli dulu alas kaki. Jadi setelah itu saya lihat wajahnya itu senyum ketawa. Jadi pas itu ya Allah ternyata
1: hal kecil.
0: Hal seperti itu.
1: Oke, okay, nah selama ini apakah ada yang mensponsori kegiatan-kegiatan dari Rumah Baca Mustika ini?
0: Okay. Kalau sponsor saya bilang kalau sponsor itu mungkin agak besar lah skalanya. Tapi saya bilang selama ini banyak yang mendukung saja, kayak support support gitu. Kita kemudian support dari teman-teman secara personal banyak. Kemudian support dari teman-teman komunitas juga misalnya, atau kolab dengan komunitas-komunitas. Itu misalnya kemarin terakhir kita kolab dengan ITS Surabaya. Kita membuat kegiatan yang di luar itu volunteer kemerdekaan namanya kegiatannya, itu volunteer sampai sambil nge-trip gitu dengan orang ITS-nya. Kemudian ada juga namanya volunteer camp, volunteer sambil nge-camp gitu-gitu. Okay. Pokoknya kemudian itu ada yang support gitu, support penuh. Misalnya volunteeran itu kita berbagi perlengkapan sekolah kayak sepatu, tas gitu. Nah itu mereka yang menyediakan, kita yang suka si lapangan gitu. Okay. Jadi ya memang Mustika ini tidak bisa bergerak juga tanpa mereka juga gitu. Kalau hanya Mustika saja mungkin hanya berkutat di kegiatan-kegiatan literasi dasar-dasar saja. Tapi dengan adanya bantuan dari teman-teman tersebut, jadi anak-anak juga bisa terbantu dengan perlengkapan sekolah, perlengkapan belajar gitu.
1: Oke, ini saya ke Kak Mariam dan juga Kak Ilham ya. Nah, menurut kakak berdua nih, kenapa nih anak muda saat ini perlu diajak ya untuk ikut terlibat dalam gerakan literasi dan juga komunitas-komunitas sosial nih, Kak?
2: Harus jiwa-jiwanya harus terpanggil sih anak muda untuk literasi-numerasi, karena kita lihat di zaman sekarang ini literasi sama numerasinya sangat sedikit. Kalau di kota Ende mungkin lumayan, kalau di pelosok sih sedikit tidak, sekali kak.
1: Bahkan karena juga ada yang tidak punya ya.
2: Iya, tidak punya fasilitas kayak buku ataupun yang lainnya. Untuk semangat literasi kurang sekali kalau di pelosok. Makanya harus ada panggilan jiwa.
1: Oke deh. Nah, salah satu cara nih untuk menggerakkan mereka itu seperti apa nih? Kalau menurut Kak Mariam?
2: Bertemu dengan komunitas-komunitas seperti
1: mengajak mereka musika, ya untuk bergabung mungkin kalau punya minat ya, atau juga bisa dengan kita mengajarkan cara-caranya ya, agar mereka siapa tahu nih ketika mereka melihat kakak-kakak ya, oh kegiatannya seru juga ya, coba kita buat kelompok lagi nih ya, seperti itu ya. Bagaimana nih Kak Ilham, sependapatkah dengan Kak Mariam atau punya ide nih bagaimana nih cara, atau punya jawabannya kenapa nih ya anak muda saat ini perlu untuk diajak nih bergabung dengan komunitas?
3: Menurut saya karena kebanyakan anak muda setelah melakukan kegiatan yang banyak kurang dari
1: kurang berkegiatan ya, mungkin karena adanya gadget ini ya, ya. Jadi mereka lebih senangnya dengan gadget. Nah, cara Kak Ilham untuk mengajak mereka itu seperti apa nih?
2: Kalau untuk mengajak sih Kak, tidak bisa dipaksa.
1: Okay.
2: Harus dari hati sendiri. Kalau dari hati sih tidak bisa diajak apa,
1: tidak bisa
2: langsung mengalir dengan sendirinya begitu Kak.
1: Oke. Nah, pernah tidak nih memberikan contoh kepada mungkin teman-teman yang ada di kompleks rumah ya, kalau oh kegiatannya kami ini seperti ini nih, mau tidak nih? Pernah ya, menawarkan juga?
2: Pernah. Kalau sering-sering Rumah Baca Mustika kan buka volunteernya Kak. Nah, ketika dibuka pasti kami sebarkan flyernya di teman-teman kompleks ataupun di grup-grup anak kompleks. Jadi kalau anak kompleks

0: ya, karena saat ini dengan perkembangan teknologi itu akhirnya membuat mereka juga untuk berkegiatan itu
1: mager,
0: ogah-ogahan ya. Oke, untuk kayak ini ya, di era digital saat ini bagaimana nih Rumah Baca memberikan harapan nih terhadap dukungan atau mengharapkan dukungan nih dari pemerintah atau sekolah dan juga masyarakat untuk perkembangan komunitas literasi ini ya, Kak.
2: Kalau kita selama ini Mustika ini dibilang tidak pernah melibatkan memang. Bukan berarti kami anti dengan pemerintahan, tidak. Tapi kadang kami bingung dengan birokrasi yang berlebihan, terlalu menurut kami terlalu menyulitkan, merepotkan. Jadi kita tidak pernah melibatkan mereka dengan segala kegiatan kita. Jadi kita memang selama ini tentu mandiri saja, mandiri dengan apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya, kita manfaatkan itu. Tapi mungkin kedepannya melihat situasi ini, kita kan semakin hari kita semakin banyak nambah pengalaman, nambah ilmu pengetahuan. Kita mungkin kemudian apalagi saya sekarang sudah jadi relawan literasi masyarakat Kabupaten ND yang ditunjuk langsung oleh Perpustakaan Nasional, secara tidak langsung saya harus memang mulai mendekatkan diri ya,

0: mungkin akan beraudiensi ke dinas-dinas, memperkenalkan program kita, baik program Mustika maupun program dari Lima itu sendiri. Jadi ya kita mulai membuka diri lah.
1: Oke, okay. Kak In, mimpi besar apa nih yang ingin diwujudkan ya dalam komunitas Rumah Baca Mustika ini?
0: Mimpi itu terlalu besar sebenarnya. Saya tidak tahu. Dari dulu, sebenarnya dulu ada kita mati kontrak rumah itu ada dulu dari tahun 2019 sampai 2020 itu ada kontrakan kita dijadikan miskin. Tapi sejak 2020 sampai sekarang itu kita tidak ada punya lokasi sendiri. Jadi saya berharap aja itu mimpi aja lah dulu. Mau terkabul atau tidak nanti itu biar Tuhan yang apa. Saya pengen susah nanti punya tempat sendiri di Mustika. Kemudian semua aktivitas dan kegiatan itu berlangsung di situ sebanyak mungkin. Kemudian bisa dijadikan tempat yang untuk berkreativitas untuk anak-anak muda maupun anak-anak usia sekolah dan yang membutuhkan tempat. Kemudian juga sekarang sedikit kita sudah bergerak ke pemerintahan. Kemarin seperti besok pengumumannya, apakah kami lolos, kita sudah bisa ikut mengakses bantuan dari pemerintah, walaupun itu lewat Balai Bahasa Pusat. Itu kemarin kita masukkan proposal karena memang sudah dibuka untuk semua teman baca. Jadi kita masukkan proposal, besok pengumuman apakah kami lolos atau tidak. Kalau memang lolos, kita akan membuat banyak kegiatan yang bagus dan mungkin itu terpusat nanti di RRI.
1: Tepuk tangan. Kayaknya perlu ada dukungan benar-benar nih. Media seperti RRI ini juga agar masyarakat juga perlu tahu nih bahwa komunitas Rumah Baca Mustika yang benar-benar bergerak di bidang literasi ini ya. Jadi semoga saja harapan itu bisa tercapai ya. Ini juga untuk kepentingan bersama ya, agar kita tidak kalah majunya juga ya, literasinya dengan pulau-pulau lain ya. Nah, kalau untuk Kak Mariam dan juga Kak Ilham nih, apa harapan terbesar kalian nih di Rumah Baca Mustika ini, keberlanjutannya seperti apa harapannya nih?
2: Harapan terbesar kami sama sih seperti Mak yang dikatakan Mak, kami butuh sekali rumah apa? Kedua kami. Seperti biar kami leluasa untuk mengembangkan sayap di situ. Karena selama ini tidak ada tempat untuk kami bereksplor.
1: Jadi ketika nanti ada sesuatu yang ingin dibahas ya tahulah di mana tempat berkumpulnya ya. Oke, baik. Nah, pesan-pesan nih yang ingin disampaikan kepada anak-anak dan juga remaja nih ya, seperti apa nih? Dari Kak Ilham pesannya?
3: Pesan dari saya harus lebih banyak melakukan
4: hal-hal baik,
3: hal-hal yang baik. Seperti hobi mereka, hobi yang baik. Seperti melakukan olahraga atau video-videografi. Supaya skill-skill mereka itu tidak terbuang sia-sia.
1: Oke, jadi apa yang ada, potensi yang ada di dalam diri itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga jangan lupa ya untuk selalu terus membaca ya, walaupun zaman sudah canggih ya. Nah, untuk Kak Mariam sendiri,
2: kalau untuk saya, anak muda jangan main di zona nyaman saja. Ayo keluar di zona-zona yang bisa mengembangkan lagi sayap kita, bisa mengembangkan lagi kreativitas kita, dan bisa berguna untuk anak-anak yang ada di pelosok. Masih ada anak-anak yang harus kita perhatikan.
1: Oke, jadi jangan hanya stuck atau berhenti sampai di sini ya. Ketika sudah merasa nyaman, ya di situ saja ya. Bakatnya, kemudian kemampuannya itu harus terus diasah ya. Oke, Kak Iin nih, pesan-pesan untuk anak-anak muda nih seperti apa?
0: Ini di Mustika nih anak muda semua ini. Jadi setiap hari saya selalu mungkin habiskan masa muda dengan hal-hal baik, dengan hal-hal positif yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Jangan habiskan masa muda dengan hal-hal yang sia-sia, yang tak berguna. Kemudian capai segala keinginan, segala karena kalau sudah mulai menikah dan menua, kesempatan itu akan hilang.
1: Oke, okay, benar nih ya. Jadi manfaatkan ya waktu saat ini untuk hal-hal yang positif ya, untuk hal-hal yang berguna bagi sesama kita. Nah, yang terakhir nih Kak Iin dan juga Kak Mariam serta Kak Ilham, satu kalimat nih yang ingin disampaikan, jika ada satu kalimat yang ingin disampaikan kepada generasi muda Indonesia saat ini tentang buku dan mimpi, kalimat apa itu, Kak Iin?
0: Kalau kami ada lima kemarin bergerak.
1: Kalau Kak Mariam mungkin ada kalimat?
2: Satu kalimat apa ya?
1: Berdampak lah, berdampak bersama. Oke, berdampak bersama ya. Kalau Kak Ilham? Kalimatnya mungkin ajakan mungkin ya, ayo kita bergerak bersama nih ya, untuk meningkatkan literasi di masyarakat mungkin, atau seperti apa nih?
3: Paling jadilah buku itu temanmu.
1: Oke, mantap ya. Buku dijadikan teman ya, karena buku juga ini adalah jendela dunia ya. Kita mau tahu sesuatu itu, ketika seperti yang ada di pelosok-pelosok, ketika mau tahu perkembangan dunia, tidak ada gadget yang bisa di akses. Ini merupakan pembelajarannya untuk kita bersama, dan juga satu harapan ya, mudah-mudahan saja dengan adanya komunitas seperti Rumah Baca Mustika ini bisa meningkatkan kembali minat baca masyarakat ya, khususnya untuk anak-anak dan juga remaja nih, yang saat ini tanpa kita sadari ya bahwa gadget sudah menghilangkan kebiasaan untuk membaca ya, karena mungkin pemikiran dari remaja-remaja sekarang ini bahwa buat apa kita susah-susah membaca ya, kita mendengarkan saja atau melihat saja kita sudah bisa tahu nih ya apa yang terjadi di dunia saat ini. Tapi marilah ya, kita budayakan kembali membaca, tidak ada salahnya ya, karena suatu saat pasti ya internet mungkin ya tidak bisa kita akses. Yes. Nah, jalan satu-satunya adalah dengan membaca ya, mencari buku-buku tentang perkembangan dunia. Baik, terima kasih untuk kakak bertiga waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya tadi bisa terwujud ya, mempunyai wadah ya, tempat untuk berkumpul, sehingga ketika ada momen-momen yang mungkin bisa dikerjakan bersama di tempat itu juga bisa di
0: itu juga.
1: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya malam hari ini. Sukses selalu dan salam untuk semua anggota ya, Rumah Baca Mustika ini maju terus, kemudian juga mudah-mudahan juga apa yang menjadi harapan yang disampaikan bahwa besok ya ada pengumumannya, mudah-mudahan semoga saja Pendengar Pro 1 dimanapun berada, dari studio Pro 1 RRIND, kami berempat mengucapkan terima kasih, berlima ya, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti komunitas

Silakan ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini, kami nantikan di line telepon ya, 0821 4451 1957 atau di 0821 38

0: rezekinya lancar ya.
1: Iya, amin. Kami baru turun tadi, tiba di ND jam 8.
0: Oke deh, sehat terus ya Yeri ya.
1: Amin, ya Johanna.
0: Yeri, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Betaria Sonata dengan Kau Untuk Siapa, kemudian Bruri Pesolima dengan Mengapa Harus Jumpa, kemudian
1: Mengapa Harus Jumpa, Bu Johanna.
0: Oke, Mengapa Harus Jumpa. Salamnya untuk siapa nih Yeri?
1: Oke, salamnya tentu saja pertama-tama buat Johanna bersama Bung Operator yang lagi bertugas pada malam ini. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
0: Amin.
1: Dan jangan lupa pulangnya hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Lanjut. Salam-salam yang lainnya ada Bang Jabox di Kaliburan, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawas, Sifri di Buawai, ada Mama Oce di Bukit Tangor. Untuk siapa lagi ya? Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Diobera maupun Lepkes yang mungkin saat ini belum tidur, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRIMB yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Johanna, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih Yeri, selamat malam ya. Selamat beristirahat walaupun lagi di Pasar Ende ya Yeri ya. Sehat selalu. Baik pendengar, di manapun berada ya, ya tadi sudah kita dengarkan permintaan dari Yeri ya malam hari ini, lagu dari Bruri Pesolima dengan Mengapa Harus Jumpa. Setelah Yeri ada lagi yang gabung di line telepon nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Buang Rindu, Buang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Bapak Maksi apa kabarnya malam hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat, alhamdulillah.
0: Puji Tuhan. Oke, Bapak Maksi malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Betaria Sonata dengan Kau Untuk Siapa, kemudian Christine Panjaitan dengan Jangan Simpan Tangismu, Deloitte dengan Cinta Hampa, Dewi Yul Kupu-Kupu Malam, kemudian Ebit G. Ade Kupu-Kupu Kertas, ada Dian Pasesa dengan Habis Manis, Habislah Sayang, Edi Silitonga dengan Lagu Untukmu, dan Frankie Sahilatua dengan Musim Petik. Yang mana nih?
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Oke deh. Betarianya ini Kau Untuk Siapa? Ini pertanyaannya untuk siapa ini? Oke, lanjut nih. Salam-salamnya untuk siapa nih Bapak Maksi?
2: Dengan siapa nih?
0: Dengan Johanna.
2: Oh, Mbak Johanna. Ya, selamat berjumpa kembali ya.
0: Iya.
2: Gimana cuaca di Ende?
0: Puji Tuhan, dingin-dingin empuk.
2: Iya, di Fak-Fak juga, karena saja ini.
0: Oh, orang Fak-Fak, saya pikir Bapak Maksi nih. Aduh, minta maaf ya.
2: Iya,
0: baik, lanjut nih.
2: Saya
0: baru dengar lagi nih suaranya.
2: Betul ya.
0: Baik, okay, lanjut nih.
2: Salamnya untuk Mbak Tata, teman bertugas. Semoga sukses, sehat selalu bersama keluarga. Juga salam untuk teman-temanku semuanya.
0: Oke deh.
2: Oke, salam untuk ada teman-teman yang sudah lama ini baru mau. Salam lagi ada Kamus, ada juga Bang Giri, ada juga Bang Marcel, juga ada Bunda Ima, ada juga Om Pati, juga ada Oma Sherir,

0: dan juga Pak Nasrun ada Kedinda juga, dan sudah dirangkul saja semuanya saya tanpa terkecuali dari
1: Asian
0: Business saja.
1: Baik.
0: Oke, salam kompak selalu, semoga terhibur dan sehat bersama keluarga masing-masing.
1: Baik.
0: Oke, Mbak Johana, terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga. Tuhan
0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih Putra Tengah ya. Saya berpikirnya Bapak Maxi nih, aduh minta maaf, beribu-ribu maaf nih ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya ya. Ada Bapak Nasrun nih. Halo, selamat sore. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
1: Iya, Bapak Nasrun, apa kabarnya malam hari ini?
2: Iya, alhamdulillah sama kita baik-baik, selalu sehat, walafiat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Nasrun, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih yang ada lagu di list ya? Ini Adia tadi sudah di request sama Putra sama Yeri ya, mengapa harus jumpa dari Bruri Peso 5, kemudian Betaria Sonata. Kau untuk siapa yang di request Bapak Maxi, Putra Tengah, sorry ya. Kemudian ada Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan. Kemudian Deloitte dengan Cinta Hampa.
2: Okay. Ya,
1: Dewi
2: Yul.
1: Jangan simpan tangismu.
2: Iya,
1: simpan saja ya.
2: Menangis ya.
1: Oke, Bapak Nasrun, salam-salamnya malam hari ini.
2: Pertama-tama ya, bang lagi nyari sama tugas, selalu ya bersama keluarga rumah.
1: Okay.
2: Terus sama kurunya dari NDL Batuwa satu malam dan selalu sama istirahat, salam satu hari semuanya. Semuanya sudah mau stadia. Yang dari mana tadi ya, Putra Tengah ya, dari Pak-Pak ya. Panggil timur semuanya ya, tanpa kecuali di yang masing-masing. Selamat malam, saya selalu balik keluarga masalah satu hari semuanya kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam juga buat Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah ya. Dan juga buat pendengar yang ada dimanapun ya. Kita masih ada di Ruang Rindu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak Johana.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, orang Maluku ya?
3: Iya, di Maluku Tengah, di Pulau Seram.
1: Oke, di Pulau Seram. Baik, Ayu, kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah sangat baik nih. Kak Johana, gimana kabarnya ya?
1: Alhamdulillah baik juga ya.
3: Kak Johana, selamat, Tuhan selalu berkati dan banyak berkat untuk banyak orang gitu ya. Selalu menjadi berkat intinya.
1: Baik.
3: Iya.
1: Ayu, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Deloitte dengan Cinta.
3: Ada kasih dengar tadi.
1: Oh iya.
3: Saya mau dengar lagu dari Franky Sahila Tua, Musim Petik.
1: Musim Petik.
3: Baik. Iya, walaupun bukan musim petik sih, musim gagal panen karena lagi musim El Nino di Pulau Seram Maluku Tengah.
1: Sekarang lagi musim bencana ya, di mana-mana bencana.
3: Iya, musim panas nih Kak Johana, di Maluku Tengah ini kekeringan juga tuh lahan-lahan petani gagal panen.
1: Iya, mudah-mudahan dengan lagu ini turun hujan kemudian mulai menanam ya, biar ada musim.
3: Iya, mulai menanam lagi. Oke, mudah-mudahan amin ya.
1: Salam-salamnya nih malam hari ini.
3: Saya mata Nasrun tadi ya, dan pekerjaan juga ada di Fafak. Ya, waktu hari ini untuk lagi monitor, kemudian buat semua yang menyiarkan prosa dari ND. Dan pada terkecuali, salam malam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah, Pulau Seram, Kota Masuhi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ketekan usia dan juga tentunya diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin.
3: Khususnya nih buat Kak Johana dan dia selalu diberkati ya. Amin. Sama keluarga, tetap semangat, banyak hati-hati dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sampai di rumah dengan selamat dan dengan segala tugas nanti.
1: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih, Johana. Selamat malam.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam dan juga selalu diberkati ya oleh Yang Maha Kuasa nih untuk Ayu dan juga keluarga. Kita langsung ke lagu ya. Adia Bruri Peso 5 dengan Mengapa Harus Jumpa, kemudian Betaria Sonata dengan Kau Untuk Siapa, Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan, dan Musim Petik dari Frankie Sahilatua.

ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin.

0: belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gara-gara gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
2: Ya, kalau kabur, cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

di hati yang diam-diam menyimpan cerita. Semoga lagu-lagu malam ini menemani langkah Anda menuju istirahat. Sampai bertemu kembali di Ruang Rindu berikutnya.

0: Kuno Makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu.

Jaga kesehatan jantung secara rutin sangat penting ya, agar fungsi organ tersebut tetap optimal. Nah, kebiasaan ini bisa dimulai dari rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti memperoleh waktu tidur yang cukup dan juga berkualitas. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap ya, berikut kami hadirkan cara menjaga kesehatan jantung. Nah, menjaga kesehatan jantung ini bisa dilakukan dengan meninggalkan gaya hidup sehari-hari yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung ya. Nah, pola makan sehari-hari memiliki peran yang penting dan juga sangat besar ya terhadap kesehatan jantung. Oleh karena itu, penting untuk memilih jenis makanan yang tepat agar kesehatan jantung tetap terjaga. Nah, makanan yang sehat untuk jantung itu terdiri dari kombinasi berbagai sumber makanan ya, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan. Nah, selain itu juga guna menjaga kesehatan jantung, sebaiknya kurangi konsumsi daging olahan ya, seperti ham, bacon, sosis, dan juga hot dog nih, serta makanan asin ya, seperti ikan kering. Nah, asupan garam juga perlu dikurangi. Asupan garam yang direkomendasikan adalah 1500 mg atau setara dengan 1 sendok teh per hari nih, pendengar. Selain itu juga ada jumlah pantangan makanan penyakit jantung ya, seperti makanan olahan, makanan kaleng, dan juga makanan cepat saji. Camilan manis seperti donat dan kue juga sebaiknya dikurangi dan dapat diganti dengan berbagai buah yang bagus untuk jantung, seperti apel atau juga buah beri. Apabila ingin minum manis, pilihlah jus buah tanpa pemanis tambahan ya, agar bisa menghindari ketergantungan terhadap pemanis buatan atau pemanis tambahan ya, seperti minuman lain ya yang bersoda juga nih, benar. Kemudian juga menurunkan berat badan. Obesitas ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung ya. Seseorang dikatakan obesitas bila memiliki indeks massa tubuh kurang lebih 25 ya. Karenanya jika memiliki berat badan berlebihan, cobalah menurunkan atau melakukan defisit kalori dengan mengurangi 500 kcal dengan dalam diet harian ya. Hal ini akan sangat membantu untuk menurunkan berat badan rata-rata setelah setengah ya, hingga 1 kg dalam seminggu.

0: memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita tinggalkan ya Cannonball dengan Mengalah. Dan pendengar, kita lanjutkan ya informasi terkait dengan cara menjaga kesehatan jantung ya, secara sederhana tapi efektif nih. Selain mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung, kemudian juga menurunkan berat badan. Nah, ini perlu juga ya agar jantung tetap sehat, olahragalah yang rutin. Nah, cara menjaga kesehatan jantung yang tidak kalah penting adalah olahraga secara teratur. Rutin melakukan aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan ideal dan juga menurunkan kemungkinan terkena kondisi lain yang berpotensi membebani jantung seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2. Nah, aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan melakukan setidaknya 150 menit ya per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang, atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik berat, atau kombinasi keduanya. Sebaiknya aktivitas fisik tersebut dilakukan sepanjang minggu ya. Kemudian bergerak lebih banyak dan juga mengurangi durasi duduk. Aktivitas fisik apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian meningkatkan intensitas latihan aerobik untuk melatih jantung. Dan lakukan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi seperti latihan ketahanan atau angkat beban setidaknya 2 kali seminggu. Dan yang terakhir, mengelola stres dengan melakukan aktivitas fisik atau meditasi. Kemudian hindari rokok ya. Menghindari rokok atau menghentikan kebiasaan merokok adalah salah satu cara menjaga kesehatan jantung yang efektif. Perlu dicatat nih pendengar ya, zat kimia dalam tembakau ini dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah yang akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah dan juga detak jantung. Ini membuat jantung bekerja lebih keras ya untuk memasok oksigen yang cukup ke tubuh dan juga otak. Kemudian hindari alkohol nih. Cara menjaga kesehatan jantung selanjutnya adalah menghindari konsumsi minuman beralkohol. Pada dasarnya tidak ada batas aman untuk minum alkohol, sehingga akan lebih baik jika konsumsinya dihentikan sepenuhnya untuk menjaga kesehatan jantung secara optimal.

0: sebagaimana mestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.
1: Satu dari lima kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130 ribu jiwa, korban hilang sekitar 37 ribu jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 kilometer dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

Pendengar Prosa atau dimanapun berada, selain hindari alkohol, cara menjaga kesehatan jantung yang sederhana namun efektif adalah menjaga tekanan darah dan juga gula darah. Nah, cara penting untuk menjaga kesehatan jantung juga bisa dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah secara teratur. Apabila didiagnosis menderita hipertensi atau diabetes, pasien dapat berdiskusi dengan dokter mengenai rencana pengobatan yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi seperti penyakit kardiovaskular. Dan selain itu juga, sebagian besar orang tidak menunjukkan gejala apapun meski memiliki tekanan darah tinggi, dan hal ini bisa membahayakan jantung. Karena itu, cobalah untuk melakukan pengecekan kesehatan secara berkala dan mendeteksi hipertensi dan melakukan penanganan lebih dini, itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian, mengendalikan stres. Perlu diketahui ya pendengar bahwa stres yang berkelanjutan dapat berperan dalam tekanan darah tinggi dan faktor resiko lain untuk penyakit jantung. Sayangnya beberapa orang justru mengatasi stres dengan cara yang tidak tepat ya, seperti makan berlebihan, minum alkohol, atau merokok. Hal ini dapat membuat resiko terkena penyakit jantung lebih tinggi. Jika sedang stres ya, cobalah melakukan hal atau aktivitas lain seperti melakukan aktivitas yang disukai ya, latihan relaksasi, melakukan yoga atau meditasi ya. Apabila stres terasa sangat berat dan membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.

0: kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Merupakan salah satu tempat persembunyian prajurit Jepang pada masa penjajahan. Dalam bahasa Ende dikenal dengan Ata Nippo, orang Jepang. Ata Nippo adalah sapaan orang Ende terhadap prajurit Jepang. Menurut sejarah bahwa Gomo Nippo dibangun pada awal Maret 1942 oleh tentara Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik, bala tentara Nippon kembali menjajah rakyat Indonesia selama 3,5 tahun. Mereka berada di Ende dan menjajah rakyat Ende selama kurang lebih 3,5 tahun. Untuk mengamankan prajurit dan alat perang, tentara Nippon membangun Gomo Nippo sebagai markas atau benteng mereka untuk melindungi dan mengintai musuh saat aksi baku tembak dengan tentara Belanda yang saat Perang Pasifik bergabung dengan kubu sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Prancis, yang pada saat itu tentara Belanda masih menguasai semua warga Nua Mere Roreke atau Kampung Besar Roreke. Saat ini Gomo Nippo sudah diganti dengan nama Goa Maria Fatima.

inspiratif. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah, ia hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek si tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilauan terkena pantulan matahari. Sejenak terdiam, tanah pun membalas, "Ya emas, benar. Benar sih kamu berkilauan. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu juga bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah, tempat para manusia merasa tenang dan nyaman?" Jawab si tanah dengan tenang. Emas pun terdiam seribu bahasa. Mendengar, masing-masing kita diberikan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jangan jadikan kelebihan kita untuk mengolok ataupun mengejek orang lain, bahkan meremehkan keberadaan orang lain. Tetapi gunakanlah kelebihan kita untuk bisa saling membantu dan saling menolong, bahkan saling melengkapi kekurangan orang lain. Sebab kekurangan kita pun akan ditutupi atau disempurnakan oleh orang lain.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dibajarloskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Seraru, Labuan Bajo, Penjaran Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo,

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo. Di mana saja Anda berada pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuhan Bajo ya untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Senang sekali saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga dengan operator kita ada Wanda yang masih bisa menemani Anda dan juga menyapa Anda dimanapun itu. Di Labuhan Bajo pagi ini pendengar hanya di Pro 1 RRI Labuhan Bajo tentunya. Kita akan menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan ya pendengar, nanti tepat pukul 5 lewat ya, kita akan ada di program Mutiara Pagi ya. Seperti biasa kita Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari Agama Katolik ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah ya, nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah di bersama dengan Pro 1 RRIND juga. Nanti setelah itu kan kami hadirkan musik dan informasi dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita Nasional ya bersama dengan Pro 3 Jakarta tentunya. Untuk Anda pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kita akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Selasa 15 September 2026. Tetap bersama kami pendengar, ini dia program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari Agama Katolik. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM

Muslim. Bersama saya Trifon Sasero SAG, Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi Selasa, 15 September 2026. Dengan tema Setia pada Kebenaran di Tengah Tantangan. Pagi ini, gereja mengajak kita menyelami perikop Injil Yohanes bab 15 ayat 25 sampai 27 di mana Yesus menyampaikan firman yang begitu mendalam tentang tantangan hidup mengikuti Dia dan janji penyertaan Roh Kudus. Mari kita buka hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan sapaan kasihnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pagi yang baru ini. Saat kami hendak merenungkan sabdamu dalam Injil Yohanes, bukalah dan terangilah hati kami. Di hari peringatan Santa Maria berduka cita ini, ajarlah kami untuk memetik teladan dari Bunda Perawan Maria yang senantiasa setia berdiri di bawah kaki salib Putramu. Bimbingilah pikiran dan jiwa kami agar sabdamu menjadi penuntun langkah kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka mata hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalah penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

berarti mahkota kecil. Korongga juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa korongga diyakini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa korongga untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi, doa korongga merupakan persembahan dan permohonan kepada Tuhan yang dia

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita diajak menyimak salah satu momen paling mengharukan di Bukit Golgota. Di atas kayu salib, saat menanggung rasa sakit fisik dan beban dosa dunia yang begitu berat, mata Yesus tidak tertutup oleh penderitaannya sendiri. Pandangannya tertuju pada sosok-sosok yang setia berdiri di kaki salib, Maria ibunya dan Yohanes murid yang dikasihinya. Hari ini gereja sejaga juga merayakan peringatan Santa Maria berduka cita, mengingatkan kita akan ketabahan luar biasa Bunda Maria di bawah kaki salib. Ketika Yesus berbicara tentang dunia yang memusuhi kebenaran dan pentingnya bersaksi bersama Roh Kudus, Bunda Maria menjadi wujud nyata dari sabda tersebut. Melalui kisah Injil Yohanes bab 15 ayat 25 sampai 27 ada dua perenungan mendalam untuk menyapa hati kita pagi ini. Pertama, kesetiaan untuk tetap berdiri di kaki salib. Di saat murid-murid lain kocar-kacir ketakutan, Maria dan Yohanes memilih untuk tetap tinggal dekat Yesus. Mereka tidak bisa menghentikan rasa sakitnya, tetapi kehadiran mereka menjadi bukti kesetiaan dan empati. Dalam hidup, seringkali kita diuji bukan saat situasi menyenangkan, melainkan saat situasi sulit. Apakah kita tetap setia mengikuti Kristus dan mendampingi sesama yang sedang memikul salib kehidupan mereka? Kedua, kasih yang menyatukan keluarga Allah. Yesus mempercayakan pemeliharaan Maria kepada Yohanes. Di kaki salib, lahir sebuah ikatan keluarga baru, bukan berdasarkan ikatan darah, melainkan ikatan kasih Kristus. Bahkan di titik terendah dalam hidupnya, Yesus tidak pernah lupa memikirkan dan memelihara orang-orang yang dicintainya. Kasihnya begitu tuntas, memperhatikan hingga hal-hal praktis tentang keselamatan dan masa depan ibunya. Marilah, semoga sabda Tuhan pagi ini menjadi inspirasi dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Peduli di tengah keterbatasan, jangan biarkan beban hidup membuat hati kita menjadi dingin atau egois. Tetaplah membuka mata dan hati untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan penghiburan. Menjadi Yohanes dan Maria bagi sesama. Bukalah rumah dan hatimu untuk menerima orang lain. Kehadiran yang penuh kasih dan kesediaan untuk mendukung sesama adalah perwujudan nyata dari kasih Kristus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dan tuntas di atas kayu salib. Ajarlah kami pagi ini untuk memiliki hati seperti Maria dan Yohanes, hati yang setia berdiri mendampingi sesama di saat sulit. Berikanlah kami kepekaan untuk memikirkan dan mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan ketika kami sedang menghadapi pergumulan hidup kami sendiri.
biarlah kasih-Mu melimpah melalui hidup kami sepanjang hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas sabdamu dan teladan kasihmu yang telah meneguhkan hati kami pagi ini. Melalui Bunda Maria yang engkau percayakan kepada kami di bawah kaki salib, berikanlah kami keberanian untuk selalu menjaga, mengasihi, dan setia memikul salib hidup kami sehari-hari. Sertailah seluruh tugas, karya, dan perjumpaan kami sepanjang hari ini, agar senantiasa memuliakan namamu. Santa Maria berduka cita, doakanlah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tahukah Anda berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18 sampai 21.

memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan,

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Hendi menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Sari Berita. Dinas Perhubungan Kabupaten ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Ilelewotolog di Kabupaten Lembata membuat warga kesulitan beraktivitas di luar rumah karena keterbatasan masker. Bersama saya, Kristen Sendah, kita ikuti berita selengkapnya. Dinas Perhubungan Kabupaten ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung Senin 14 September 2026 dengan melibatkan jajaran Dinas Perhubungan dan sejumlah pihak terkait. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kegiatan tersebut dengan melibatkan jajaran Dinas Perhubungan dan sejumlah pihak terkait. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND melalui Sekretaris Dinas Ida Mudamite mengatakan, donor darah menjadi salah satu kegiatan sosial dalam rangkaian menyambut Harhubnas tahun ini. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian insan perhubungan terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat.
3: Hari ini tanggal 14 September kami lanjutkan lagi dengan kegiatan donor darah. Kurang lebih 40-an yang melakukan donor darah menghasilkan 33 kantong darah dengan berbagai jenis golongan darahnya.
2: Salah satu peserta donor, Muhammad Hasi Hafiz, staf Bandara ND mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan donor darah serupa dapat terus dilakukan secara rutin karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Ya, tanggapan saya dengan adanya donor darah ini semoga bisa membantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan darah, terutama untuk saya sendiri, golongan darah B. Semoga darah saya dapat membantu para pasien yang membutuhkan darah. Semoga kedepannya hal seperti ini, yang positif ini, bisa menjadi kegiatan yang rutin agar dapat memberikan manfaat bagi rakyat.
2: Hal senada disampaikan Wulan, salah satu staf Dinas Perhubungan Kabupaten ND yang turut mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini penting untuk terus didorong, selain membantu sesama, juga dapat meningkatkan kepedulian di lingkungan kerja. Sementara itu, Ovin, staf unit donor darah PMI Kabupaten ND, mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar Dinas Perhubungan Kabupaten ND. Ia menilai kegiatan tersebut turut membantu ketersediaan stok darah yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten ND.

0: kesehatan bayi sangat membantu sekali.
1: Kegiatan donor darah tersebut terkumpul sebanyak 33 kantong darah yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ende. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hut Hupnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 yang mengedepankan kepedulian sosial. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Erupsi Gunung Ilalewatolok di Kabupaten Lembata yang terus berlangsung berdampak kepada aktivitas masyarakat di sejumlah desa sekitar kawasan gunung. Sebaran abu vulkanik membuat warga kesulitan beraktivitas di luar rumah karena keterbatasan masker. Rika Ruskota selengkapnya melaporkan.
3: Abu vulkanik dari erupsi Gunung Ilalewatolok tidak hanya menutupi permukiman warga, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Di Desa Lamagute, Kecamatan Ileape, keterbatasan masker menjadi salah satu persoalan yang dirasakan langsung masyarakat. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jaryaman, mengatakan warga kesulitan beraktivitas di luar rumah karena tidak memiliki masker yang cukup.
4: Untuk masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan baik karena ketiadaan masker, sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah.
3: Romanus mengatakan pemerintah desa telah meminta bantuan kepada Bupati Lembata untuk memenuhi kebutuhan masker dan air bersih bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut dinilai mendesak karena aktivitas erupsi Gunung Ilalewatolok masih memberikan dampak terhadap kehidupan warga di sekitar kawasan gunung. Sementara itu, dari sisi penanganan bencana, BPBD Kabupaten Lembata telah menyalurkan sekitar 2.500 masker kepada masyarakat terdampak. Kepala BPBD Lembata, Andres Koban, mengatakan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi paparan abu, terutama yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Andres mengatakan jumlah masker yang telah didistribusikan masih terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat terdampak.
5: Paling yang mendesak terkait dengan kesehatan, terutama untuk saluran pernapasan. Berarti untuk mitigasinya kan kita siapkan masker. Nah, masker yang kita punya baru distribusi sebanyak 2.500. Hanya baru 2.500 ketersediaan kita.
3: Karena itu, BPBD Lembata terus mengajukan dukungan kepada berbagai pihak, sembari menghimpun laporan dampak erupsi dari desa dan kecamatan. Laporan berupa foto dan video tersebut digunakan sebagai bahan asesmen untuk menentukan kebutuhan penanganan masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik. RRI Ender Kardus Kota melaporkan.
2: Sementara itu, Bulog Cabang Bajawa bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada menghadirkan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Mataloko minggu kemarin untuk mendekatkan akses pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan harian. Laporan Suimam.
6: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, mengatakan kegiatan tersebut menyasar kebutuhan pangan masyarakat di tingkat komunitas dengan harga terjangkau sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dijelaskan, Bulog menyediakan beras SPHP, minyak goreng, dan gula dalam kegiatan gerakan pangan murah. Menurutnya, penyaluran beras melalui gerakan pangan murah memberikan kesempatan warga mendapatkan beras program stabilisasi dengan akses lebih dekat dari lingkungan tempat tinggal. Ia melanjutkan, bagi masyarakat Mataloko, gerakan pangan murah menjadi layanan langsung untuk memperoleh bahan pangan tanpa menempuh akses distribusi yang lebih jauh. Kehadiran layanan pangan tingkat komunitas juga membantu pemerintah memantau kebutuhan serta respon masyarakat terhadap perkembangan harga.
7: Melalui pelaksanaan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Mataloko, Bulog Cabang Bajawa dan Dinas Pertanian Kabupaten Ngada hadir di seluruh pelosok Kabupaten Ngada dengan memberikan akses pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau dan menjaga daya beli masyarakat. Perum Bulog Cabang Bajawa berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di wilayah Kabupaten Ngada.
6: Daini menambahkan, pihaknya terus mendukung program stabilisasi pangan bersama pemerintah Kabupaten Ngada secara berkelanjutan. Penguatan kerjasama diharapkan menjadi ketersediaan komoditas, memperluas layanan, dan mempertahankan daya beli masyarakat ketika harga bergejolak.
8: Sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
2: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Serikat Karyawan Perum Bulog Indonesia melalui Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan di Kabupaten Ngada. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dalam masa pemulihan. Ferry Soos lengkapnya melaporkan.
9: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada terus mengalir. Serikat Karyawan Perum Bulog Indonesia melalui Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui posko penanganan bencana alam gempa bumi Pemda Ngada untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dalam masa pemulihan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kanam bersama jajaran mendatangi posko bencana Pemda Ngada dengan membawa sejumlah bantuan berupa sembako, selimut, serta kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut diterima Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngada untuk selanjutnya disalurkan kepada warga korban gempa. Arahim Kanam mengatakan penyaluran bantuan kali ini difokuskan kepada masyarakat di wilayah terpencil. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pasca gempa dapat diterima secara merata dan tidak ada warga terdampak yang terlewatkan. Ia berharap kondisi segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
10: Kegiatan terkait dengan Bulog Peduli. Bulog Peduli itu adalah bentuk kehadiran Serikat Karyawan Perum Bulog seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya yang ada di Provinsi NTT, tapi ini dari seluruh Indonesia. Jadi pagi ini kami berikan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui BPBD setempat. Jadi kami koordinasikan terkait dengan bantuan yang diberikan. Tadi ada berupa bantuan dari berupa beras, ada juga gula, minyak, termasuk selimut. Ini sudah tadi kami serahkan ke masyarakat melalui BPBD. Karena BPBD nanti akan mengatur terhadap titik-titik di tempat mana ditokat.
9: Usai penyerahan bantuan, Perum Bulog bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada juga menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini menyediakan beras dan kebutuhan pangan lainnya dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan warga, langkah ini diharapkan mampu menekan inflasi harga beras yang

0: Kota Gana hanya menerima 2 butir telur dan 2 bungkus mie instan. Leo memastikan pemerintah desa tidak pernah menyalurkan bantuan dengan jumlah seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut. Leo mengatakan pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan kepala desa UA, Benyamin Meo, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hasil verifikasi menunjukkan pemerintah desa tidak pernah membagikan paket bantuan seperti yang disebutkan.
1: Bantuan yang disampaikan tadi bahwa 2 bungkus mie dan 2 bungkus telur, menurut saya di lapangan itu kayaknya tidak ada, Pak. Dan izin saya menyampaikan bahwa untuk korban bencana gempa ini, khususnya kami di Kecamatan Mauponggo, memang 2 desa ini adalah titik merah, Desa Ua dan Desa Kota Gana. Jadi 2 desa ini tingkat kerawanan dan kerusakannya yang paling banyak dan tidak ada telan korban jiwa, hanya korban rumah yang banyak rusak. Dan sampai dengan saat ini untuk pendistribusian bantuan terhadap korban ini dikonsentrasikan ke 2 desa ini.
0: Sebelumnya informasi tersebut berasal dari aduan seorang warga pada program Halo RRI edisi Jumat 11 September 2026 yang mengaku belum menerima bantuan memadai setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores. Lalu pada edisi berikutnya Senin 14 September 2026, Camat Mauponggo Leoloda memberikan tanggapannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar dapat diverifikasi berdasarkan data dan kondisi di lapangan. Leo meminta masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Menurutnya penyebaran informasi palsu di tengah situasi bencana dapat menambah keresahan dan mengganggu kondisi psikologis para penyintas gempa. Oleh karena itu masyarakat dihimbau mengutamakan informasi resmi dari pemerintah serta melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi terkait penyaluran bantuan bencana. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Wula.
3: Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Pemulihan psikologis dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personil Pusat Krisis Kesehatan Jakarta Dian Argorum mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten ND berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di salah kegiatan trauma healing di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculata Dona Minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten ND. Khusus di wilayah kerja Puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis diperlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
4: Saya Dian Agung dan teman saya yang belakang itu ada Mbak Nuni. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan, ketakutan anak-anak di Kabupaten NB. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di ND kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang
3: di wilayah Puskesmas Dona. Kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten ND mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.

for Florata. 교모도. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91.7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda begitu. Dan pendengar pagi hari ini, Selasa 15 September 2026, saya Agung Seni, penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Dan ya, untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Ya pendengar, hari ini tanggal 15 September 2026. Ini diperingati setiap tanggal 15 September ini diperingati ada Hari Demokrasi Internasional. Nah pendengar, pertama ada Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap tanggal 15 September. PBB menetapkan tanggal tersebut melalui Resolusi A garing Res garing 62 garing 7 pada 2007. Dengan peringatan pertama berlangsung pada 2008. Melansir laman PBB, pendengar, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya demokrasi, termasuk partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan sipil, supremasi hukum, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dan juga pendengar, Hari Demokrasi Internasional ini juga menjadi momentum ya untuk melihat berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi di dunia, termasuk persoalan kepercayaan terhadap institusi, partisipasi masyarakat, serta kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi. Dan selanjutnya pendengar, tanggal 15 September ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Limfoma Sedunia ya. Ini diperingati setiap tanggal 15 September. Untuk Anda yang belum tahu pendengar ya, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai limfoma, termasuk pentingnya mengenali penyakit, mendapatkan diagnosis, serta memperoleh dukungan selama proses pengobatan. Pada tahun 2026, kampanye Hari Kesadaran Limfoma ini mengangkat tema Navigating Lymphoma and CLL Together. Kampanye tersebut pendengar menyoroti berbagai tantangan yang dapat dihadapi pasien dan keluarga ya, mulai dari proses diagnosis hingga menjalani pengobatan dan kehidupan setelahnya. Peringatan ini juga menjadi kesempatan ya untuk mendorong masyarakat mendapatkan informasi yang tepat mengenai limfoma dan memberikan dukungan kepada pasien serta keluarga. Untuk Anda juga yang mendengar, hari ini tanggal 15 September merayakan hari penting ya. Untuk Anda yang berulang tahun, kami ucapkan dari Studio Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, mudah-mudahan selamat ulang tahun untuk Anda, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya ya, dan juga mudah-mudahan selalu diberkati, dilancarkan untuk segala kerjaan dan apapun yang Anda cita-citakan, mudah-mudahan di umur yang baru dan juga di tahun yang baru, di hari yang baru ini dapat tercapai begitu. Ya, oke pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Selasa 15 September 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Trobi Aji.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi Robi.
3: Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Oke, baik. Silakan Robi untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
3: Baik, saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, edisi hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari nanti, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian di sini untuk suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 85% dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan berkisar antara 1,6 sampai dengan 1,9 meter. Kemudian untuk perairan Selat Sapi bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1 meter. Dan yang terakhir untuk perairan Selat Sapi bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,7 sampai dengan 2,1 meter. Di sini untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan ini kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mewaspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2 meter di perairan Selat Sapi bagian selatan. Baik, demikian informasi perairan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Robi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi dan terima kasih kembali.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: 101.1.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, sejumlah dokter spesialis dari tim relawan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia turun langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pelayanan dilakukan melalui mobile clinic yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat bersama tim relawan.

di sejumlah puskesmas terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Pelayanan berlangsung 9 September hingga 19 September 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsisius Chai, mengatakan kehadiran dokter spesialis menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit. Tiga dokter spesialis tersebut pendengar menjadi bagian dari tim relawan kesehatan batch kedua yang diterjunkan pusat krisis Kementerian Kesehatan setelah tim batch pertama menyelesaikan pelayanan dan kembali ke daerah asal. Selain dokter spesialis, tim batch kedua berjumlah 19 relawan yang terdiri dari dokter umum, psikolog, perawat, apoteker, asisten apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya. Para relawan dibagi dalam dua tim untuk memperkuat pelayanan di sejumlah wilayah terdampak. Tarsisius mengatakan kehadiran tim kesehatan tersebut pendengar merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan selama masa pemulihan pasca gempa. Pelayanan diprioritaskan pada puskesmas yang mengalami dampak bencana. Dan pendengar, dari 26 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Manggarai Barat, sebanyak 19 puskesmas tercatat terdampak gempa berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan. Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan kehadiran dokter spesialis tersebut, baik untuk pemeriksaan maupun konsultasi kesehatan. Pelayanan mencakup berbagai kelompok masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Tim relawan kesehatan batch kedua dijadwalkan bertugas hingga 19 September 2026, dan kehadiran mereka pendengar diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus mendukung proses pemulihan pasca gempa di Manggarai Barat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Labuan Bajo.
1: Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman, sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin,

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan sergapnya Sugandi Avandi. Menteri Keuangan dinilai
1: pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan PK Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Kerja dengan sebaik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
5: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau.